Alah, berasa sepanjang bersemangat sungguh-sungguh lah. Bila tengok ramai di antara kita ni yang mengibar ke jalur gemilai. Bule ke bangsa bule merdeka. Kita sama-sama semarak ke lagi. Semangat kemerdeka dari di masing-masing. Cumanya, pesannya Mek Bunga, kita ni kenalah hormat kepada jalur gemilai. Kalau ada jatuh ke jalur gemilai tu, kita tolong kutip. Lepas tu pula, kalau ada jalur gemilai hak mana punuh dah ke, muka lama dah. Dia koyok ke gapa, warna pun pudar. Jangan duk buekok si. Dia ada cara-cara dia juga. Cara-cara hak betul lah ke mana kita nak lupus ke jalur gemilai. Cara dia tu lagu mana? Mudah sangat-sangatnya. Kita bakar je tapi secara tertutup. Dia bukannya di tempat awal. Bukannya duduk buat apa? Bakar jalur gemilai tu secara terbuka. Tidak. Kena juga hormat cara nak lupus ke jalur gemilai tu.

0: Okey, baiklah, sekarang ni dah pukul 8.16 minit pagi. Macam biasa, Abang Syah, minggu ni kalau hari Ahad gak, waktu-waktu ni kita ada
1: Lopak tiket.
0: Iya, lopak tiket.
1: Jadinya hari ni kita nak kecek mengenai dengan lopak tiket ni. Macam-macam benda yang kita boleh keceknya. Cumanya kita nak berkecek mengenai dengan apa tu dia panggil
0: benda ni, Abang Syah. Macam best juga benda ni kalau kita
1: yang,
0: ni.
1: Benda yang kita fikir, benda yang kita pura-pura peheh walaupun sebenarnya kita tak peheh.
0: Ha, kita tak peheh pun benda. Orang duk royak ke apa ni, kita pun Tapi sebenarnya kita tak peheh pun.
1: Okey.
0: Jadi kita nak tahu pendengar kita mungkin ada perkongsian yang menarik ataupun mungkin hok lucu ke. Dia nak kosing dengan kita, dia boleh call lah. Talian macam biasa 743-3858 ataupun 748-8830.
1: Benda yang kita pura-pura peheh walaupun sebenarnya tak peheh.
0: Ha, kalau Syira pun ada, Abisha?
1: Ada tanya-tanya dia tak peheh. Memang sekarang semua buat tak peheh.
0: Bukan.

0: ada macam dengan payah nak pehe.
1: Payah nak pehe.
0: Contohnya kalau orang buat penerangan berkenaan dengan ASB ko. Ataupun penerangan berkenaan dengan insurans ko. Allah habis syahir, payah sungguh nak pehe.
1: Jadi tak pehe dah?
0: Tak pehe lah kalau habis syahir juga.
1: Tak rajin lagi berlaku benda-benda yang tak pehe ni. Pehe sokmoh.
0: Ayo ko.
1: Alah, kita jenis mudah pehe.
0: Yalah dah kan habis syah kak.
1: Okey, boleh dah telefon kita 743-3858-748-8930. Nak WhatsApp kita pun boleh juga di 0149-740-154. Ataupun boleh komen juga kita di TikTok live kita.
0: Kita tengah buat TikTok live ni. Kalau nak komen pun boleh kita akan bacakan juga.
1: Okey.
0: Kita ada pemanggil dah ni habis syah.
1: Sila ke.
0: Halo, okay. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Okey, Pak Deng kita dari Batu Pak Jalil Kuala Kerah.
2: Ya, betul Syah, betul.
1: Pak Deng.
2: Ya, saya.
1: Ada benda-benda yang kita kecek kadang-kadang kita buat-buat pehe je. Sedekah kita tak pehe butih habuk pun. Pak Deng pernah kau berlaku perkara sebegitu?
2: Ada, pernah.
0: Gapa dia, Pak Deng? Acu cerita,
2: kak? Cerita, kak. Kalau orang tu apa tu buat sahan, kapa lah gini, boleh peratus gini, kita pening kepala tak
0: kena. Pak Deng jenis spesies syirah juga ni, habis lah.
2: Kita kalau sahan-sahan, kapa ni tak kena.
1: Payah pehel lah.
2: Tak faham. Kita kalau rakyat seria boleh hutang 20 sen pun tak apa. Dah lah gitu ni.
1: Dia ni tak pehe ke payah pehe?
2: Rasa tak pehe lah. So, kan main peratus ni.
0: Kita tak boleh deh. Kalau main aku tinggi-tinggi juta-juta. Kita tak boleh bela lalu deh. Buat dia ni.
2: Kata.
0: Jadi kalau duduk dalam situasi tu, Pak Deng, Pak Deng akan duduk senyap ke ataupun Pak Deng akan rancuk juga kecek super pehe?
2: Angguk aja lah. Nak komplain, nak gapa ke, nak kritik tak anda lah.
1: Awak-awak reti gitu je lah.
2: Awak bodoh.
0: Aduh, Pak Deng.
1: Terima kasih,
0: Pak Deng.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Tu dia bersama dengan Pak Deng kita dari Batu Pak. Ada benda-benda yang dia rasanya memang dia tak faham. Kadang-kadang kita kalau duduk buah kena kopi pun kadang-kadang ada juga tanya kita orang duduk kecek ni kita tak tahu sekarang. Kau pernah menyup kecek tak tahu.
0: Harga pedio tahulah topik go je lah. Okay, kita dengan pemanggil kita seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
0: Alahnya letak pula dah.
1: Hak ni tak pehe juga ni.
0: Tak pehe ni orang goyak dah. Telepon keceknya tak kecek pula dah. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Pak Mak.
3: Pak Mak ni.
0: Pak Mak.
3: Sehangat siapa khabar pagi ni?
1: Khabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Mak sehat ke?
3: Sehat Alhamdulillah sekarang ni.
1: Okey.
3: Sehat seadanya.
1: Pak Mak, pernah kau berada dalam situasi sebagaimana orang tengah duduk kecek tiba-tiba tak? Orang kecek berbagi penerangan go to go ni. Pak Mak wak-wak pehe begitu ya sebenarnya tak tahu gos kau habuk pun.
3: Ada ketik tu.
1: Ada juga ketik-ketik tu.
0: Contohnya dalam situasi kan?
3: Berkenaan dengan insurans.
0: Super syirah juga.
3: Dia melalui telefon ya. Ni Encik Muhammad Abdul Rahman.
1: Okay.
3: Saya. Ni noyak ni berkenaan dengan insurans ni. Noyak gini. Kata oiat tu serang kak. Saya tak faham. Ni oiat tu serang selalu. Mudah capai saya kata. Oiat lagu tu. Lagu dia tu lah.
0: Kadang-kadang gini Pak Omak. Dia guna perkata A tu. Kita tak. Dia guna tem-tem habis syah orang panggil dia. Perkata A tu orang kapung payah pehe. Kalaulah dia royak gini, bayar bule-bule gini, bulehnya gini. Ke mudah dia.
3: Dia royak berjelo panjang, royak lagi benda tu nya.
1: Kita ada main ha.
3: Kita ada main ha.
1: Iya.
3: Kalau gini dia kata. Tuan tadi pun dia kata, saya tak payah yang kata.
0: Kita ngah pun lalu deh.
3: Ya
0: betul dah.
3: Apa ni?
1: Baik. Terima kasih Pak Mane.
3: Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Tapi betul Abis Syah, kadang-kadang kalau kita duduk mengiya-iya kejujah, padahal kita tak pehe tak boleh juga.
1: Tak boleh.
0: Gitu.
1: Sebab okay. Kita tak pehe gos karo habuk gapo nama dia royak.
0: Baik kita ngaku supaya Pak Mak tadi tu.
1: Baik kita royak tu. Demo royak gapo ni kawe tak pehe gos karo habuk.
0: Bere. Hello. Assalamualaikum.
4: Salam.
1: Ya,
0: Kak Syima.
1: Dia mari pula dah Kak Syima kita ni.
4: Tak ada yang nak buang.
0: nak buah. Janganlah.
1: Okey, kalau dalam buah ni, Kak Syima, kalau tengah buah satu-satu topik ni, Kak Syima ni jenis orang yang mudah peheh kau ataupun angguk-angguk gitu tak peheh kau sekarang abu?
4: Ada juga ada peheh tu. Kalau macam pasar bank, apa kalau kita nak buka buku dia, gini-gini. Soalnya gini. Oh, tapi masalahnya kalau kita ajak siapa dia, Kak dengar lah dulu gini-gini. Tak tahu gapo dia ajaknya. Kalau masa dia.
0: Patut Kak Syima dengar aja.
4: Dengarlah. Balik.
1: Jadi Kak Syima ni banyak peher. Kau banyak yang tak peher?
4: Ada dia juga peher tu. Tapi banyak tak peher lah.
1: Tama-tama kalau dia kecek tak. Jenis kecek separuh tu. Dia mix ke perbualan. Kecek putih lagi. Kecek Melayu tak. Lagi.
4: Kecek putih lagi lah kita ni. Waktu apa nak peher.
0: Aduh. Langang sahaja lah kita ni. Kak Syima.
4: Oh je lah.
0: Tahu biar ikut dia. Kok dia lah biar dia kecek.
1: Baik Kak Syima. Terima kasih Kak Syima.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh Kak Syima
1: dia kita. Dia ada lagu tu lah. Kadang-kadang kita ni mari taing. Ada hari-hari kita blur sikit.
0: Betul Abisha.
1: Ada hari-hari ni kita ni. Oh tak ada orang kecek lagi kita pahada.
0: Takut dekat orang kita dulu ni. Tak biar ada.
1: Okay baik. Halo.
0: Halo. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo.
5: Assalamualaikum.
1: Ada apa ya agak?
0: Ya mari ngam balik kuih. Ini tak payah hebat ni. Oh iya agak.
1: Pak iya biasa duduk kadang-kadang duduk menakir di kedai kopi tu. Ada bodoh dalam situasi-situasi tertentu Pak Iya mari kadang-kadang orang duduk takir. Pak Iya tak payah go sekarang.
5: Ada juga kadang. Tapi yo royak gawa-gawa kita terbaik kita senyap. Kita tak nyapuk lah.
0: Tak payah contohnya yo kecek pasal gapo Pak Iya?
5: Yo kecek pasal macam-macam dia royak lah. Di kedai kopi ni harum-harum kita tak tahu harum ke. Kita tak payah enggak kita senyap lah.
1: Ada setengah orang tu dia bagi explanation tu. Explanation.
0: Ada menang. Dia mari dengan orang putih. Betul-betul macam tu. Tak apa kita je tahu.
1: Kadang-kadang kita royak ke bila kita bagi explanation tu kita kecek. Tiba-tiba kita tengok muka orang yang berada depan kita tu nampak baca bela kita pun akan tubik satu ayat payah tak? Pak Iya raja kau berada dalam situasi gitu.
5: Tak ada gitu.
1: Tak ada ni?
5: Tak ada gitu. Kita tak payah kita senyap. Kita tak boleh kita tahu. Kita dengar. Kita ba'ah.
0: Gitu. Bagus Pak Iya ni.
5: Gitu. Raja tu lah kita duduk sain ni. Jangan duduk kaya. Kita apa ya ke.
0: Lepas
5: tu baik kita diam.
0: Betul Pak Iya.
1: Dia ada benda-benda yang kita mudah peheh sebenarnya. Pak Iya ada. Ada benda-benda bila kita kecek ni ada yang kita payah peheh.
5: Ada juga kita payah peheh. Tapi payah-payah ni kita tanya dia ayat mari ada. Tak payah kalau dia nak ayat lah ni.
1: Peheh tak? Peheh tak?
5: Ayo.
1: Okey. Terima kasih Maya.
0: Kena dia bagi ni.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi.
1: Okey.
0: Pak Iya pula kena bagi ni tu. Aduh.
1: 8:26 minit pagi kita nak beribu dulu seketika lepas ni kita nak ambil lagi pemanggil-pemanggil kita. Kita nak bersama dengan budak kacamata ni.
0: Dengan lagunya Bintan teruskan bersama kami di Go Pagi.
1: Go kita belaka.

0: Relax, santai bersama Kelantan FM.
1: Masih lagi terus setia bersama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita belakang. 8.31 minit pagi dah kita masih lagi bersama dengan Lopak Tiket kita untuk hari ni. Ceritanya mengenai dengan
2: benda yang kita pura-pura pehe walaupun sebenarnya kita tak pehe pun.
1: Habuk-buk kita tak pehe. Boleh telefon kita 743-3858-7488-930 ataupun WhatsApp kita je 7014-974-0154. Kadang-kadang ni ada benda yang kita payuh pehe. Ada benda yang kita tak pehe. Okey, baik. Kita nak bersama dengan pemanggil kita. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Ya. Siapa di talian tu?
3: Mungkin anda tidak kenal lagi.
2: Siapakah anda?
3: Abeju Kampung Baru.
2: Abeju Kampung Baru.
1: Abeju Kampung Baru Tanah Merah.
3: Benenyo
1: lah. Di Tanah Merah Kelantan. Abejo. Abejo pernah ke berada dalam situasi di mana bila kita kecek ni kita tak peheg tapi kita pura-pura peheg.
3: Abejo ni kalau tak peheg dia mulu kecek India ke Cina tak peheg, kalau kecek Melayu Abejo peheg.
2: Ikutlah topik gapo asal kecek bahasa Melayu tu habis je peh.
3: Kita bekas pekerja media cetak juga.
2: Hari
3: Metro
2: Hari Metro?
3: Dulu. Dia dari Pakcik lah.
1: Dah bersara dah lah. Okey.
2: Wartawe lah ni.
3: Bukan.
2: Habis tu?
3: Bawah lagi.
1: Bahagian mana tu? Bahagian atas sok kobak ke mana?
3: Drepa
1: Abang Ju Jamil Muda. Drepa bagi
3: kata.
1: Okay.
2: Kita buat pehe biasa. Walaupun kita tak pehe.
1: Kita tak pehe juga tapi kita buat pehe gitulah.
3: Pehe dah.
1: Tapi Abang Ju kalau kalau dalam situasi satu-satu benda mesyuarat kau gapo kau semua mudah pehe lah.
3: Kalau tak baik kita tanya.
2: Tanya pakai akak tangan tanya lah.
3: Tanya akak tangan. You understand I speaking ya?
2: Speaking siap dia.
1: Takutnya Abang Jo tanya tu, Abang Jo tanya orang tu pula tak payah Abang Jo tanya.
3: Itu masalah.
2: Pakak dengang lah orang yang super gapo itik ngaso.
1: Alright, terima kasih Abang Jo.
3: Sama-sama Tira ada.
2: Betul. Okey, bye-bye.
1: Okey, itu dia bersama dengan Abang Ju kita dari Tanah Merah.
2: Betul. Pemanggil baru agaknya tu deh.
1: Dia jari-jari sekali. Mungkin hari ni dia line dia tak berapa sibuk lah mana sangat.
2: Boleh lah dia dapat. Kita yang seterusnya. Hello, assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi juga.
2: Siapa tu?
4: Abang Mi ikut keli.
1: Abang Mi pun jari-jari cukup timbul ni dah.
4: Timbul jari-jari tapi ada sokmo duduk ke bawah.
2: Ada sokmo dengar lah.
4: Dengar.
2: Ikutlah bawah atas tepi pun asal kau dengar saya itu dah. Itulah Abang Mi jadi nak tahu Abang Mi. Abang Mi pernah duduk di situasi yang mana benda tu Abang Mi pura-pura pehe padahal benarnya tak pehe pun.
1: Angguk tegak kita ni dah.
2: Ada
4: sokmo situasi tu. Sebabnya bila orang bertanya gitu tu luar daripada bidang kita kan? Jadi kita tak faham mana lah.
2: Contoh boleh beri contoh.
4: Contoh kalau Abang Mi expert dalam bidang kenderaan berat. Pilot darat. Jadi kita pasal kenderaan berat ni A sampai Z kita boleh tahu.
2: Boleh cerita belakang.
4: Jadi contohnya bila orang bercerita bahasa kita tentang IT, benda-benda kita, benda-benda macam pelaburan, macam-macam. Ada lebih kurang gitulah.
1: Jadi tinggal
4: kita,
1: lah.
4: Jadi kita tak payah agak.
2: Tapi kalau cerita pasal kederai-kederai berat ni, ada benda dah lepas lah belakang lah.
1: Contohnya
4: bila kita bercerita kita tahu ni kita boleh bayar dah walaupun kita tak buka kita tak tengok sebab bidang kita super syah dengan sirah lah.
1: Contohnya macam kalau macam
2: Abang Mi
1: sana contohnya kalau bawa lori tu jentera berat ke. Bila bawa je dia ada bunyi macam-macam ada bunyi something lah. Boleh tahu dah gapo?
4: Memang.
1: Boleh tahu.
4: Sebab kita kerja kita hari-hari. Kalau perintah bunyi kita rasa macam tak sedap. Dia belum bunyi lagi.
2: Dia bunyi ketuk-ketuk.
1: Dia tak sedap ataupun kita tahu dah dia.
4: Kita tahu sebab benda kita hari-hari ni keselesaan kita, benda asah kita tahu Syah. Macam komunikasi di konti Syah lah. Ada benda yang tak selesa, ada benda yang tak betul. Tu boleh agak tu.
2: Betul. Dah habis ni?
4: Itu dia. Cuma yang selalu saya dengar ni, cuma dari segi siaran ni ada sikit ganggu Ganggu tu apa pendengar tu clear.
1: Okay.
4: Cuma yang kadang-kadang audio tu ke belakang.
1: Ke belakang?
4: Ada satu masa tu dia ke depan balik. Masa belakang ke depan tu audio comel 5 dan 9.
1: Okay. Jadi contohnya masa macam audio ke belakang tu, masa kita kecek ke ataupun masa lagu tu?
4: Dia tidak selalu. Ketika waktu-waktu
2: belik dah habis syamu tu. Adalah.
1: Okey, pehe.
2: Okey, beres.
4: Abang Mira ada radio komunikasi ni, boleh kira lah sebab Abang Mira radio amatur.
2: Jadi
4: pendengaran kejelas radio tu, dia ada rik dia tu, boleh kita lah lebih kurang.
2: Okay. Betul.
4: Mungkin orang yang tak dengar, Abang Mira boleh dengar.
1: Abang
4: Mira,
1: naik whisky tu?
4: Oscar Kilo Alpha.
1: Okey. Saya
4: pecah ada ke?
1: Dulu ada lah, ni tak ada dah.
4: Saya mesti tak boleh raja-raja calling.
1: Tak ada. Lah ni ibu dia pun dok taruh saja dah.
2: Syirah mula bela dah ni.
1: Macam
2: tak payah dah.
1: Macam Syirah
2: ni. Syirah bela dah.
1: Dia tak payah dah tu.
4: Dia tak payah.
2: Tiba-tiba tu bela.
4: Kena ke Syirah dah.
1: Sebab dia tak ada benda tu, dan dia tak pernah berada dalam situasi tu.
2: Tiba-tiba tu ambil bahasa gapo dia. Syirah jadi macam bela dah.
1: Jadi macam saya ni, macam ambo sendirinya, ambo boleh payah lah kalau bila Abang Mi royak pasal radio. Jadi bila sebut je radio tu, kita payah. Mungkin radio yang macam kita guna, yang kita guna dalam sekarang ni.
4: Radio komunikasi.
1: Ini radio komunikasi yang menggunakan call sign apa, call sign Naiwis kita naik mic tu
2: gapo dia ni.
1: Jumpa dah lah hotel behe.
2: Adalah Mimi. Awak kena gitu
1: kasi lah. Kalau ambo dululah, ambo dulunya Naiwis kita Alfa Bravo Yankee.
4: Kaji dengar lah.
1: Tapi tak ada dah.
2: Sudah dah lah.
4: Masih bongsi lagi ke?
1: Dah. Tak ada dah.
4: Berapa tahun dah, Syah?
1: Banyak tahun dah rasa. Lebih dah rasa 10 rasa kot.
4: Boleh periduk lah. Saya lah.
1: Kena pergi masuk kena susu semula pula. kena pergi dengar orang ngajar pula. Masa ni lah. Kalau pergi dengar orang ngajar, kita takutnya kita ni. Pehe ke tak? Pehe. Baiklah ke tak pehe?
2: Okay.
1: Baik. Terima kasih, Baby Mira.
4: Okay, Syah.
1: Alright.
4: Jumpa lagi. Bye-bye.
1: InsyaAllah.
2: Okay, bye. Syah, benda apa dia acah sebut molek benda tadi?
1: Okay, dia tu adalah merupakan radio amatur dia panggil.
2: Okay.
1: Radio amatur ni macam kita agak walkie-talkie lah.
2: Tapi ayat tu, Syirah tak payah.
1: Okay, itu call sign kita.
2: Gapo tak ada sebut?
1: Naiwis gitu. Dia bila kita contohnya Abis Syah nak panggil Syirah. Syirah dia ada call sign Syirah sendiri. Jadi Abis Syah pun ada call sign Abis Syah. Jadi Naiwis gitu ni adalah salur radio lah, jalur radio tu. Kita sebutlah Naiwis gitu contohnya Syirah mungkin dia akan menggunakan Syirah Mustafa. Syirah Mike tu ko. Gitu.
2: Aloh lah, jadi kau payah. Tak boleh ke Syirah Mustafa here?
1: Tak boleh. Undang dia sebegitu.
2: Tak boleh sebut nama penuh?
1: Tak boleh.
2: Pulak dah. Adalah.
1: Tu kena belajar, pehe dah.
2: Pehe dah.
1: Okey, kita nak beribu lagi seketika bersama dengan lagu dari persembahan Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad.
2: Warisan, teruskan bersama kami di Go Pagi.
1: Kita belakang.

0: kena peka dengan waktu. Sebab kali ni, waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Lantar FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Ada semua.
2: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
3: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
2: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
3: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
2: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku. Oh.

0: Masih lagi terus setia bersama dengan kami. Sekarang ni kita dah pukul 8.49 minit pagi. Pukul 9 pagi nanti pagi kita nak pergi ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk dengar perkembangan berita menerusi utama 9 pagi. Tapi sebelum tu kita nak membuat rumus untuk topik lopak tikai kita hari ni.
1: Ya, Abisha.
0: Yang mana lopak tikai kita hari ni, dia bunyinya kadang-kadang kita berpura-pura.
1: Berpura-pura.
0: Benda yang kita pura-pura faham walaupun kita tak faham. Jadi kadang-kadang dalam hidup kita ni ada benda yang kita sebenarnya tak faham tapi kita pilih untuk kita buat-buat faham. Pernah jadi ke Dr. Syirah?
1: Syirah rasa semua orang pernah lalui benda ni, Abang Syah.
0: Ada orang tengah cerita panjang lebar, kita angguk kepala sambil jawab, oh faham. Padahal dalam kepala kita, gapo dia ni, cerita dia ni. Kadang-kadang kita pura-pura faham sebab kita malu nak tanya. Takut orang kata kita ni tak tahu. Takut kita dianggap lambat menangkap. Ataupun kita tak si orang nampak kita macam sorang je yang tak peheh.
1: Nak tak si orang nampak pun kita ni lembaknya.
0: Contohnya dalam bidang kerja kita lah. Dalam kerja ni kadang-kadang boh bagi arah yang panjang lebar. Siap dengan istilah dan kita pernah dengar. Bila boh tanya peheh tak? Kita pun jawab peheh boh. Tapi bila tubik je daripada bilik boh, kita tanya sayang kita, eh boh suruh apa tadi?
1: Tu dia tu. Macam tahu je siapa dia tu.
0: Okey, sebenarnya tak faham ni bukan bermaksud kita ni tak cerdik. Bertanya bukan bermaksud kita lemah. Sebaliknya, bertanya menunjukkan kita ni cuba untuk memahami. Sebab kalau kita terus berpura-pura faham, perkara kecil boleh menjadi besar. Salah faham boleh berlaku dalam kerja, persahabatan, malah dalam hubungan sekalipun. Jadi kalau tak faham, jangan malu untuk bertanya, Syirah.
1: Betul.
0: Cakap saja, maaf, habis aku yang faham ni, boleh teri sikit lagi tak?
1: Jangan malu, jangan malu untuk bertanya.
0: Ya, kadang-kadang kejujuran ni lebih baik daripada sekadar angguk dan juga tersenyum.
1: Ya.
0: Tu dia, Syirah. Okey, jadi agak-agaknya faham lah.
1: Faham tak?
0: Okey, selepas ni kita nak pergi ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Tapi sebelum tu kita nak bergoyang dulu bersama dengan dua jari kita yang ada ni. Dari persembahan Sadrina, Goyang Dua Jari dan juga Jodoh Pasti Bertemu. Terus dengar kami di Gu Pagi.
1: Gu Kita Belakang.

0: Kakak, kenapa negara kita Malaysia aman?
1: Negara kita aman sebab pemerintah negara kita bijak mentadbir negara. Manakala, rakyatnya pula hidup bersatu padu, toleransi dan harmoni.
0: Kenapa negara kita mesti aman?
1: Bila negara aman, semua orang akan senang. Nak bekerja, berniaga, adik nak ke sekolah menuntut ilmu pun tak ada masalah. Kenapa adik tanya soalan ni?
0: Adik tengok TV, negara tu perang. Negara ni perang, darah banyak. Orang dewasa pun mati, rumah bakar, bangunan runtuh. Adik dah takut.
1: Tak apa, tu negara luar. Di negara kita, selagi rakyatnya kekalkan semangat muhibah, amalkan toleransi, muafakat dalam kehidupan seharian, insyaAllah negara kita akan aman dan sejahtera.
0: Adik sayang kakak, adik sayang negara kita.
2: Wariskan negara yang aman kepada anak bangsa kita. Sayangi Malaysiaku, Malaysia.

0: Pengumuman penambahbaikan mekanisme subsidi diesel dijangka dibuat dalam tempoh kurang daripada sebulan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pihaknya optimis pengumuman itu mampu dilakukan lebih awal berbanding anggaran tempoh antara 1 hingga 2 bulan sebelum ini. Ini kerana dalam tempoh itu sesi libat urus dengan pihak terlibat telah dilaksanakan serta segala maklum balas sudah diberikan kepada Kementerian Kewangan.
1: Engagement telah pun dilaksanakan di antara syur dan maklum balas daripada Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak telah pun sampai ke Kementerian Kewangan dan KPDN juga memberi input.
0: Sementara itu, Dato' Armizan berkata akta baharu yang lebih komprehensif sedang dirangka bagi memperkukuh kawal selia sektor e-dagang di negara ini. Langkah itu bagi memastikan perkembangan perdagangan elektronik lebih selamat dan bertanggungjawab selain memberi perlindungan kepada penjual serta pengguna.
1: Cadangan kita adalah untuk memansuhkan akta perdagangan elektronik dan kita datang dengan satu akta yang baru yang lebih komprehensif.
0: Dato' Armizan berkata akta baharu itu akan memberi manfaat kepada rakyat, penjual dan usahawan yang menjadikan platform dalam talian sebagai sumber pendapatan. Cadangan akta berkenaan kini diperincikan bersama Jabatan Peguam Negara, Kementerian Komunikasi, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Kementerian Digital sebelum dibawa ke Parlimen. Jabatan Perdana Menteri akan berbincang dengan Kementerian Pengangkutan bagi mencari kaedah mengurangkan kos perjalanan udara susulan lonjakan tambang penerbangan ke Sabah dan Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sabmud berkata isu itu turut dibawa ke mesyuarat kabinet susulan aduan daripada pelbagai pihak.
2: Memang yang kita nak dapat aduan daripada pelbagai pihak, kenaikan agak mendadak. Cuma kita minta supaya pihak Kementerian Pengangkutan meneliti aduan-aduan dari pelbagai pihak ini supaya kita cari kaedah bersama-sama dengan syarikat-syarikat penerbangan ini untuk kita dapat kurangkanlah.
0: Datuk Mustafa Sabmud. Sebanyak 54.4% orang dewasa di Malaysia didapati mengalami berat badan berlebihan atau obesiti berdasarkan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, hampir separuh atau 49.9% orang dewasa di negara ini mengamalkan gaya hidup tidak aktif. Keadaan itu seterusnya menyebabkan negara menanggung perbelanjaan sebanyak RM64.2 bilion bagi kos rawatan dan pengurusan penyakit tidak berjangkit NCD.
3: Yang kita hilang akibat NCD 3-4 serangka ini, chronic diseases ini, adalah kerana satu, tak datang kerja ambil MCD daripada doktor. Kedua, yang dipanggil absenteeism, datang tapi tidak boleh memberikan yang terbaik. That is present. Hadir tapi tak boleh buat kerja yang sebaiknya. We are losing productivity. Dan paling besar adalah the loss of life.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA menerima lebih 1 juta permohonan pekerjaan setiap tahun di seluruh negara. Daripada jumlah itu, lebih 114,000 permohonan diterima dari Sarawak tahun lepas. Pengerusi SPA Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus berkata jumlah permohonan meningkat dari tahun ke tahun hasil program outreach yang memberi pendedahan lebih jelas kepada calon mengenai peluang serta proses pengambilan.
4: Secara purata, permohonan yang kita terima setahun ke tahun ini melebihi daripada 1 juta lebih. Dan untuk Sarawak saja, kalau kita melihat pada tahun 2025, kita telah menerima lebih kurang lebih daripada 114,000. Dan insyaAllah tahun ini saya menampakkan bahawa jumlah itu lebih kurang kita akan capai jumlah yang sama. Tapi sehingga Jun ni saya ingat mungkin kita telah mencapai separuh daripadanya lah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus. Malaysia menggesa negara anggota ASEAN memperkukuh kesiapsiagaan menangani risiko jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, pemantauan kawasan berisiko dan titik panas, penguatkuasaan larangan pembakaran terbuka serta tahap keupayaan pemadaman kebakaran perlu dipertingkat. Menurut beliau, keadaan kering di selatan rantau ASEAN kini meningkatkan aktiviti titik panas dan jerebu dengan risiko lebih meluas selepas susulan fenomena El Niño yang dijangka menguat. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menafikan dakwaan yang tular di media sosial berhubung satu keluarga warga asing pelarian Myanmar datang ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah PKMD Kulai bagi mendapatkan bantuan. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata wanita berkenaan hadir ke pejabat atas arahan mahkamah.
5: Sebenarnya wanita tersebut datang ke pejabat JKM bukan untuk mendapatkan bantuan JKM, tetapi telah diarahkan oleh mahkamah untuk pergi ke JKM sebab kita nak buat surat sidik berkaitan dengan anak-anak yang ada di situ. Kalau kita tak pasti, kita jangan kongsi dan jangan cuba mewujudkan satu situasi yang kurang selesa dalam masyarakat.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: apa kita kena pasal bendera sokmo setiap kali masuk bulan Ogos?
1: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
0: Jadi walaupun Nuhan ni kecil lagi, Nuhan pun boleh cintakan Malaysia?
1: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
2: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
3: Nak. Ibu, jom kita ikut Abah.
4: Okey. Meh, jom kita bersiap.

0: Layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo. Nak menang? Kena peka dengan waktu. Sebab kali ni, waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Kelantan FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Ada semua.

0: anda.
1: Sebagai penghormatan kepada lebih 11,000 para jurid yang gugur dalam Perang Dunia Pertama, iaitu pada tahun 1918 sehingga tahun 1939. Dan pada Perang Dunia Kedua pula, pada tahun 1939 sehingga tahun 1945. Dan semasa darurat, pada tahun 1948 sehingga 1960. Tugu negaraku berketinggian 15 meter dan diperbuat daripada gangsa. Direka oleh seorang pengukir Austria bernama Felix the Well Done. Dibina pada tahun 1963 dan siap sepenuhnya pada 8 Februari 1966. 7 patung gangsa melambangkan pemimpinan, getir, persatuan, siap sedia, kekuatan, keberanian dan penghormatan dalam menghadapi musuh. Bermula tahun 2010, lokasi sambutan Hari Pahlawan dipindahkan dari Tugu Negara ke Dataran Pahlawan Putrajaya.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mom.
1: Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami mendengar Gu Pagi, Gu Kita Belaka. Lagi kita dah pun pukul 9.22 minit pagi, Nasira. Kita nak beralih juga kepada perkembangan terkini Sukma 22, Selangor 2020 ni. Jadi setakat pukul 10.30 minit malesnya. Memang menariklah kita tengok persaingan pungutan pingat antara kontijen ni.
2: Ya, betul Abang Syah. Buat masa ni, Selangor masih mendahului carta dengan 75 pingat emas, 57 perak dan 51 gangsa, menjadikan jumlah keseluruhan adalah 183 pingat.
1: Okey, di tempat kedua pulaknya Terengganu dengan 37 emas, 38 perak dan juga 31 gangsa, jadi keseluruhannya 100 ne pingat.
2: Ya, manakala wilayah Persekutuan berada di tempat ketiga Abisyah. Dengan 35 emas, 39 perak dan 36 gangsa. Keseluruhan 110 pingat. Sarawak pula di tempat keempat dengan 34 emas, 33 perak dan 46 gangsa.
1: Okey, jadi kita nak tengok jugalah kontijen Kelantan kita ni. Jadi kontijen Kelantan kita ni berada di kedudukan yang ke-13 dengan pengutai 11 emas, 5 perak dan juga 12 gangsa, menjadikan jumlah keseluruhannya 28 pingat.
2: Ya, dan walaupun kedudukan ke-13, belah pingat emas yang berjaya dikumpulkan oleh atlet Kelantan kita ni bukanlah sesuatu yang dipandang ringan lah. Setiap satu pingat tu datang daripada usaha, disiplin dan semangat juan atlet kita.
1: Ya, dan Sukma ni bukan sekadar soal menang ataupun kalah. Ini adalah pentas untuk atlet muda negeri menguji kemampuan, mengharumkan nama negeri dan juga membina pengalaman untuk pertandingan yang lebih besar nanti, Syira.
2: Kita doakanlah deh atlet Kelantan terus konsisten dan mampu menambah lagi koleksi emas, perak dan gangsa sebelum temasya melabuhkan tirai.
1: Okey, jadi kepada semua atlet Kelantan yang sedang berjuang, teruskan berikan yang terbaik. Jangan mudah mengalah. Dia bawa semangat Kelantan kita ni ke garisan yang terakhir ataupun garisan penamat Gomo, Kelantan Gomo.
2: Dan kepada pendengar, sama-samalah kita berikan sokongan juga kepada atlet kita, negeri kita ni. Sebab setiap sorakan dan doa kita mungkin menjadi pembakar semangat buat semua.
1: Okey, dan kita kena tahu Sukma 22 Selangor 2020 ni masih lagi berlangsung. Jadi carta pengutai pingat ni dia boleh berubah dari masa ke semasa, Syira.
2: Gapo-gapo apa keduduk kejunya Abang Syah. Yang penting kita terus sokong dan hargai pengorbanan semua atlet yang membawa nama negeri masing-masing.
1: Jadi ayuh Kelantan, teruskan berjuang, teruskan melangkah dan juga mengharumkan nama negeri Kelantan kita. Jadi Gomo, Kelantan Gomo.

0: Kuis Cinta Malaysia ini dibawakan oleh Pink and Bell.
1: Alright. Okay, jadi sekarang ni kita dah sampai untuk kuis merdeka kita.
2: Yeah.
1: Jadi bagaimana dengan anda semua, dah bersedia ke untuk menjawab panggilan untuk kita bukakan kuis ni?
2: Ha, kita buka kuih, anda semua boleh call kita di talian macam biasa lah. Untuk jawab soalan, dan kita ada sediakan hadiah.
1: Alright.
2: Dan taliannya 743-3858 ataupun 748-8830.
1: Isyarat memanggil dan pun kita buka. Jadi anda kena telefon kita Lenny untuk menjawab soalan dia.
2: Yo. Okay.
1: Hello, assalamualaikum.
2: Hello.
3: Hello, Syira.
2: Ya. Yeah.
3: Nah, jawab soalan.
1: Pak Ding.
3: Ya, Syah.
1: Okey.
2: Pak Ding.
3: Kalau beri soalan dulu ni, mana dai dulu pula?
1: Hey, kita lagi senek, kita bagi dai dulu baru jawab soalan.
3: Ah, pening apa tu.
1: Okey, Pak Ding. Bersedia untuk jawab soalannya?
3: Ya, dah.
1: 10 saat je masa kita beri dah.
3: Okey.
1: Jadi bersedia, soalan dianya, berapa kali Tuanku Tengku Abdul Rahman melaungkan perkataan merdeka?
3: 7 kali.
2: Tujuh ke tiga bunyi dah halik belakang tu.
1: Tujuh ke tiga?
3: Tujuh sah. Rasa di dataran merdeka tu. Terkedua main
2: tak
3: ada. Dataran pula stadion merdeka.
1: Tujuh ke tiga?
2: Anda yakin dengan jawapan itu?
3: Tukarlah bini kata tiga, kita ikut dia lah.
1: Bini kata tiga?
3: Hmm.
1: Pak Deng yakin kau dengan bini Pak Deng tu?
3: Yakin lah, kita cahaya dia tu.
2: Iya kau, Syira macam cahaya kau Pak Deng lah ni.
3: Syira tu bukan dia cahaya sangat,
2: ni
3: tu kuat.
2: Ni mesti bini nak sebelah. Dia tak sewi. Lepas tu kan dah tak pisah.
1: Okey Pak Deng, sekali lagi kita nak tanya dengan Pak Deng. Pak Deng kunci je dulu, jawapan Pak Deng tu.
2: Baik, Pak Deng fikir molek dulu.
3: Kau kunci dah.
1: Berapa?
3: Tiga.
2: Pak
1: Odin
2: ni.
1: Alamak Pak Odin. Bapalah Pak Odin. Tak
3: apalah Pak Odin, ambil lah kaget hadiah.
1: Tapi jawapan dia salah Pak Odin.
3: Biarlah salah.
2: Aduh Pak
1: Odin. Alright, terima kasih Pak Odin. Okay, itu dia bersama dengan Pak Odin kita. Jangan baluh lah weh laki ni. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay, siapa ni?
4: Iwan.
1: Nama penuhnya nama apa?
4: Rodway B. Alia.
1: Rodway B. Alia. Jawapannya?
4: Jawapan 7 betul dah, Syah. Terus banyak betul dah, 7.
1: 7 ke apa?
4: Madeka. 7 kali semua.
1: 7 kali?
4: Betul dah.
1: Pastilah lah ni. Yakin?
4: Yakin dah.
2: Okay. Sungguh eh?
4: Sungguh.
1: Alright. Jangan letak telefon eh.
4: Oh, dah letak lah ni. Tahu dah boleh hadiah. Dah letak lah.
2: Letak tak boleh hadiah lah mungkin.
1: Okay. Tidak bersama dengan pemenang kita untuk kuis merdeka kita untuk round yang pertama kita untuk hari ni deh. Jadi apa-apa pun, jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Gu Pagi.
2: Gu kita belakang.

0: Tahniah kita ucapkan kepada pemenang kuis kita untuk hari ini. Kuis Merdeka untuk round yang pertama kita hari ni lah. Jadi Kak Ria ada pula dalam segmen akut Kak Ria.
1: Betul, ada lagi. Jadi kalau nak tegar lagi boleh telefon pula lah.
0: Okay, jadi kuis tu hadiahnya ditaja oleh Pink and Pearl.
1: Ya, benar sekali.
0: Alright, jadi Syira hari ni kita dah pun 23 Ogos 2020 ni.
1: Betul.
0: Kalau kita kira kita banyak cuti bulan ni.
1: Cuti-cuti sekolah deh.
0: Kita tak cuti lah. Anak-anak kita, adik-adik kita yang belajar tu cuti. Lepas tu adalah hari cuti kitanya pada 31 Ogos ni.
1: Betul.
0: Jadi dalam kita hitung kira kadang-kadang masa ni dia pergi dengan cepat gitu. Dengar tak khabar ke apa semua dah. Jadi tak lama laginya adik-adik kita, anak-anak kita ni akan menikmati cuti penggal kedua tahun 2020 ni.
1: Dan kita kalau Kelantan duduk di kumpulan A lah deh. Cuti sekolah ni bermula pada 28 Ogos hingga 5 September Abisyah. Manakala kumpulan B tu 29 sampai 6 September. 29 Ogos sampai 6 September.
0: Okey, jadi makna dianya tak lama lagi suasana sekolah tu akhir dia mula rasa sunyi. Anak-anak pun dah mula senyum lebar. Sebab dapat berehat daripada rutin bangun pagi, pakai uniform sekolah, siap ke kerja rumah dan juga boleh alik ke sekolah.
1: Tapi tu budak-budak lah yang sukanya. Mopok kak cuti sekolah bukan semestinya masa untuk berehat. Kadang-kadang cuti sekolah ni lah yang peninya, kena cara ke anak-anak. Pas jadual jadi paling padat lah.
0: Jadi ada yang dah mula merancang nak balik kampung. Ada juga yang nak bawa anak-anak pergi jalan-jalan, nak pergi bercuti, ziarah anak saudara ke, mamuk saudara ke, sekadar untuk meluangkan masa bersama dengan keluarga.
1: Dan ada juga Abisyah, lama dah racen nak buat kenduri lah. Cuti sekolah biasanya menjadi pilihan sebab ramai anak-anak, ahli keluarga yang yang boleh cuti, patut kita mudah nak kupu.
0: Ada yang nak menikah dan juga berkahwin, ada yang nak buat kenduri kesyukuran, ada yang nak buat majlis putu nengih, akikah dan macam-macam lagi lah Syirah.
1: Dan bagi yang nak balik kampung tu, mungkin dah mula fikir nak balik naik kereta ke, nak balik naik motor ke, nak tolak pagi ke malam ni. Kalau mesti cuti sekolah, jalan raya pun gitulah, habis jam lah.
0: Jadi kalau nak memandu jauh tu, kena rancang awal-awal lah perjalanan tu dengan baik. Pastikan kenderaan kita ni berada dalam keadaan baik, cukup rehat dan juga jangan terburu-buru. Ingat kita nak sampai ke destinasi dengan selamat, bukannya nak sampai paling awal.
1: Dan kepada ibu bapa, cuti sekolah ni juga boleh dimanfaatkan untuk luangkan lebih banyak masa lah dengan anak-anak tu, Abisyah.
0: Okey, tak semestinya kita nak pergi ni tempat yang mahal. Kadang-kadang kita makan bersama di rumah, pergi memancing, beriadah di tamir, bantu anak buat aktiviti ataupun sekadar duduk berbual tu pun dah cukup memadai sebenarnya.
1: Yelah, tu kan kenangan dengan anak-anak lah deh. Jadi Abisyah, kepada yang bakal melangsungkan pernikahan ni sepanjang cuti sekolah ni, kita nak ucap selamat pengantin baru awal-awal lagi. Siapa dia tu? Siapa dia nak buat majlis tu?
0: Tak tahulah, kalau tak Syirah agak Syah dua tu.
1: Janganlah nak nikah, orang lain nak nikah, kita pun kalau nak nikah juga.
0: Jadi jemput teh pun banyak juga dah kita terima.
1: Betul, tu cerita dia nya. Untuk kalau Syirah sendiri pun untuk cuti ni, ya Allah, banyak sungguh orang madahnya.
0: Banyak dah lah.
1: Tak tahulah, ada hok degi ke, ada hok tak ada, tu kita minta maaf lah. Kita lalu awal-awal.
0: Kadang-kadang kita ni terkekang dengan masa sebenarnya. Jadi tapi tak apalah, untuk yang nak bergelar raja sehari tu, kita ucapkan selamat pengantin baru. Kami doakan semoga berbahagia sehingga ke anak cucu dapat zuriat yang baik. Semoga boleh meneruskan legasi kehidupan antara dua hati tu.
1: Betul.
0: Jadi anak tu sebenarnya adalah pengingat kasih saya antara suami dan juga isteri. Jadi tu nak ada anak.
1: Janganlah. Jadi orang mana mungkin ada sikit lagi masa untuk buat persiapan ni, semoga dipermudahkan lah segala urusan. Dia saat-saat ada juga ni.
0: Ada nomadah gapo semua lagi. Jadi selamatlah deh. Selamat pengantin baru. Aduh, untuk semua raja sehari yang bakal melangsungkan perkahwin ni tak lama lagi.

0: Alright, terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka. Cukup sampai sini dulu pertemuannya untuk kita terus bersama bertemih menerusi udara kita ni. Lepas ninya bersama dengan Cik Su kita lah.
1: Yeah,
0: yang akan bersama dengan anda untuk Gualik. Tapi sebelum tu bersama kita ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur dulu sebentar dah. Jadi Syirah, jom kita balik.
1: Ayuh.
0: Okay, jaga diri, mula balik. Assalamualaikum. Bye.

Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua yang terus bersama dengar Kelantan FM. Diharapkan semuanya hari ini baik-baik belaka. Alhamdulillah syukur hari ini kita bersua pertemuan di hari Ahad 30 Ogos 2020 bersama dengan 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Go Galik untuk hari ini bersama dengan saya Suhaila Mat Daud sehingga pukul 2 petang hari. Terima kasih untuk Syah dan juga Syira yang telah pun menemani semua rakan-rakan sahabat pendengar kita menerusi Go Pagi. Okay, dan hari ni sambil-sambil dengar Kelantan FM, sambil-sambil kita bekerja, sambil-sambil juga kita tengok ke langit. Tengok hujan ke tidak. Kalau suri rumah tangga banyak kerja yang kita nak buat eh. Nak sidar baju ke, takut hujan. Tak sidar ke, panah. Okey, apapun hari ni semoga dalam keadaan baik-baik belaka. Sehat-sehat belaka itu harapan kita lah eh. Kalau yang kurang sihat seperti biasa, dapatkan rawatan dengan mereka yang pakar. Pergi ke klinik, pergi ke hospital, dapatkan ubat-ubatan. Pastikan dah dapat ubat, jangan lupa makan. Jangan disimpan sahaja. Alright, untuk anda di waktu ini, kita mulakan Go Galik Kelantan FM. Sebuah lagu joget daripada Nadia untuk anda joget Kelantan kita. Semoganya Kelantan FM ada semua di hati anda.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Rajin kau terlitah di hati nak menghadiah ke badal haji buat insan tersayang atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci. Chana Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej badal haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900. Lengkap bukti pelaksanaan air dan CJ dari Mekah. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Chana konsep kekeluarga bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Chana Travel Loni 011-3791-1041. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini tertangguh.
1: Siaran kami berada di tempat anda.

0: FM, penuhi citarasa anda.
1: Selamat Kelantan FM, penuhi citarasa anda. Pukul 10.18 minit pagi di waktu ini. Kalau hari Khamis baru ni, kami di Kelantan FM bergotong royong sempena dengan Merdeka. Dalam masa yang sama juga bergotong royong untuk menghindari daripada air-air yang bertakung, untuk mengelakkan daripada pembiakan nyamuk Aedes dan sebagainya. Dan kalau kita cerita mengenai Aedes juga, kalau mungkin saya boleh kongsikan untuk anda, demam denggi situasi terkini di minggu yang

ke 32 untuk tahun 2026. Kalau setakat 15 Ogos baru ni adik kakak, sebanyak 58,079 kes telah pun berlaku, meningkat 56.2% berbanding tempoh yang sama untuk tahun lalu. Dan untuk tahun ini juga, sehingga 15 Ogos 2026, 55 kematian akibat komplikasi demam denggi yang direkodkan. Jadi situasi semasa, peningkatan kes pada peringkat awal tertumpu di Lembah Kelang, khususnya di Selangor serta Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi KKM telah melaksanakan tindakan pencegahan dan kawalan secara intensif dan berfokus. Dan antaranya juga, kalau mungkin saya boleh nyatakan untuk anda, faktor peningkatan kes. Satunya dengan cuaca kita yang tak menentu. Kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan berserta dengan ribut, berserta dengan angin. Jadi cuaca yang tak menentu disebabkan hujan berseli-seli dengan cuaca panas, ia itu menyebabkan untuk pembiakan Aedes. Dan banyak juga kes takungan air yang tidak diselenggara di kawasan kediaman dan persekitaran kita. Apa yang harus kita buat? Okey, kalau hari ini hari kerja mungkin kita ada alasan lah . Tapi kalau hari cuti tu, luangkan masa selama 10 minit setiap minggu je. Periksa dan musnahkan tempat pembiakan Aedes di dalam dan juga sekitar kediaman. Dan mau kata luar rumah, kata Cik Su, dalam rumah kan kena beki juga. Kena tengok juga. Kalau mungkin kita ni jenis, kalau peti ais tu kita lapik, ada air ke dek dalam bekas pelapik peti ais? Kalaunya juga kita ni sejak pinggir tu, bahagiannya sejak pinggir alik bawah tu ada air ke tidak tu, dia hanya walaupun tak banyak sudu pun boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Jadi kita kena berhati-hati sentiasa lah untuk mengelak saya pada sebarang perkara yang tak diingini. Okey, tak usah kita hari-hari cuti dia jaga anak demik, kita masuk hospital. Kalau boleh kita nak elakkan lah .

0: Kena peka dengan waktu sebab kali ni waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Kelantan FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Ada semua.
0: Stay tuned. Kelantan FM, di mana cua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Kelantan FM, insyaAllah ada sama menemani semualah gugu kita. 10.30 minit pagi di waktu ini. Ada yang duduk pacok dega. Ada juga yang baru beli dega. Ada yang tampal bendera di kenderaan anda. Ada juga yang baru. Allah, tak lama dah kita nak menyambut ulang tahun kebangsaan negara kita. Yang keberapa dah cik su? 69 dah tu. Alhamdulillah, 69 tahun sudah negara kita merdeka. Hari ini 23 Ogos lebih kurang lah ni lah. 7-8 hari lagi untuk sama-sama kita menyambut ulang tahun Hari Kebangsaan Negara kita yang ke-69. Jadi adik kita tak payah adik kakak. Kibar bendera sahaja. Buat ke tidak tu? Okay, kalau kita nak bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh pejuang-pejuang negara bangsa kita untuk memerdekakan negara, cik suka payah lagi. Kalau hari ini kita berkira nak beli bagai hanya 12 ya, berkira nak beli bagai hanya 15 ya, berkira juga nak beli dagang harga 30 ya, sejauh manakah kemerdekaan yang pernah kita kecapi itu kita raih dengan sempurna.

0: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telah, renget tekok.
1: Kelantan FM.

0: Cita Rasa Anda.
1: Selamat Kelantan FM, penita rasa anda. Terima kasih untuk semua yang terus bersama di waktu ini. Sambil-sambil dengar Kelantan FM, sambil-sambil juga saya nak kongsikan untuk anda, indeks pencemaran udara IPU tidak sihat di beberapa kawasan, khususnya di Sarawak, Selangor, Kedah dan juga Perak. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati dengan keadaan cuaca yang tak menentu dan juga kes yang berlaku di waktu ini.

Penyebaran berita palsu hak berbau fitnah dan juga hasutan melalui media sosial serta internet seiring dengan perkembangan era digitalisasi, benda ni bukan sahaja berlaku di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Saya yang nama yang juga pengguna media sosial pun ada terima macam-macam berita siapa kau tak tahu hak mana sah betul ataupun palsu. Jadi jangan mudah percaya dan jangan mudah terlegok. Takutnya kita hak guna. Rujuklah dengan portal sebenarnya .my yang disediakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk berita-berita yang sahih dan juga yang tepat. Dan dengarlah Kelantan FM.

punya bersemangat sungguh-sungguh ya. Oh, bila tengok ramai di antara kita ni yang mengibarkan jalur gemilang. Boleh ke bangsa boleh merdeka. Kita sama-sama semarak ke lagi. Semangat kemerdekaan dalam diri masing-masing. Cumanya, pesan Mek Bunga, kita ni kenalah hormat kepada jalur gemilang. Kalau ada jatuh ke jalur gemilang tu, kita tolong kutip. Lepas tu pula, kalau ada jalur gemilang hak mana punuh dah ke, moga lama dah. Dia koyok ke gapa, warna pun pudar. Jangan duk buekok si. Dia ada cara-cara dia juga. Cara-cara hak betul lah ke mana kita nak lupus ke jalur gemilang. Cara dia tu lagu mana? Mudah sangat-sangatnya. Kita bakar je tapi secara tertutup. Dia bukannya di tempat awal. Bukannya duduk buat apa? Bakar jalur gemilang tu secara terbuka. Tidak. Kena juga hormat cara nak lupuskan jalur gemilang tu. Ni sebagai tanda kita

Ayo sama-sama kita tegakkan bendera kita, bendera Malaysia, negara kita yang kita cintai. Okey, sambil-sambil itu juga saya nak tanyalah. Hari ni mungkin ada di antara kita yang ambil cuti sebab pergi buat kat kenalan. Cukup 12 tahun doh, alhamdulillah. Itu bahagian noh. Bahagia kita pun ada juga hari ni Cik Sugi tukar. Apa tukar tu? Tukar alamat lah. Sebab kita walaupun duduk jauh, asal ke Johor, tapi lama dah bermau stautin di negeri Kelantan ni. Jadi kita tukar alamat. Jadi sebut mengenai tukar alamat juga, Cik Sugi nak maklum bahawa penukaran alamat MyCard ni khususnya untuk pemilik kad pengenalan yang berpindah ataupun menetap di alamat baharu selama 90 hari atau lebih, hendaklah membuat pertukaran alamat berdasarkan peraturan 15 peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990. Dia ada syarat dia kakak. Syarat-syaratnya lagu mana tu? Kena hadir di mana-mana kaunter Jabatan Pendaftaran Negara. Gunakan alamat kediaman tetap di Malaysia, alamat pejabat, tempat kerja, organisasi atau peti surat tidak dibenarkan. Okey, selain dari itu juga pemohon bawah 18 tahun mesti hadir bersama ibu bapa atau penjaga. Jadi kalau kita nak pergi buat penukaran alamat ni, dokumen yang perlukan pertamanya kad pengenalan. Yang keduanya dokumen sokongan, kemukakan salah satu dokumen supernya bil elektrik, bil air, pembentung ataupun utiliti, cukai pintu atau cukai taksiran, borang taksiran, cukai pendaftaran, perjanjian jual beli rumah, perjanjian atau resit sewa rumah, surat sokongan penghulu, ketua kampung ataupun juga ahli parlimen ataupun majikan, dan selain itu juga Angkatan Tentera Malaysia ATM, dokumen lain yang setara. Okey, jadi kena ada bayaran ke tak Cik Su? Ada tu. RM10 untuk warga negara dan bukan warga negara, RM40. Okey, itu sikit banyak mungkin Cik Su boleh nyatakan. Di mana semua dokumen sokongan hendaklah jelas, sah dan terkini. JPN berhak meminta dokumen jika perlu. Jadi sama-sama kita fahamkan apa mengenai penukaran alamat MyCard yang diwar-warkan.

0: anda.
1: Sebagai penghormatan kepada lebih 11,000 para jurid yang gugur dalam Perang Dunia Pertama, iaitu pada tahun 1918 sehingga tahun 1939. Dan pada Perang Dunia Kedua pula, pada tahun 1939 sehingga tahun 1945. Dan semasa darurat pada tahun 1948 sehingga 1960. Tugu negaraku berketinggian 15 meter dan diperbuat daripada gangsa. Direka oleh seorang pengukir Austria bernama Felix the Well Done. Dibina pada tahun 1963 dan siap sepenuhnya pada 8 Februari 1966. 7 patung gangsa melambangkan pemimpinan, getir, persatuan, siap sedia, kekuatan, keberanian dan penghormatan dalam menghadapi musuh. Bermula tahun 2010, lokasi sambutan Hari Pahlawan dipindahkan dari Tugu Negara ke Dataran Pahlawan Putrajaya.

0: lagu-lagu terbaik, anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka tempat dia licin, nak beli belum gaji, tapi tak apa aku mengerti.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Risakan berbelanja habis duit, bising-bising bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
3: Baik, terima kasih untuk anda yang telah pun muat turun aplikasi RTM Klik dengan Kelantan FM di mana-mana sahaja. Ada yang dengar di pejabat, ada yang dengar di rumah, ada juga yang dengar sambil tunggu seseorang. Ewah. Okey, baik. Dan mungkin juga ada yang sedang telah pun muat turun aplikasi RTM Klik. Bukan saja tengok dengar radio tapi juga tengok TV. Terima kasih di atas sokongan anda semua lah . Okay, mungkin ada juga yang sedang tengok dan juga dengar RTM Klik di waktu ini. Sambil-sambil tunggu nak derma darah. Okey, hari ni derma darah. Berapa kali sudah kita menderma darah tu? Tapi ada di antara kita yang memang sudah menjadi rutin. 3 bulan sekali derma darah. 3 bulan sekali derma darah. Tapi ada yang kata Allah Rabbi kita.

tapi syukur saya nak kongsikan juga untuk anda, pengambilan zat yang mencukupi adalah penting sebenarnya untuk menghasilkan hemoglobin dalam sistem darah, yang darah merah yang akan pengaruhi kelayakan untuk kita menderma darah. Jadi untuk menderma darah pun, sebelum kita pergi ataupun apabila kita pergi untuk derma darah, dia cek dulu kesihatan kita setara mana. Kita kena isi borer dulu, tanda-tanda tempat yang sepatutnya juga. Dia tidak kata kita pergi derma darah kat pakar holo tangan derma lalu tidur dek kakak deh. Jadi kalau tersebut mengenai pemakanan yang terbaik juga untuk kesihatan kita, kita kena memahami tentang apa itu zat besi. Zat besi pun dia ada macam-macam jenis. Memahami zat besi hema, ini adalah yang mana ialah daripada sumber haiwan yang terdapat dalam makanan yang berasaskan haiwan seperti daging, ikan dan juga ayam. Kadar penyerapan dia tinggi. Tubuh menyerap zat besi hema ini lebih cekap berbanding dengan sumber tumbuhan, menjadikannya penting untuk penderma mengekalkan paras zat besi. Selain itu juga vitamin C juga amat penting sebagai pemangkin kerana tingkatkan pengambilan zat besi juga. Pengambilan makanan yang kaya dengan vitamin C juga bersama dengan makanan yang tinggi zat besi membantu untuk meningkatkan penyerapan zat besi dalam badan. Jadi kita kena bersesuaian dengan pemakanan yang kita ambil. Kalau kita sihat tubuh badan, tak ada nyakit, tak ada gapo, alhamdulillah kita layak untuk menjadi penderma. Terima kasih untuk anda yang sentiasa menghulurkan derma. Setitis darah amat bermakna bagi mereka yang memerlukan.

0: Berbagai alasan diberikan untuk tidak menderma darah.
1: Saya takut jarum.
2: Saya takut darah.
0: Namun, adakah anda tahu setiap hari 2,000 beg darah diperlukan dan setiap hari hampir 2,000 nyawa perlu diselamatkan? Satu beg darah mampu menyelamatkan 3 nyawa. Saya sudah menderma.
1: Saya sudah menderma.
2: Saya juga sudah menderma. Anda bagaimana?
0: Pesanan ikhlas daripada warga Kelantan FM.

0: Penuhi rasa anda.
1: Alright, Kelantan FM penuhi rasa anda 11.29 minit pagi di waktu ini. Terima kasih semua yang masih lagi terus bersama dengan Kelantan FM. Sambil-sambil dengar, sambil-sambil juga duk tanya, berapa dah ingat Kelantan boleh deh untuk Sukma 2026. Ini jadi suka saya nak maklumkan untuk anda. Di mana hari ini kalau nak dikongsikan sampai pukul 10 pagi tadi lah ni, pengutan kedudukan pingat Sukma Selangor 2026 sehingga pukul 10 pagi tadi, masih lagi menjadi juara adalah negeri Selangor tuan rumah dengan pengutan 75 pingat emas, 58 perak, 52 gangsa, jadi keseluruhannya 185 pingat yang telah pun diperolehi. Dan selain dari itu juga berada di tangga kedua ialah Kung Negeri Terengganu dengan pengutan 38 emas, 38 perak, 32 gangsa. Wilayah persekutuan berada di kedudukan yang ketiga dengan 35 emas, 39 gangsa dan 39 perak, 36 gangsa. Kelantan berada di tangga yang ke-13. Dengan pungutan emas yang semakin meningkat iaitu 11 pingat emas, 5 pingat perak, 12 pingat gangsa. Dan yang paling berada tercorot ialah Brunei Darussalam dengan pungutan 2 perak dan juga 6 gangsa. Okay, dan kita mengharapkan semoga terus adalah lagi kejayaan-kejayaan yang akan dihasilkan oleh atlet-atlet negara kita dengan masih-masih lagi berbaki. InsyaAllah. Jadi sama-sama kita memberikan sokongan. Jangan sewaktu dimenang dipuja, sewaktu tersingkir kita mencaci. Itu tidak baik.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

pelbagai pilihan lagu. Hati di pangkal lengan, tak ada dendam-dendam, malas ku nak layan. Pelbagai pilihan lagu. Makin gagal bikin kakak jadi suka, dulu ada rambut kepang dua sekarang. Kelantan FM penuhi serasa anda. Kelantan FM penuhi serasa anda, 11.44 minit pagi di waktu ini. Hari ini 23 hari bulan, esok 24 hari bulan, ada yang tersenyum ke? 25 hari bulan hari cuti. Okay, kalau ada yang kata, 25 hari bulan cuti ke apa pula cik Su? Allah lah, kita kat kerja banyak dok lah. Tak mikir hari cuti tu. Allahu Rabbi, Alhamdulillah, syukur. Harap jangan mikir saja kena buat dok. Nama fikir-fikir tak buat, fikir-fikir tak buat, tak siap. Di mana 25 Ogos ni, hari Selasa ni, adalah cuti umum di seluruh Malaysia sempena dengan sambutan Maulid Rasul ataupun hari keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ia melibatkan semua negeri. Jadi kalau kita sebut mengenai cuti hari keputeraan, mungkin ada di antara kita yang akan mengadakan maulud, menjemput orang-orang masjid bagi sembahyang ke, selawat dan sebagainya. Alhamdulillah, syukurlah untuk kita yang sentiasa berfikir kepada sesuatu yang bagus, dan yang pasti kita sentiasa mengingat akan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam masa yang sama juga mungkin ada di antara anak-anak kita balik kampung, cucu-cucu balik kampung. Okay, selain daripada mengadakan maulud, kita juga buat majlis kesyukuran. Alhamdulillah.

Rajin kau terlintas di hati nak menghadiah kebadah haji buat insan tersayang atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci. Chana Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej badah haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900. Lengkap bukti pelaksanaan edar CJ dari muka. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Chana konsep kekeluargaan bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Chana Travel Loan 011-3791-1141. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini tertangguh.

0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
1: penuhi citarasa anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 12 tengah hari. Menjelang Belanjawan 2027, tumpuan khusus kepada isu kosar hidup rakyat secara lebih menyeluruh akan diberikan. Situasi geopolitik dunia yang masih tidak teratur diambil kira. Komitmen itu dinyatakan jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil. Beliau yang juga Menteri Komunikasi berkata penyediaan belanjawan itu juga akan meneliti pelbagai faktor luaran termasuk pergerakan harga minyak mentah dunia. Keutamaan diberikan kepada projek yang mampu menyelesaikan masalah rakyat pada kadar segera. Malaysia terus mendukung pendekatan diplomasi dan penyelesaian konflik melalui rundingan selaras dengan komitmen negara untuk menyumbang ke arah keamanan, kestabilan dan kesejahteraan serantau serta antarabangsa. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dengan Ketua Staf Tentera Darat merangkap Ketua Angkatan Pertahanan Pakistan Field Marshal Syed Asim Munir. Pertemuan itu signifikan mengambil kira peranan penting Pakistan memudah syara rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran bagi menyelesaikan krisis Selat Hormuz. Semua sekolah rendah dan menengah bawah seliaan JPN Sarawak yang ditutup susulan jerebu sebelum ini akan dibuka semula esok. Ia melibatkan sekolah bawah 10 pejabat pendidikan daerah antaranya Kuching, Padawan, Bau dan Lundu. Pengarah JPN Sarawak Omar Mahli berkata keputusan itu dibuat selepas mengambil kira bacaan IPU yang berada bawah 200 setakat pukul 10 pagi tadi. Kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid terus menjadi keutamaan. Seorang lelaki warga Indonesia berstatus pemastautin tetap maut selepas motosikal ditungganginya melanggar sebatang pokok tumbang. Kejadian berlaku di kilometer 42 Jalan Kampung Merang, Jalan Pantai Kuala Terengganu, Kota Baru. Ketua Polis Daerah Setiu, Superintenden Zahril Asri Muhammad Zain berkata hasil siasatan awal mendapati mangsa yang tiba di lokasi kejadian melanggar sebatang pokok yang tumbang di sebelah kanan jalan sehingga menghalang laluan. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Luar negara, Kementerian Kesihatan Persekutuan India menyenaraikan simptom untuk memantau kes influenza H1N1. Orang ramai digesa supaya terus berwaspada. Menurut Kementerian, H1N1 boleh menyebabkan demam, batuk dan sakit tekak. Gejala lain yang disenaraikan, kelesuan, hilang selera makan dan loya. Menurut laporan media tempatan, Delhi merekodkan lebih 1,700 kes H1N1 tahun ini apabila jangkitan selesema meningkat di beberapa negeri. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: penuhi citarasa anda.
1: Right, Kelantan FM penuhi citarasa anda. 12:12 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk semua yang terus bersama dengan Kelantan FM. Yang intai-intai juga merusi live Titi di waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Selamat tengah hari belakang. Dalam kepala dah fikir-fikir ke nak pergi makan mana tengah hari ni? Ada juga yang kata hari ni Cik Su makan pagi tak dia makan banyak. Dah tengah hari ni kita tak makan dah. Ada juga yang makan biasa-biasa je. Pagi kita makan biasa, tengah hari kita makan roti je. Alhamdulillah lah eh. Tak kisahlah kok-kok mana pun, supaya perut kita terisi, memberikan tenaga yang terbaik untuk kita. Dan keseimbangan dalam pemakanan kita juga itu penting. Dari mana keseimbangannya? Karbohidrat ada, protein ada, semuanya ada. Supayanya tidak ada lah orang kata umur muda lagi ada masalah kesihatan. Okey, yang mana penting mungkin harus kita tahu tentang pengambilan makanan suku-suku separuh-separuh. Tahu belakang doh ni. Antara ada kita praktik doh tu ya deh. Okey. Jadi kalau mungkin rasa macam gula sudah pun mula berlebihan, kalau mungkin rasa berat badan makin bertambah, awasi dengan segera.

Kalau sebut pasal makan, semua orang suka makan. Kalau sebut pasal makan dia pula, semua benda kita nak try. Kalau dia makan, ada kalanya bukannya makan sikit, tapi banyak. Beringat semu, makan boleh sebarang makan. Tapi harus pilih makanan yang mengandungi zat dan nutrisi yang terbaik untuk tubuh badan kita. Jangan pula makan boleh sebarang makan. Tapi macam-macam nyakit mari dalam tubuh kita. Jadi apabila anak royak ni, kalau nak makan, jangan makan sore. Lagi comel, makan dengan sain-sain. Kalau nak dengar radio pula, jangan dengar radio lain. Dengarlah Radio Kelantan FM, pastinya penuhi cita rasa guru kita.

0: Alright, Kelantan FM lalani pukul 12.30 minit tengah hari dan seperti yang telah Bijak Sumak Long sebentar tadi, di waktu ini kita bersama dalam rancangan Asuh Sayang. Okay, dan seperti biasa juga Jeksu akan bersama dengan Dr. Haji Muhammad Akhmarudi bin Muhammad Yusof, kaunselor berdaftar. Dan hari ini doktor, tajuk kita menangani ketagihan gadget dalam kalangan anak-anak. Okay, topik ni memang tak habis umur kita.
1: Tak habis umur.
0: Tak habis umur dia. Tapi sebabnya semua orang ni menggunakan gadget.
1: Yes.
0: Okay. Tapi doktor ada sor tak telefon tak?
1: Ada sir.
0: Ada sir.
1: Doktor ni sir belaka.
0: Sir belaka.
1: Alhamdulillah. Ada orang tu 2, 3, 4 yang suka. Baru cemerlang dia.
0: Baru cemerlang. Tapi tak apa. Pengurusan itu penting.
1: Yes. Okay.
0: Yes. Sir 2 tak ada masalah. Okay, baik. Doktor, kalau hari ni tajuk dia menangani ketagihan gadget dalam kalangan anak-anak. Seperti sedia maklum, kalau minggu lepas pun kita dah bercerita mengenai hal ini.
1: Yeah.
0: Cumanya kalau kita sebut mengenai gadget, mengenai anak-anak, ada setengah orang memang dihadiahkan untuk anak.
1: Ya, yeah, betul.
0: Ada setengah orang dia kata, tu Cik Su kalau tak boleh teriak.
1: Teriak. Okay.
0: Cumanya mungkin kalau boleh doktor ngatakan bagaimana agaknya ibu bapa ni boleh mengenal pasti anak mula mengalami ketagihan gadget ni.
1: Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasihi DJ Cik Su, rakan pendengar Kelantan FM, khususnya tuan-tuan puan-puan yang saya kasih sekian. Okey, tajuk ini menarik jugalah. Okay? Dia berkenaan dengan ketagihan gadget. Jadi setiap perkara Cik Su, kita jangan ketagih sangat Cik Su. Kalau ketagih sangat ni dia jadi macam apa dia panggil, bukan terkesim, dia panggil lupa istilah tu, tapi maknanya kita jangan terlalu sangat, terpaling. Jadi maknanya kalau berlaku ketagihan di kalangan kanak-kanak ini ataupun di kalangan anak ini ialah yang pertama, kalau kita tengok bagaimana kalau nak tahu dia ketagih ke tak, kita tengok melalui perubahan je su. Akan berlaku perubahan. Maksudnya apa? Perubahan tu dari segi emosi, dari segi tingkah laku sosial dan juga rutin harian anak apabila gadget diambil atau tidak digunakan. Itu isu yang pertamanya. Maknanya kalau nak tahu ketagih tak ketagih, terus cuba kita ambil gadget je su. Dia apa reaksi mereka?
0: Dia mecok.
1: Mecok kedok. Jadi kalau dah mecok tu, maksudnya dia dah rasakan bahawa gadget tu macam teman setia anda lah. RTM, teman setia anda. Jadi maknanya dia dah sampai level ketagihan. Tapi kalau setakat dia kata okeylah, kalau papa dengan mama ambil tak rasa apa-apa, tu tak bukan ketagih lagi lah je su. Dia dah dalam fasa yang biasa. Alright, kemudian kalau kita nak tengok tanda-tanda utama lah Cik Su, bagaimana ketagihan ini berlaku, ialah pertama ialah kita tengok dari segi gangguan emosi ataupun dia panggil symptom withdrawing. Maksudnya apa? Yang pertama, gangguan emosi ni maksudnya mengamuk ataupun tantrum. Bila anak kita ambil gadget Cik Su, dia mengamuk. Itu dia panggil sudah berlaku, dia panggil ketagihan lah tu. Yang kedua ialah gelisah dan resah. Jadi gelisah dan resah. Bukan tak tidur, Cik Su, ada gelisah tidur. Ini gelisah tak ada telefon, gelisah. Itu maknanya anak kita sudah berlaku ketagihan. Yang ketiga ialah gadget sebagai pengawal emosi. Maknanya kalau macam Cik Su cakap tadi lah, kalau tak bui, kalau bui baru senyap. Kalau tak bui, dia pun menunjukkan reaksi tantrum dia dan sebagainya. Jadi dia sudah berlaku, dia panggil gangguan emosi. Itu yang pertama. Yang kedua ialah dari segi perubahan, nak tengok dia ketagih ke tak, dari segi perubahan, dari segi tingkah laku dan sosial Cik Su. Maknanya dia orang, anak-anak kita dah tak nak dah bermain dengan kawan-kawan. Dia dalam dunia dia sendiri. Sebab dalam tangan dia tu, dalam gadget dia tu, mempunyai 1001 macam atau 1001 permainan yang boleh dia bermain. So tak ada masalah dengan kawan-kawan. Okay? Itu yang pertama dari segi perubahan, dari segi tingkah laku dan sosial. Yang kedua ialah pengasingan diri. Bila dah berlaku ketagihan ni Cik Su, dia pastinya akan berlaku pengasingan diri lah. Dia tak nak cakap dengan mak dia, tak nak cakap dengan ayah, tak nak cakap dengan kakak-kakak, dia main dengan telefon dia je lah. Itu. Yang kedua ialah sikap berahsia atau menipu. Dia ni bahaya juga Cik Su. Bila dah ketagih sangat, dia menipu dah ni. Dia berlaku apa panggil elemen-elemen menipu dah. Dia tidak ada dah kejujuran dalam diri dia. Sebab contohnya menipu ni menyorokkan gadget. Mama kata, mana gadget? Dia kata, tak tahu. Padahal dia susu ataupun dia sorokkan supaya dia tak boleh bermain lagi. Mana yang keempat ialah fikiran terlalu terpaku. Maksudnya apa? Dia terlalu tengok kepada gadget itu menyebabkan dia terpaku je. Dia tak, dia orang panggil pun tak dengar. Kalau Cik Su perasan kalau kita panggil adik tak dengar.
0: Galik.
1: Betul lah tu, sebab dia nak menang ni, a winner. Dia tak nak jadi loser ni, dia nak jadi a winner. Jadi menyebabkan dia terpaku di depan skrin tu ataupun di depan gadget itu, menyebabkan dia tidak cemerlang lah. Baik. Yang ketiga dari segi kemerosotan kesihatan fizikal dan rutin. Sebenarnya gadget ini kalau kita dah berlaku ketagihan Cik Su, dia akan jadi gangguan masa tidur. Itu mimpi macam-macam Cik Su. Sebab dalam dalam filem pula, dalam gadget dia tu Cik Su, dia macam-macam dia bermain kan. Kalau dia main insiden bergaduh ataupun bertumbuk-tumbuk tu maknanya dalam game yang apa dipanggil bukan Mobile Legends adalah game yang tumbuk-tumbuk tu, apa-apa game lah. Jadi dia akan terbawa-bawa dalam mimpi dia ataupun dalam tidur dia Cik Su. Yang kedua ialah mengabaikan rutin asal. Baik. Contohnya apa rutin asal mereka Cik Su? Dia mandi ataupun dia basuh pada pinggan, bersihkan rumah. Tak ada dah Cik Su sebab dia main gadget je. Jadi itu isunya ketagih. Kemudian yang akhir sekali ialah aduan fizikal Cik Su. Anak-anak akan mengadu sakit kepala sebab lama sangat dengan skrin kan Cik Su, menyebabkan dia akan rasa sakit kepala. So kita tengoklah kalau ada perubahan itu, maknanya anak kita tu sudah pergi kepada ketagihan dari si gadget. Dan akhir sekali ialah pasti dia pergi kepada isu fokus kepada akademik jadi kurang Cik Su. Ini kita takut. Bila dia dah kurang dari segi fokus pada akademik, mana lagi dia nak pergi sebenarnya. Kemenangan itu dia, saya pun ada juga anak yang tahun 5 tahun 4 saya kata, dan juga tengah 5 sekalipun kata telefon boleh main, gadget boleh main, tapi akhirnya kalau kita tak berjaya di akademik, apalah kita sebenarnya sebagai seorang pelajar dan sebagainya. Jadi kita, peranan ibu bapa ni sangat pentinglah untuk memastikan anak-anak kita itu bukanlah tidak berlaku ketagihan. Sebab sekarang Cik Su, majoriti ketagih berlaku dah Cik Su. Sebab ni zaman mereka. Zaman mereka. Cuma kita kena kawal je. Ibu bapa ni kena kawal supaya dia ada masa lah dia main gadget, ada masa dia dengan education dia ataupun pendidikan dia, dan kawan-kawan dia Cik Su.
0: Okey, baik. Kalau sebut masal gadget tu seperti Dr. Maklum tadi lah. Anak-anak ni memang kalau kita nampak dia tu tak boleh benggeng.
1: Yes,
0: tak boleh pisuh.
1: Betul.
0: Dia makan pun selit lah poket.
1: Ketagih tu.
0: Tapi dia ada beza tak doktor? Antara ketagih dengan anak yang kerap menggunakan telefon.
1: Okey,
0: menggunakan gadget
1: ni. Dia sebab... kita kena faham dari segi ketahagan ini dianggap orang kata apa ya, dia panggil apa, dalam satu dia panggil, kita kena faham dulu punca utama ketahagan itu ialah saling berkaitan. Seperti contohnya lah, kalau dia ketahagan Cik Su, dia ada permainan-permainan dia yang dia main. Contohnya dia kata permainan Roblox, itu antara permainan lah, ataupun dia panggil Fortnite yang menawarkan pengalaman interaksi yang menyeronokkan. Sebenarnya dalam gadget mereka tu ada benda-benda yang menyeronokkan mereka. Contohnya Roblox, dia menyeronokkan mereka untuk bermain dan sebagainya. Maka itu ialah yang menyebabkan anak-anak kita ni jadi ketagih. Tetapi kalau tidak ada main macam tu, mereka biasa je. So kalau main masa zaman kita tu apa, ular-ular dia tak ada minat-minatnya. Sekarang ni dia macam dia, sebab kalau kita relate kepada sekolah Cik Su, sekolah jadi tak best sebab kita tak ada yang interaktif macam ni.
0: Baik.
1: Tapi dalam apa, gadget tu banyak yang interaktif yang boleh mereka meningkatkan itu. Sebab kita tak sederap, kita nama je sekolah digital, tapi dalam kelas tak ada pun digitalnya. Masih lagi menulis dan sebagainya dengan tulisan putih dan sebagainya.
0: Baik.
1: Menyebabkan kita tidak synchronize lah dengan apa namanya, perubahan zaman. Alright. Kemudian kalau kita tengok tanda-tanda kalau dia dah macam ni, kalau dia kepanggil apa, ialah rasa gelisah dan cemas. Rasa gelisah dan cemas di kalangan kanak-kanak, dan menyebabkan mereka akan sentiasa nak main ataupun ketagih tu lah. Tapi kalau kita tengok anak-anak kita jenis boleh bagikan masa, contohnya mereka hadkan masa, bila kita sebagai bapa hadkan masa kepada anak kita, kata kakak ni ataupun Alung, Angah, ni masa yang anda ada apa, yang Angah boleh main telefon, contohnya daripada pukul 9 hingga pukul 10 pagi ke contohnya.
0: Baik.
1: Lepas tu pukul 11 Angah kena belajar contoh. Jadi makna had masa. Jadi kalau dia boleh dengar kita punya arahan dan sebagainya, tak ada masalah Cik Su. Walaupun lepas tu dia main game lah. Dia main lah game dia tu. Cuma kita nak biarlah, orang kata apa, perbezaannya lah apabila dia boleh dengar lagi cakap kita. Tapi kalau dia tak dengar dah cakap kita, dia asyik main je, tak belajar macam Su, itu dah panggil apa, dah berlaku ketagihan. Yang ini kita takut sikit lah. Kita takut sikit supaya dia akan menyebabkan dia tak fokus kepada apa yang dia nak buat lah sebagai seorang anak sebenarnya.
0: Maksudnya kalau kita lari ada betilan
1: tu,
0: betilan
1: it's okay.
0: Lagi.
1: Dia tak ketagihan Cik Su, masa dia main je. Maknanya dia kawal. Sebab sekarang dia akan main juga Roblox tu. Kalau kita janganlah main, dia akan main je. Tetapi bagaimana kita mengawal, macam Cik cakap tadi lah, bagaimana kita mengawal dia dalam penggunaan gadget tu sebenarnya.
0: Betul.
1: Peranan ibu bapa lah kat sini sebenarnya.
0: Okey, jadi kalau untuk semua ibu bapa, mungkin ada di antara mok dia jadi ngaluh dengan anak. Saya doa.
1: Semua saya anak Yesus. Tapi yalah, gitulah.
0: Tapi kita kena ambil fikir lah.
1: Ambil fikir juga.
0: Okey, mungkin juga doktor boleh kupas sikit antara tanda-tanda ketagih gadget yang perlu diberi perhatian.
1: Alright. Tanda-tandanya yang pertama ialah apabila berlaku ni, dia, anak-anak kita ni akan rasa gelisah Cik Su. Rasa gelisah. Kalau tak ada gadget, dia jadi gelisah. Kalau kita yang biasa tak ada gadget, tak apa. Cuma kita tengok TikTok Cik Su. TikTok ni kadang-kadang tengok yang agama-agama lah. Walaupun kadang-kadang lalu tak buka agama Cik Su.
0: Selari.
1: Habis dia affect peringkat kita ni. Tapi anak-anak dia Roblox. Dia main-mainnya dia. Okey. Yang pertama ialah rasa cemas ataupun marah bila tiada gadget di sisinya. Kemudian mengutamakan gadget. Kalau kita tengok against gadget, dia utamakan gadget. Hanya gadget saja berbanding dengan aktiviti lain. Sekolah pun tak pergi tambahan, contohnya sekolah pun tak nak pergi dan sebagainya. Okey. Kemudian kalau ajak pergi kenduri sanak saudara pun tak nak pergi. Betul lah tu. Padahal kalau pergi pun tak ada masalah, dia bawa je gadget tu. Tapi dia tak nak social tu, sebab dia ada social dalam bila dunia dia. Kemudian yang ketiga ialah orang kata apa, dia nak dapatkan ataupun menjadi sangat sensitif dan cepat merajuk Yesus. Bila contoh kita ambil dari gadget dia, dia jadi cepat nak marah dan sebagainya. Soalan kita tak sporting, bukan soal tidak sporting, tapi kita memikirkan dia sebagai seorang orang kata apa, individu ataupun anak yang tengah membesar dengan sangat baiklah, supaya dia tahu dari segi penggunaan itu kadang-kadang menyebabkan dia terganggu dari segi orang kata apa, emosi dia dan sebagainya. Jadi benda-benda macam ni, maknanya elemen-elemen inilah ataupun tanda-tanda utamalah yang menyebabkan ketagihan kepada gadget tu sebenarnya.
0: Okey, baik, kita rehat seketika doktor. Alright. Kita sambung selepas ni pula cerita pasal telefon ni. Kita pun ada telefon, anak-anak pun ada telefon. Cara pengawalan itu penting, doktor. Okey, baik. Alright.

0: Itu Tui Karma. Lagi pula untuk semua terus bersama dengar dalam segmen Asuh Sayang Kita Lala ni. Okey, hari ni menangani ketagihan gadget dalam kalangan anak. Bagi yang baru saja mendengar, baru saja menonton melalui live TT ataupun juga melalui page Kelantan FM dengan melalui radio Kelantan FM dan sepaskala lah. Cik Su bersama dengan tetamu kita, Dr. Haji Muhammad Akhmarudi bin Muhammad Yusof, kaunselor berdaftar. Okey, kalau tadi doktor dah kupas sikit bagaimana untuk kita kenal pasti anak-anak yang mengalami ketagihan gadget. Betul. Apa perbezaan antara ketagih dengan nak guna? Itu dia ada beza juga, ada doktor. Beza juga. Okay. Jadi mungkin juga doktor boleh nyatakan antara... kalau dalam lingkungan anak-anak ni cabaran dia adalah untuk ibu bapa lah. Jadi mungkin doktor boleh nyatakan kesilapan yang sendiri lakukan apabila kita ni ataupun ibu bapa ni cuba nak suruh henti, anak-anak kita henti guna gadget secara mendadak. Betul lalu.
1: Okay. Jadi antara kalau kita tengok kesilapan lah yang boleh kita tengok di sini bagaimana yang kita untuk menghentikan anak-anak kita main gadget. Pertama ialah tiada jadual peralihan je. Maknanya tiada jadual penggunaan gadget tu sebenarnya. Sebagai apa kita kena ada orang kata had masa lah untuk anak-anak kita bermain gadget itu sebenarnya. Walaupun memang kalau tu dia curi-curi ambil je gadget itu sebenarnya. Tapi ni kita kena ada jadual masa supaya kita boleh tengok berapa banyak yang dia gunakan untuk penggunaan gadget itu. Yang kedua ialah gagal menyediakan alternatif yang menarik di di dunia nyata. Maknanya dia tak ada orang kata apa alternatif. Contohnya pergi ke pantai ke Cik Su, menyebabkan anak-anak kita rasa macam ini asyik duduk kat rumah je, jadi dia pun bermain gadget lah. Sebab kita ada orang kata apa menyediakan aktiviti alternatif macam berbasikal ke brisk walk ke dan sebagainya di taman-taman permainan dan sebagainya. Yang ketiga lah reaksi tahu tegas dan drastik. Macam Cik Su cakap tadi lah, bila kita ambil terus itu menyebabkan anak-anak akan mencetuskan rasa gelisah dan marah kepada ini, dan kemudian tidak melibatkan sokongan daripada keluarga ataupun rakan terdekat lah. Jadi sokongan itu penting. Jadi kalau kita tidak menyokong anak-anak kita dari segi apa juga penggunaan gadget itu, menyebabkan dia rasa tidak dihargai dan sebagainya lah. Dan antara yang kita boleh nyatakan ataupun bagaimana kita nak supaya anak-anak kita tadilah tidak dari segi kesilapan dia tadi, apa yang kita boleh buat ialah tetapkan masa mereka bermain gadget. Maknanya waktu malam ke siang tak boleh main dan sebagainya, itu yang pertama. Yang kedua ialah pantau penggunaan Jesus. Maknanya kalau dia bermain macam Roblox dan sebagainya, menyebabkan dia terlalu leka dan sebagainya, kita pantau. Maknanya apa ni sebenarnya, dia banyak pada lebih kepada pantau dah sekarang Jesus. Sebab ini zaman mereka, kita kena pasti terima hakikat. Kecuali kita ambil terus tak pasal play main-main. Tapi dia tak boleh berlaku begitulah, sebab dunia sekarang banyak menggunakan gadget untuk pembelajaran sekalipun sebenarnya. Yang ketiga ialah jangan manjakan anak dengan gadget. Sebenarnya asalnya kita lah Cik Su, bagaimana kita dengan anak-anak. Kalau kita tak beli, anak-anak kita tak ada gadget tu. Tapi oleh kerana keperluan, maka kita kena kontrol lah. Itu saja. Kalau tak belikan anak-anak kita, orang lain semua bawa gadget. Dia tak bawa gadget. Contoh form 5 sekarang ni banyak.
0: Duit gaya
1: untuk belikan gadget. Jadi maknanya kita lah yang kena pantau lah sebagai bapa sebenarnya. Itu penggunaannya. Kemudian elakkan gadget di depan orang ramai lah. Maksudnya kalau di hadapan orang ramai dan sebagainya, kita lebih kepada bagaimana kita bermasyarakat lah Cik Su. Supaya dia boleh bawa dan orang kata apa membawa kepada kebaikan kepada anak kita lah. Okay? Jadi itu yang perlu kita laksanakan. Akhir sekali tunjukkan contoh teladan yang baik lah. Jadi sepanjang cerita cakap minggu lepas lah, Yesus mang ayah ni jangan main gadget pula. Jadi dia pula kat tempat makan pun main gadget, apa nak mandi pun kan tengok gadget dulu, tengok TikTok. Jadi anak-anak tengok perlakuan kita, asyik-asyik tengok TikTok dan sebagainya, asyik-asyik tengok telefon, jadi gadget. Jadi menyebabkan anak-anak pun terikut lah Yesus. Dia dengan cara dia, mak bapak ni dia tengok benda-benda yang sepatutnya tengok, tapi dia tengok perbuatan kita sebagai apa. Jadi kita kena kata apa Yesus, jadi role model lah kepada anak-anak. InsyaAllah anak-anak akan tidaklah terlalu ketagih, tetapi dia guna masa yang diperlukan dan sebagainya.
0: Ni Razali AR kata ketagihan yang terkawal. Maksudnya ketagihan yang terkawal. Kalau ibu ayah ni boleh lagi kawal anak-anak kita. Cumanya kalau tak boleh nak kawal kan doktor, bila agaknya ibu bapa ni perlu mendapat bantuan profesional. Macam dia lagi tak jadi dah, dia kena bagi orang lain dia nak bantuan anak tu. Macam
1: mana bantuan profesional?
0: Bantuan profesional macam mana?
1: Jadi dalam kita nak orang kata apa penggunaan inilah sebenarnya bantuan profesional ni, kalau kita tengok dari segi orang kata apa yang pertama ialah kita kena tengok bantuan profesional ni apabila menunjukkan rasa tanda-tanda yang emosi terganggu je dan sebagainya, maka kita perlu pergi kepada yang pertama ialah perubahan emosi yang melampau. Bila anak kita je ada perubahan yang melampau, maka barulah kita boleh pergi kepada profesional ni. Mana-mana orang kata apa macam orang-orang yang ataupun agensi-agensi yang boleh memberikan nasihat, kalau kat sekolah kan dia panggil apa kaunselor dan sebagainya kan. Kalau yang dah kat universiti dia ada lah dia punya kaunselor dan sebagainya tu. Jadi maknanya dari segi emosi lah bagaimana yang kedua lah, masalah tingkah laku yang berterusan. Maksudnya tingkah laku yang negatif yang berterusan ini disebabkan gadget ini, maka kita pun boleh mendapatkan orang kata apa, bantuan lah daripada profesional. Yang ketiga lah, kemerosotan prestasi sekolah. Jadi kalau dulu anak kita okey, kemudian ada asyik-asyik main gadget ni, bila main gadget je, dia tak baca dah sebenarnya. Dalam bahasa mudah, dia galik. Bila galik, dia galik dengan Roblox tu lah. Jadi kita pun galik dengan cara kita, kita pun kerja dan sebagainya. Jadi maknanya apapun sekarang kita kena fikir, sebab apa, anak tu lebih utama. Kadang-kadang kerja juga penting, tapi anak-anak lebih utamalah, kita nak pantau dan sebagainya. Kemudian tekanan ke ibu bapa ni kronik, ini masalah ibu bapa yang saya tengok saya dua ni Cik Su, bukan saya dua lah, saya tak minat sangat drama pukul 7 Cik Su. Tiba-tiba saya dua, saya tengok drama pukul 7. Sebenarnya banyak drama pukul 7 yang malah sebutlah TV mana yang menyebabkan orang kata apa, mak bapak tu sentiasa ada konflik, nak bercerai, nak bercerai, pukul, memukul dan sebagainya. Kadang-kadang please lah, tolonglah tunjuk contoh yang baik kepada masyarakat, menyebabkan orang-orang muda sekarang dia cepat meniru. Jadi maknanya kalau mak bapak dia atau mak dia kena pukul dan sebagainya, dia jadi benci pada orang perempuan. Itu dia ada isu itu pula. Jadi maknanya penerbit-penerbit film, tolonglah ataupun drama, buatlah sesuatu yang inisiatif yang cantik lah untuk ni, untuk apa kata, supaya tekanan ibu bapa yang kronik ini tidak berlaku lah kepada masyarakat dan sebagainya. Macam itulah caranya. Dan dan kalau ini elemen-elemen ada, maka apa, sebab kita bimbang begini Cik Su, bila kita dah terlalu kronik, kita takutlah. Sebab saya yang nyatakan selalu Cik Su, bila kita, anak kita ni dah sampai level ni, dia jadi takut putus wayar Cik Su. Putus wayar kita bimbang. Bila dah putus wayar, waklima Cik Su. Dah makan ubat, dia jadi dah jadi macam bodoh-bodoh sikit lah. Jadi habislah Cik Su. Jadi kita nak masa boleh kawal ni, biarlah. Mungkin the first ni anak-anak tak seronok dengan kawalan kita dan sebagainya Cik Su. Tapi akhirnya kita nak dia dalam keadaan normal. Itu paling penting Cik Su. Dia, kita tak nak dia cabut wayar Cik Su. Dalam bahasa Kelantan dia cabut, putus wayar agak bahaya Cik Su. Sebab wayar ini tu hewi sekali. So jagalah elok-elok. Sebab bila, tapi dah kronik, dia tolis Cik Su. Orang cakap kat dia pun, dia kata orang cakap kat dia. Orang kecil contoh Cik Su cakap kat saya, dia kata dia doktor tu, ngata dia tu. Dia elemen elemen dia masuk Cik Su. Sebab dunia tu dunia yang macam-macam lah dia, dalam gadget itu sebenarnya.
0: So ada macam-macam
1: yang kita kena tangani Cik Su sebagai seorang ibu bapa lah, mengawal anak-anak kita dalam penggunaan gadget ini Cik Su.
0: Jadi kalau Cik Doktor maklum tentang mengawal tu, mungkin kita ada langkah-langkah yang perlu diambil untuk kita mengurangkan kebergantungan anak tu pada gadget sendiri.
1: Yang pertama ialah pastinya Cik Su kena tetapkan hak masa lah. Maknanya kalau dalam penggunaan tu, dia tak boleh gida. Kena tetapkan hak masa dan ada ketegasan lah Cik Su. Jangan bagi hak masa. Tiba-tiba anak main lebih pada sejam, tak apa. Dua jam. Tiga jam. Jadi dia kata, apa-apa beres. Jadi tak usah macam Cik Su. Ambil telefon tu.
0: Tak pakai jadual mana.
1: Tak pakai jadual mana. Abah ni kata. Jadi awet pula kita Cik Su. Jangan, abah jangan jadi awet. Mama jangan jadi awet. Pastikan ambil dulu. Ambil, okey. Okay. Pukul 4 pula. Okey, pukul 4. Bagi buat dia balik. Beres. Jadi maknanya, orang kata apa, bagi peraturan itu pada mereka. Yang kedua ialah ibu bapa mesti menjadi role model. Simpan gadget kita. Dia kata dalam ni kata, jangan bermain telefon semasa meluangkan masa dengan anak. Jadi kita sebagai ibu bapa Cik Su, jangan main telefon sangat. Jadi kalau duduk pada meja makan tu, kita makan belakang tu. Masukkan telefon kita dalam poket masing-masing. Baik. Dan kita makan. Kita nikmati makan itu sebenarnya. Walaupun kadang-kadang doktor pun tak nak buat juga Cik Su. Waktu ambil telefon macam-macam pun dia. Jadi kita nak makan, dia nak main telefon. Tetapi apapun, kawalan itu penting supaya anak-anak boleh itu. Yang ketiga ialah berbuahlah setiap hari dengan anak-anak ni dari segi orang kata apa, aktiviti sekolah dan sebagainya. Dan kadang-kadang tanya apa dia buat di sekolah, supaya macam mak bapak kita dulu Cik Su, mereka tanya apa adik Anga Halong belajar kat sekolah, belajar apa ini. Kita oleh kerana sibuk dengan gadget Cik Su, anak-anak pakai tak tanya lah. Sekarang dia AI Cik Su. Dia AI kepada anak, ataupun dia WhatsApp pada anak, oi kat mana tu, okay, kat bilik mama. Tak ada. Jadi maknanya kena balik juga, sebab ini rumah kita, syurga kita, kita buatlah apapun. Dia mesti beri kebaikan kepada anak-anak kita. Kemudian yang kelima ialah komunikasi dan juga edukasi. Maknanya terangkan kesan buruk pada anak-anak. Maknanya Cik Su, kita kena royak. Macam kita lah, do and don't tu kita kena bagi tahu anak kita. Okay, kalau adik dah lama main gadget ni, mata pun mungkin menjadi rabun dan sebagainya. Adik sakit tekok, sakit belakang. Jadi kesan yang tak elok tu bagi tahu. Yang elok tu memanglah dari segi message. Tapi saya doktor tengok, tak ramai orang tengok benda yang molek. Ataupun dia asyik dengan main game lah. Dia tak ada kata, okay, adik tak faham matematik. Dia tak ada search matematik ni macam mana, algebra. Tak ada Cik Su. Dia algebra dia tu lah. Dia roblox dia tu. Jadi maknanya telefon itu sepatut ke, ataupun gadget itu kita gunakan untuk kebaikan. Tapi menjadi tidak, bukanlah tidak baik, tetapi hilang fokus kepada apa yang sepatut dia buat dengan gadget itu. Tidak salah bermain apa juga permainan Cik Su, Roblox ke Dragon ke, ikutlah. Tetapi maksudnya biar ada pengawalan masa tu, supaya balance Cik Su. Apapun kalau kita dari Islam ni, nak balance Cik Su. Kalau tak balance tu, kurang sikit, sengit sebelah. Jadi sengit sebelah ni asyik, lepas tu tengok rezak merah belakang. Kalau pergi sekolah sekali, kita tengok, oh, rupanya anak kita semua merah belakang rezak. Sebab apa, sibuk dia main. Tapi kalau main game, main gadget, main nombor satu. Jadi benda macam ni. Dan akhir sekali ialah orang kata apa, sistem ganjaran Cik Su. Maknanya berilah ganjaran. Kalau adik boleh ikut peraturan, Angah, Kak Long boleh ikut peraturan, maka beri bukan sahaja pujian dan juga ganjaran, belanjalah Aeon ke, makan kat Aeon ke dan sebagainya, supaya anak rasa sebenarnya apa pun yang doktor tengoklah, kita balik pada ibu bapa lah. Doktor saya nyatakan, kalau salah doktor sebagai bapa, salah apa nama ni isteri doktor sebagai ibu, kerana anak-anak ni dia mengikut apa yang ibu dan ayah dia tunjukkan contoh, Cik Su, sebenarnya. Betul. Itu dari segi, khususnya dari segi penggunaan gadget lah, yang kita bincangkan pada tengah hari ni.
0: Ya, ni sahabat kita dalam Pahlawan Merah, dia kata anak pula ajar kita cara guna telefon. Salah tu.
1: Suka main game pula. Anak pun suka main gadget.
0: Maksudnya apabila kita nak cari sesuatu benda lah telefon, kadang-kadang kita ibu ayah pun tak berpandang.
1: Tak apa.
0: Dia akan menyelusuri. Cuma sikit je, kita ada masa sikit je doktor. Dari segi ibu bapa sendiri, bagaimana pula untuk kita mengekalkan disiplin penggunaan gadget dalam jangka panjang?
1: Yang
0: minggu pertama ya, jadi minggu kedua tak bagaimana?
1: Dia panggil apa dalam ni, dia panggil konsistensi. Maknanya konsisten kita tu penting. Dia pertama ialah tetapkan rutin dan sempadan yang jelas lah pada anak. Macam tadi Yesu, maknanya penggunaan telefon ini ataupun gadget ini kita boleh guna masa mana. Maknanya sekolah tak ada dah, Yesu. Sekolah dah 8 jam dah beres. Jadi balik rumah, okey, pukul 2 hingga pukul 3 adik belasah lah gadget tu. Nak roblox lah. Jadi sampai esok pula roblox tu contohnya. Jadi maknanya ada sempadan, orang kata berutin. Jadi dia ingat, oh papa ni sejak ni main beres. Atau papa 2 je, minta 2 je, 2 hingga 4 roblox kan 2 tu. Jadi 4 hingga esok tu pukul 2 petang esok baru boleh jadi itu yang pertama. Yang kedua ialah kita sebagai macam biasalah, jadi contoh teladan, ya, sudah balik pada mak abah ya sebenarnya, mak ayah ya sebenarnya, sebagai contoh teladan. Yang ketiga adalah aktiviti alternatif yang menarik, Cik Su. Maknanya kita pergi hiking ke sebagainya, ataupun bersenam ke macam ni lah, apa ni, brisk walk ke dan sebagainya, supaya anak-anak itu ada aktiviti lain, Cik Su. Di samping telefon tu ataupun gadget tu, mesti ada telefon lain. Kemudian interaksi sosial, maknanya libatkan dalam permainan dan sebagainya. Ini antara yang ibu bapa boleh buat. Dan juga gunakan teknologi. Dia kata yang keempat, gunakan teknologi untuk mengawal teknologi. Macam mana, Cik Su? Maksudnya aplikasi kawalan ibu bapa tu kita tengok dari segi dia panggil Google Family Link, ataupun kita gunakan teknologi untuk kawal teknologi. Maknanya ada, maknanya kita tengok macam tu lah, kita tengok YouTube ke dan sebagainya bersama-sama, Cik Su, alright, pasang TV sama-sama, jom kita tengok streaming apa cerita hari ni, okay, dan sebagainya. Jadi kita libatkan diri, engagement dengan orang kata apa, dengan keluarga dan sebagainya. Kemudian penapisan dari segi ibu bapa boleh buat, dari segi apa kandungan yang anak-anak kita tengok lah, menyebabkan mereka ralik tu, Cik Su. Jadi kita kena pantau lah sebagai bapa. Dan akhirnya ialah kita tengok dari segi pantau secara berkala, macam cakap tadi, jangan seminggu saya cemelang, minggu kedua make out ke laut. Jadi tak nak, mari kita kena konsisten, supaya apabila dia sampai level dia dah form 5 khususnya, Cik Su, dia especially kalau kanak-kanak ni dia memang, Cik Su, tapi kalau dia ada form 5 nak naik kat, it's okay dah, Cik Su, sebab dia kena ada batasan-batasan lah, supaya kita boleh, kata orang, anak kita tu bila dia boleh berfikir sendiri dah okay dah, Cik Su, sebenarnya. Dan akhir sekali ialah komunikasi dan juga flexibility mengikut umur. Dia ada umur dah, Cik Su. Yang pertama ialah kalau kita tengok seni berbincang, kalau si kanak-kanak itu dari segi umur dan keperluan akademik mereka lah, maknanya kanak-kanak, gaya kanak-kanak, dan juga kalau dah form 5 ke atas, Cik Su, kita dah boleh beri dia panggil apa, kepercayaan berkadar, Cik Su. Jangan kita percaya satu patu anak-anak kita, Cik Su. Lipat juga, Cik Su. Anak-anak lipat, oh tua pun kau lipat, Cik Su. Jadi maknanya berikan, orang kata apa, ada syak sikit lah. Mungkin ada something yang dia buat, oh depan kita cantik, Cik Su, elok-elok. Rupanya dia ada, rupanya dia buat bom dalam bilik, Cik Su, melalui telefon. Dia belajar buat bom. Jadi kita tengok ni, gapa ni long, dapat bom wallet ni, nak serang Iraq kau, nak serang. Jadi maknanya kita sekali-sekala it's okay, masuk bilik anak, bincang, duduk santai-santai. Jadi peranan ibu bapa, boleh-boleh buat. Jadi lepas tu ke minum air teh obeng. Hok muka sekali. Jangan minum mebe. Mahal sikit, Yesu. Jadi maknanya kita beri kepercayaan berkadar. Jadi kalau benda-benda macam ni kita buat, Yesu, akhirnya kita dah buat yang terbaik dari segi pengawalan, dari segi kalau anak kita ketagihan dan sebagainya itu, kita serahlah kepada Allah SWT, sebab kita sudah buat yang terbaik untuk family kita, Yesu.
0: Baik. Terima kasih, doktor. Atas kebahasan, kalau ikutnya banyak lagi ni. Ada sahabat-sahabat kita maklum ni, ada macam-macam game ni, ada Roblox, ML, PUBG, macam-macam. Oh tu yang anak ajak kita, kita tak tahu tu. Okey, baik, terima kasih doktor untuk minggu ni. InsyaAllah minggu depan kita akan bersama lagi. Alright. Ada lagi topik yang akan kita bincangkan menerusi asuh sayang. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.

11.12 minit tengah hari. Terima kasih semua masih lagi terus bersama dengan Kelantan FM Lelani. Di jam yang terakhir, Cik Su bersama menemani anda menusi gugali. Dan seketika untuk pandan muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan, hari ini maksudnya waktu sembahyang pada Zuhur untuk Zon 1 dan juga Zon 2 Negeri Kelantan pada pukul 1.16 minit tengah hari. Zon Besut Terengganu 1.15 minit tengah hari. Kalau mungkin ada di waktu ini yang sedang bersiap-siap nak pergi ke masjid, nak pergi ke surau untuk menaikkan solat berjemaah, semoga selamat dalam perjalanan anda, insyaAllah.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal-kufri tarka as-salah

Ketika panduan muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan, sebentar saja lagi tepat pukul 1.16 minit tengah hari, azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu sembahyang fardu zuhur untuk zon 1 dan zon 2 negeri Kelantan. Allah.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Dengan berkumandangnya azan sebentar tadi menandakan masuknya waktu sembahyang fardu zuhur untuk zon 1 dan zon 2 negeri Kelantan. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada semua muslimin dan juga muslimat. Sama-sama kita menunaikan solat di awal waktu dan sama-sama kita menunaikan solat secara berjemaah di masjid dan juga surau berhampiran anda. Menyusul nanti selepas ini 1.30 minit tengah hari, kita akan ikuti dengan orang ngajar. Hari ini dengan tajuknya Cinta Nabi Membawa ke Syurga bahagian kedua yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Aziz bin Yahya. Jadi saya pun Suhaila Mahdaud mengundur diri dulu untuk hari ini. InsyaAllah panjang umur, kita bersua lagi pada hari Rabu nanti menerusi segmen Cekok. Dan selepas ini Akok bersama dengan Kak Ngoh dan juga Pak Do. Jadi terus bersama.

0: cinta kepada Nabi ni membawa kepada syurga. Hak ni hak kita nak ya. Kita ni ke dah lah dengan Nabi, tak boleh jumpa, tak ada nak tengok, tak ada dengar suara, tak boleh segala-galanya. Tak ada deh. Engkau kita ni kelas umat yo. Kita tak layak jadi kelas sahabat. Tak layak jadi kelas sahabat. Sahabat ni memang orang hebat weh. Kalau Nabi itu terpilih, bermakna sahabat dikeliling dia pun adalah orang terpilih. Sahabat ni orang terpilih, terpilih daripada seluruh zaman, daripada seluruh manusia, tak daripada Adam sampai terakhir. Dia tu orang layak untuk jadi sahabat. Tapi kita ni tak layak jadi sahabat. Cumanya kita ni masuk kelas ummah. Dalil kata kita tak layak, kita tak jadi itulah. Kerana kita layak jadi kelas ummah ya. Maka bila kena ummah ni kadih pehe-pehe sendiri dengar cerita Nabi, kehidupan Nabi, sejarah Nabi, akhlak Nabi, semua dalam bentuk cerita. Maka dengan keadaan gini kadih, tak berasa kah kita nak duduk dengan Nabi, tengok Nabi, jumpa Nabi di akhirat tu? Tak berasa kah? Kita kena ada cita-cita tu. Dalam atas dunia kita tak boleh dah. Di akhirat pun kita naklah cita-cita tu. Maka tak ada jalan lain dah untuk membolehkan kita bersama dengan Nabi esok-esok. Dengan semaya kita, tak urak. Dengan ibadat kita, tak urak. Dengan takwa kita, tak urak. Dengan ilmu kita, tak urak. Dengan iman kita, tak urak. Bapa tak urak? Jauh jelak kalau banding dengan sahabat. Tetapi yang menjadi layak untuk kita bersama dengan Nabi esok-esok ialah cinta sahaja. Ini maksud Nabi, anta ma'a man ahbabata. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau kasih. Bersama di sini ni, bersama bila ni? Bersama di akhirat ni esok-esok. Di akhirat ni esok-esok. Muka bersama dengan orang yang muka kasih. Ini pentingnya cinta Nabi. Tujuh ekor binatang masuk syurga. Pertama, borok. Hak Nabi wak naik malaikat Isra Mikraj. Yang kedua, kibah. Hak Nabi Ibrahim semelih ganti Ismail. Yang ketiga, uta. Uta Nabi Soleh. Oh, Nabi Soleh mukjizat dia waktu tu uta kok batu. Tapi umat dia jadi bunuh. Waktu ambil alat batu tu. Yang keempat, semuk. Semuk ok kecek dengan Nabi Sulaiman. Semuk ok kecek dengan Nabi Sulaiman tu. Tu dia. Ya ayyuhan nablu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ya, bila Nabi Sulaiman dengan askar dia nak lalu, maka semuk tadi tu kan duduk lalu kat tepi jalan, dia pun ketua dia keruh. Ya ayyuhan namlu, sekalian semuk, udkhulu masakinakum, masuk cepat dalam lubang-lubang. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu, jangan sapa Sulaiman dengan askar-askar dia duduk bijakmu. Wa hum la yash'urun, mampu tak ada rasa-rasa. Sedekah dia tak berasa. Tengok Semut tu. Angin bawa. Syuf. Sulaiman dengar suara semut. Senyum sendiri. Sebab tu dalam kitab sejarah, Sulaiman pergi jumpa semut tadi, dia tanya, bapa yang mu kata aku nak jijok tu? Tak kena. Jadi mu kata aku dengan askar aku nak jijoknya. Jadi seolah-olah tak comel dia aku pergi nak jijokmu. Sulaiman kita tanya, pernah kita tanya semut tu. Semut tu jawab, ya Nabi Allah, ke aku kata dah di ujung tu, wahum la yash'urun. Sedangkan mu tak berasa. Okey lah tu. Dah kan ni, tengok. Semut. Tengok. Yang keempat, Burun hud-hud. Burun hud-hud. Peliharaan Nabi Sulaiman juga. Nabi Sulaiman ni ya seorang raja. Ya seorang raja. Raja Nabi Sulaiman ni, ya bukan raja kampung, raja negeri, raja daerah. Dia raja dunia. Nabi Sulaiman ni, bila dia raja dunia, maka dia tadbir seluruh dunia. Bila dia tadbir seluruh dunia, maka baginda perlukan satu peninjau yang boleh meninjau seluruh dunia. Dan tidak ada kelebihan yang balik kepada burun hud-hud. Kerana burun hud-hud, dia boleh napuk bagai dari tanah. Napuk air, napuk emah, napuk batu. Ini hebat mata burun hud-hud. Dan burun hud-hud, dia boleh terbang sampai tidur. Tidur boleh terbang. Dia terbang sambil tidur, dia tidur sambil terbang. nak banyak abi. Dia boleh mati otak dia sebelah untuk tidur, otak dia selagi untuk GPS. Dia boleh memastikan dia boleh terbang tanpa henti 3 hari, 7 hari. Nak raung dunia. Dan tidak ada kelebihan ini malaikat pada burun hud-hud. Tengok. Dia mengenal kan tak burun hud-hud? ada. Burun hud-hud ni tak ada sini. Itu dia. Ada setengah budak yang kata kenal ustaz burun tu. Burun hud kenal? Kenal. Ia bunyi ke mana? Hup. Ya waktu itu bukan ratu. Jangan tekan apa ratu. Itu dia anak wajak abis. Masuk syurga. Dengarlah dulu. Yang kena ikan pak telan Nabi Yunus. Ikan apa dah? Ikan nun. Nun. Ikan telan Nabi Yunus. Jadi, hebat . Dia mahu tahu kalau ikan ni masih hidup sampai gini. Dan ikan ni, ia hidup sampai di kiamat. Ini Quran sebut. Bukan Amos sebut. Dalil tu, ayat tu. Jikalaulah Nabi Nuh tidak bertasbih ketika hidup ala perut ikan, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Nescaya dia akan terperak kekal dalam perut ikan sampai hari kiamat. Apa makna? Apa makna? Bermakna kalau Nabi Nuh tak tasbih, dia akan terperak kekal dalam perut ikan sampai hari kiamat. Makna ikan tu kena hidup sampai hari kiamat. Apa? Hidup lagi. Tapi noyak kata hebat di tasbih Nabi Yunus. Padahal baginda jatuh dalam perut ikan ni ke gelak yang berlapis-lapis. Gelak malam, so. Gelak perut ikan, dua. Gelak lauk, tiga. Berapa lapis gelak tu? Bukan sekadar gelak yang berlapis-lapis. Tetapi Nabi Nuh tu ke jatuh dalam perut ikan seumpama jatuh orang dalam kubur dah. Sehingga kan orang Yahudi ketika nak menduga ilmu Sayyidina Ali, dia pergi tanya Ali, "Hey Ali, kalau Islam tu sebenar sungguh, aku nak tanyamu, gapo? Kubur apa yang gerak dengan tuan dia?" Orang Yahudi siapa tanya Ali lagu tu? "Hey Ali, kalau betul Islam ni sebenar sungguh, kalau mu tahu sungguh, aku nak tahu apakah kubur yang bergerak bersama tu dia?" Isyarat kepada Nabi Yunus dalam perut ikan dah lah tu. Apabila Sayyidina Ali jawab, terduduk orang Yahudi. Nak kaya kata orang Yahudi gambarkan kedudukan baginda Nabi Yunus dalam perut ikan seperti dalam kubur yang bergerak dengan tuan dia. Tak kubur bapa, kerana perut ikan paus, perut ikan paus ni dia ada kekuatan penghancur luar biasa. Sebab itulah kalau kita tengok ikan-ikan binatang-binatang hak biasa makan tak mamu, ia peracun dengan perut. Kenapa? Gapo tu binatang tak mamu? Eh? Ular. Tengok. Tapi ia boleh peracun dengan perut. Daya sifat peracun dia tu berapa ratus kali ganda dengan asid yang ada atas dunia ni. Ha, gapo lagi? Lepas ular sawah gapo lagi? Boyo. Dia makan, dia tak mamu. Ha, gapo lagi? Ikan pau. Ha. Sehingga ke kalau dia jatuh dalam perut dia, usah korek daging, batu kayu acu lagi. Nak ayat ni. Maknanya Nabi Yunus duduk dalam situasi yang tentu kalau duduk pada manusia biasa tetap binasa. Duduk dalam situasi yang pada adat mustahil, pada adat selamat. Tapi Tuhan nak tunjuk kehebatan zikir Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus dengan tasbih, tasbih, tasbih, tasbih, tasbih, tasbih. Gelap malam tak boleh mudarat. Perut ikan yang nak menghancur benar pun tak boleh mudarat. Jadi ikan tu tak boleh duduk. Dia jadi luka perut. Dia jadi luka perut. Oh, dia jadi luka perut beralung pelik. Nah. Tu yang kita darat hebat. Hebatnya zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebab itulah tuan-tuan yang mulia. Kalau Tuhan tak royak kita kan ni, kita tak tahu rahsia Nabi Yunus tu di mana. Benda tu akan berkubur. Tapi rahmat Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad, Tuhan tubik rahsia Nabi Yunus. Itu zikir Nabi Yunus. Sebab tu kita ni kan ni, kena ingat zikir Nabi Yunus ni. Kalau kita jatuh dalam situasi yang bahaya, yang susah, yang apa keadaan yang memudaratkan kita dan kita tidak tahu jalan keluar ni, walau ke mana? Zikir ni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Walaupun adat tu tak ada jalan, tapi Tuhan akan buka saja jalan dengan tak terduga. Seperti mana Allah Ta'ala tunjuk yang berlaku pada Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Itu dia. Masuk syurga. Dan akhir sekali, anjing Ashabul Kahfi. Anjing Ashabul Kahfi masuk syurga. Dan kisah Ashabul Kahfi ni panjang weh. Dan Ashabul Kahfi ni ke dia kisah ni orang pemuda yang nak selamat, tujuh orang pemuda yang nak selamatkan iman dia daripada syirik, daripada kufur. Kena raja, raja Dakyanus yang paksa orang suruh sembah dia, bertuhan ke dia. Akhirnya pemuda-pemuda tadi tu kan dia bawa iman nak menyembunyi. Asal dia ni orang anyi tak tahu mana. Ni orang cari jalan nak selamat. Tiba-tiba jalan-jalan lari tu kan dia jumpa dengan pengembala kambing. Jumpa dengan pengembala kambing. Pengembala kambing tengok kambing ni nampak pelik. Dengan comel, dengan pakaian orang besar, dengan keadaan kuda pun comel. Dengan pakaian-pakaian pembesar tu dia kata, ni aku tengok mu ni bukan orang sebarangan orang ni. Mu ni mesti daripada orang-orang istana. Dia kata, betul, kami daripada sekian. Lepas tu dia tu dia tanya, tu buat apa ni, bagaimana? Tu dia royak tu. Dia kata, aku nak cari tempat untuk nak nusuk. Untuk nak nusuk, nak selamatkan iman dengan raja suruh sembah dia. Bertuhankah ke dia? Bukan dia. Kerana Tuhan kita, Tuhan sebenar Allah. Tuhan sebenar kita, Tuhan sekalian alam. Tuhan sebenar kita, Tuhan langit, Tuhan bumi. Tu Tuhan sebenar kita. Tiba-tiba, pengembala kambing tu napuk. Oh,
1: Dia kata aku pun nampak gitu juga. Aku pun nampak sepamu juga. Kalau gitu, serupa ya kita. Tu dia join. Jadi tujuh. Jadi tujuh. Dan pengembala kami itulah tahu gua tu. Bawa mereka bersama dengan dia pergi cari gua. Pergi cari gua. Tiba-tiba tengah jalan. Didi anjing ngonek tu. Anjing. Anjing bukan anjing dia. Anjing tak tahu mari mana. Bukan dia perut. Anjing dah turut ngonek. Kawan tu hambak. Anjing turut lagi. Kawan tu hambak lagi. Anjing turut lagi. Orang nak pergi nusuk. Dia mari nak turut. Anjing kalau dia ada ke? Kita nak nusuk tak boleh. Dia tengok muka, dia saluk. Dia saluk. Ashabul Kahfi ni ke? Dan apa anjing nampak tak lari. Ambil anak batu dah lari. Ambil anak batu nak balik. Tiba-tiba anjing cengok duduk bercakap. Boleh kacik anjing. Wahai hamba Allah, mu jangilah hamba aku. Aku bukan nak ganggumu, tapi aku sebenarnya tupai cinta Allah padamu. Aku kasih kepada orang yang Allah kasih. Ani jawab. Tu tak jadi nak bertemu. Lalu yang benar ani tu ikut sekali. Tu yang jadi ke ani masuk sekali tu. Yang unik ni ke? Yang uniknya ke dia? Bila anjing ni ke? Padahal anjing tu pay masa tu je. Tu pay masa tu. Tapi jadi anjing bertuah. Anjing yang dikecuali daripada hukum anjing-anjing biasa. Yang paling unik, yang paling bertuah lagi tuan-tuan yang mulia. Kadang membuka dalam surah Al-Kahfi. Anjing ni disebut dapat anjing dalam Quran 3 kali. 3 kali disebut. Kata setengah mereka itu Ashabul Kahfi ni 5. Yang kena tu anjing sekali. Kata setengah mereka itu Ashabul Kahfi tu 6 orang. Yang ketujuh tu anjing 2 kali. Kata setengah mereka itu Ashabul Kahfi 7 orang. Yang kelapan anjing 3 kali. Barai disebut dalam Quran ni tak ingat main-main. Itu tanda kemuliaan. Tanda Tuhan mengakak darjat benda tu. Kalimah anjing disebut dalam surah Al-Kahfi 3 kali. Sebab itulah kata satu tafsir, dia kata, hei orang beriman, mu fikirlah sendiri, mu tiliklah sendiri. Setara anjing, kelah anjing, dahlah masuk tim Ashabul Kahfi. Bahkan nama dia disebut 3 kali dalam Quran. Semata-mata kasih kepada orang yang Allah kasih. Padahal cinta anjing adalah cinta menupai je. Sebab apa binatang ni boleh masuk syurga? Sebab cinta lah tu. Borok cinta Nabi-Nabi cinta ke dia. Kibah cinta Nabi Ibrahim cinta ke dia. Ikat cinta Nabi-Nabi cinta ke dia. Anjing Ashabul Kahfi cinta Ashabul Kahfi, Ashabul Kahfi cinta ke dia. Dengan sebab cintalah menyebabkan 7 binatang ni boleh masuk syurga. Tuan-tuan yang mulia, dia tahu ke tak? Syurga-syurga ni ke SOP akhirat, binatang tak boleh masuk syurga weh. Binatang tak boleh masuk syurga. Dia bila manusia dibangkit di padang mahsyar untuk dibicara, maka yang pertama-tama Tuhan adili binatang dulu. Binatang dulu Tuhan adili gapo gitu gini. Tuhan balah sama binatang. Hak berkekoh atas dunia, hak bergomo, hak badi sedung hari tu. Tuhan balah balik. Tuhan balah. Nak ayat kata adilnya Allah Taala. Sudah Tuhan balah, gimana binatang tu? Kunu turaba. Jadilah sekalian kamu tu tanah. Tak boleh masuk syurga. Kali ikut SOP akhirat. Tu dia. Tapi yang uniknya, 7 ekor binatang ni terkecuali daripada SOP tu. Boleh masuk syurga. Tuah ni dekat mana ni? Tuah dia duduk mana tu? Duduk di cinta. Ha, itulah nak royak demo, royak awal-awal lagi. Cinta Nabi membawa ke syurga. Ni cinta binatang tujuh ni kepada tujuh orang Nabi tu. Nabi kelah tu. Nabi Sulaiman, Nabi Yunus, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Ashabul Kahfi. Jadi satu sebab untuk masuk syurga dengan Tuhan dia sekali. Apatah lagi kalau kita tengok cinta kepada Nabi kita, secinta-cinta Allah kepada makhluk Nabi kita. Orang yang paling Allah cinta manusia, Nabi kita. Manusia yang paling mencintai Allah, Nabi kita. Orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala, Nabi kita. Paling agung di sisi Allah Ta'ala, ada Nabi kita. Paling dimalui oleh Allah Ta'ala, Nabi kita. Paling disayangi oleh Allah Ta'ala, Nabi kita. Paling dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Nabi kita. Nabi kita ni orang yang termulia di sisi Allah dan atas sekalian makhluk bil ittifaq wa bil itlaq. Cuba kita bayar kalau kita cinta Nabi kita. Oh, betuahnya. Betuah. Sangat-sangat betuah. Sebab itulah kita kena gebuk tuah ni. Itu dia. Kalau kita tengok dia. Kalau kita tengok anjing tu, dia tak maya beb. Ya tak maya bong. Oh, tak puasa, tak gapo bong. Memanglah dia tak maya. Tapi nak ayah kata boleh masuk syurga dengan sebab cinta. Apa tak lagi kita mak Nabi hok semaya dah. Ha. Puasa lagi. Berimeh dengan baginda lagi. Turut sunnah baginda Nabi. Cuba bayar kalau kita tepek pok pula dengan cinta. Seolah-olah gecak gajah lah pop lekat. Tentu masuk syurga bersama dengan Rasulullah.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang adik kakak.
1: Selamat petang belako-lako.
0: Agak-agaknya adik kakak kat Angah lah. Hari ni nya beres belako lah weh. Hari ni kita hari Ahad.
1: Hari Ahad. Esok hari istimewa sikit esok. Esok hari istimewa lusa hari Maulid.
0: Hari Maulid. Hari ni hari biasa.
1: Esok hari istimewa.
0: Istimewa.
1: Lusa hari Maulid.
0: Maulid.
1: Esok hari istimewa tu sebabnya gaji. Lusa tu hari Maulid kerana Maulidur Rasul. Jadi hari ni buat manis-manis muka lah weh dengan tok lelaki tu. Buat manis muka lah, moga esok dia mau gaji. Jenuk masa-masa lah. Jadi kalau dia balas kat 2-3 hari nak boleh tegur lagi.
0: Padamu gak he macam-macam.
1: Tak nak sekali kalau balas kat 2-3 hari tak lendik lagi. Esok tak laki boleh gaji dah awak balas 2-3 hari. Kat tak berdedak 2-3 hari nyanyo lah.
0: Jadi kena jagalah tu.
1: Kalau sekali gak kalau tak gaji. Kalau sekali gak tak gaji gak tak laki bawa pergi makan. Makan besar dah. Tapi kalau awak balas gak 3 hari tak laki tak bawa. Tunggu dia mau lendik dulu baru bawa. Dah setengah-setengah lah. Jadi jaga molek lah.
0: Kalau Kak Angoh, kalau hak jenis tak berapa angin, Kak Angoh goreng kaya rebuh ya, Pak
1: Dau. Tak apa lah kalau boleh makan kaya rebuh jaga-jaga. Tak ingin gaji nak makan kok sedap-sedap. Kena makan kaya rebuh semacam.
0: Kaya rebuh kacang mio cakap bodoh.
1: Dia mau fikir tekok-tekok lemo. Tekok kita lah mau tak fikir.
0: Dah balas sangat.
1: Tak ingin apa kita ada piti. Kita pergi makan Tom Jam ke.
0: Baik, kita alhamdulillah dekat Kak Angoh dengan Pak Dau. Mari sebab sekali lah Pak Dau.
1: Baik, kita buka lagu dulu lah.
0: Kita buka lagu dulu lah untuk

0: Cedek dekat eh bahagia ku sayuk ke sayuk bintang.
1: Deh
0: sayuk-sayuk juga dah ada akak weh. Tapi kita ni kat masa tak sayuk dah kita hari ni berapa bulan pada 23.
1: 23 hari ni.
0: Hari bulan Ogos.
1: Esok dah 24 tak sayuk mana dah.
0: Deh. Jadi lagu tu lah. Tapi kang nak oyaknya dari segi kata lo ni lah. Sambut teh hak boleh kemerdekaan ni lah pada.
1: Ya.
0: Meriah kat ngau tengok. Maknanya mana-mana tempat pun dia mau buat persiapan. Dan juga sesungguhnya tu buat dah program. Buat dah program.
1: Boleh dah. Alhamdulillah. Boleh buat dah lo ni pun.
0: Masuk boleh dia dah ni dah kak.
1: Nak petik sikit cerita katanya semalam. Semalam kau katanya bergegar di Gata Panjang boleh rasa.
0: Ada.
1: Kali kubur boleh rasa tak? Katanya ada bom meletupnya di selatan Thai tu.
0: Di selatan Thai.
1: Itulah. Bila kita tengok tempat orang, tilik tempat kita. Betapa bertuahnya kita dah ni. Bertuahnya kita hidup dalam Malaysia kita ni amai damai. Tak ada berlaku supaya tempat demo dah. Duduk beradu sementar bunyi pulak pas beradu sementar bunyi pulak.
0: Memang tak senang duduk tak jenera tidurlah
1: pada. Itulah katanya hak ni kata banyak tempat juga kenanya. Di selatan Thai tu. Tapi kita tak dapat berita yang sahih lagi lah. Cuma dia duduk tengok-tengok dalam media sosial ni dengan video-video dia tu dah.
0: Demo-demo ada juga share takut pada.
1: Takut sangat. Hak tu ya Pak Dok kata tadi betapa beruntungnya kita duduk dalam negara Malaysia kita ni. Ya pada lepas pada merdeka ni gak siapa kalau ni gak amin boleh gerak bebas tak ada berasa takut apa nak pergi situ sini.
0: Boleh.
1: Orang-orang luar pun berasa amin nak mari kok ni berasa tak takut berapa mari kok ni. Deh kalau dia berlaku supaya alik no gak orang-orang luar pun berasa takut nak ginya. Papa kita mau ni hok besok gi gak berasa gerung lah. Gerung lah nak gi dah ataupun tunggu demo-demo line dulu gak baru kita boleh gi.
0: Boleh gi sungguh.
1: Jadi hayatilah adik akak sebuah kemerdekaan yang kita miliki ni. Hayati molek betapa beruntung bersyukur yang kita.
0: Kita duduk dalam Malaysia.
1: Gilah nak pergi cengok mana pun ramai damai tak ada masalah gapo.
0: Nak cari rezeki kau nak cari rezeki kau, nak kerja. Nak belajar kau. Dak.
1: Pak kalau berlaku supaya tempat di demo tu dak ni. Kita anak duduk jauh-jauh pasal rusin dah.
0: Yalah.
1: Anak tak lekat mata kita ni. Dah. Nak pergi atas mengaji jauh-jauh pasal rusin.
0: Yalah.
1: Nak pergi alik nu pasal rusin alik ni pasal sing tempat kita dah di atas lah hujung mana pun. Mungkin kita tahu dah negara kita ni amin. Jadi jaga molek lah dekat kemerdekaan kita ni. Jangan buat benda-benda yang boleh. Yang boleh kau buat kau.
0: Yang boleh mencetuskan kekacauan.
1: Ya, pandai kat kau hari ni. Itu dia.
0: 31 Ogos tak ada?
1: 31 Ogos. Kita main semangat sikit.
0: Ya.

0: perjuangan-perjuangan dan pengorbanan yang dilalui oleh pejuang-pejuang dulu untuk memerdekakan negara, seharusnya kita jadikan sejarah untuk kita kenang-kenangkan kepada generasi baru. Sehubungan dengan itu, saya Julie Razak mengajak Sains Soba untuk sama-sama kibarkan Jalur Gemilang bagi menandakan rasa kecintaan kepada negara Malaysia tercinta.
1: Merdeka!
2: Semarakkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibarkan Jalur Gemilang.
3: Allow me to introduce myself.

0: Kena peka dengan waktu sebab kali ni waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Kelantan FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Ada semua.

0: Kuis Cinta Malaysia ini dibawakan oleh Pink and Bell.
1: Baik, Dek Kak. Siapa masa kita bersama untuk kuis sempena dengan bulan kemerdekaan Pak Da?
2: Ya, are you ready?
1: Ready Kak Da.
2: Stand by, kita nak bagi hadiah ni.
1: Hadiah, Dek. Jadi, talian kita super skala Pak Da. 743-3858 dan juga 748-8030.
2: Dua talian kita buka untuk adik kakak rebuk.
1: Ya,
2: berebuk lah adik kakak.
1: Soalnya ada semesek lah Pak Da.
2: Semesek? Lama tak dengar perkataan semesek.
1: Ada, iyalah. Boleh-boleh pejam mata boleh jawab ni.
2: Kalau tanya ke luar semesek ni Pak Gapa dia bengok banget. Pening juga dia nak jawab semesek. Semesek
1: mudah
2: maknanya. Kata Kelantan kita tadi semesek ni maksudnya mudah.
1: Okey, baik. Boleh dah soalan dia ni.
2: Okey. Soalan dia semesek sangat ni.
1: Semesek.
2: Okey. Dengan baik-baik ya, soalan ni semesek. Adik kakak boleh jawab kalau adik kakak tahu sebab soalan ni cukup semesek. Ilih kata.
1: Okey. Soalan dia, apakah nama lagu kebangsaan Malaysia?
2: Semesek. Bu, sungguh. Betul-betul semesek.
1: Ini, kita terang. Hello.
3: Hello.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Siapa ni sebelum jawab soalan kita nak kenal juga tua yang menelponnya ni, ha?
3: Kak Ana, Batu Pak.
1: Kak Ana, Allah, Batu Pak ni. Kak Ana sebelum ni biasa menedah ke Kak Ana?
3: Tak lagi.
1: Tak lagi deh. Sebab kita ni kalau boleh nak wisau sore hadiah, nak boleh belakang Kak Ana. Kak Ana tahu Kak Ana boleh jawab dah ni.
2: Tak menang sabar. Soalan semesek menang.
1: Kalau Kak Ana tak boleh jawab hari ni, kita denda Pak Da suruh main kopi set, suruh main akok ke. Sebab waktu Pak yang dekat je dengan kita.
2: Paling-paling tak kerja jumpa Pak Da ni minta kolak awak hari ni boleh berskill tu.
3: Boleh.
1: Okey Kak Ana, jawab pedio lah ni. Kita buih lah. Lagu mana Kak Ana?
3: Lagu negaraku.
1: Kak Angah pun tahu. Aduh, sambil kata dah.
2: Nak buwi hadiah.
1: Nak buwi hadiah lah kita ni sempena dengan bulan kemerdekaan.
2: Ingat lagi kan menyanyi lagu negaraku? Kau zaman sekolah gitu, pakai tak menyanyi pas hari ni?
3: Ingat lagi.
2: Deh. Jangan tak ingat. Malu kau ram lah. Kita orang Malaysia tak ingat lagu negaraku.
3: Kita orang Malaysia, okay?
1: Okay, baik. Tak apa, Kak Ana. Jangan letak telefon dulu, Kak Ana, deh.
3: Okey,
1: baik. Tahniah. Tu je sahabat kata dah soalan dia semesek. Mudah je maknanya.
2: Kalau ejar kan ada semesek ni?
1: S-E-M-E-S-E-T.
2: Semesek. Semesek.
1: Ya. Nih. Ya lah dah lah.
2: Kalau S-E-M-E-S-E-T, semesek.
1: Kalau S-E-M-E-S-E-K, semesek.
2: Tu hampir-hampir ni.
1: Hampir-hampir.
2: Tak apalah.
1: Terdor.
2: Betul lah ni.
1: Okey, baik.

Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telah, renget tekok.

0: Bahagia orang kecik buah ni Pak Don. Yeah. Dia pesen tak ngalah kat orang.
1: Betul.
0: Ha, ada. Kok mana pun yang nak wisedak cerita oleh dia.
1: Bisa oleh dia sama. Ha, buah tegak jangan lah. Oh, kalau dia boleh buah, moga barang tak kena bayar.
0: Ya, dek. Dia kata moda-moda buah gitu dah. Moga barang tak kena bayar. Tapi lagu tu dah ada kat buah-buah juga ke kadang. Orang ni yang mendengar apa yang kita royak, apa yang kita kecek ke kadang. Gano Pak Do, dia rasa macam nak kata benci tu tidak lah. Dia mau kata Gano nak caya tak boleh. Dok. Dok main sedak kecik buah saja. Kadang-kadang buah tu buah lah.
1: Orang okay, kata dengar boleh caya jangan.
0: Itu ayatnya dah.
1: Bagi orang kenal dah dia.
0: Kalau orang tak kenal dia,
1: tak kenal dia dekat berair mulut dengan hidup buah hebat benar lah. Kita ada kenal dah dia jenis buah kak. Masuk telinga kanan yo-yo je lah.
0: Masuk kanan tubik kiri dia.
1: Pakai yo-yo dia yak tu. Tak usah duk letih angin. Orang beri buah ni kalau letih angin jadi balah. Tak lepas.
0: Tak lepas angin dia.
1: Tak lepas angin dia.
0: Tak lepas makrak. Dia nak royak tu dia kak.
1: Kita main cuk-cuk sudah lah. Main cuk-cuk biar nak kita tinggi mana pun. Jolo. Betul dia moyak tu. Kita main angin je lah. Mereka tahu dah dia jenis buah kata kak.
0: Betul lah. Tapi lagu tu lah ada kadang-kadang orang ni boring juga pada nak melayar kita. Sokmo-sokmo. Mereka tahu dah buah tu tak sampai ke mana.
1: Dia jalan buah ni. Kali buah jenis pada suka dengar orang buah jenis lucu-lucu. Ada pada tengok hari tu dia duk buat lah. Dia buat dalam medsos ni lah, media sosial ni lah. Dia ambil video hok orang bagi buah besar. Dia tewah sama-sama buah besar. Suka selok pada. Hok tu dia cerita pasal ngai. Dia cerita pasal ngai. Dia kata dia game ngai. Dia kata satu hari tu dia game ngai boleh hudai.
0: Boleh hudai galoh.
1: Dia kata habis kering duk tarik tali kain dia ni. Toknya naik ikat tu. Ini hudai tu.
0: Sudah
1: dia kata bau kain dia ni meliuk sampai kau cecohai. Tok naik udah hok dia boleh ni. Dia rusing ni takut putus tali. Jadi dia pergi panggil ketokeh.
0: Alo.
1: Ketokeh.
0: Nak kau udah pergi panggil ketokeh. Benar.
1: Dia panggil ketokeh. Keh juga habis tekan je tok naik juga udah galah dia tu.
0: Alo.
1: Tok naik juga patulah sekali naik tu gak dia kata kaki udah tu sama panjang dengan ketokeh got tu lah.
0: Alo.
1: Kau tanah tu dia kata. Jadi galik kita duk dengar cara orang buah besar ni. Gitu tak apa Pak Do suka.
0: Yalah ni. Kak ayah habis kata Kak Ango. Biasanya kalau jenis kecik buah ni depan orang je. Kalau di rumah dia takut ke bini dia senyap je kat ngoh. Yolo ko.
1: Yolo juga ada juga jenis begitu.
0: Depan sai-sai ni hebatlah dia nya.
1: Dia kata aku kalau dengan bini enggak tu boleh tahu bini tahu dah aku nak marah aku tak marah. marah tak marah bunyi bedah dia tahu dah.
0: Tahu dah ni. Tapi hakikat sebenarnya dok betul kat ya kat ngoh setuju.
1: Adalah jenis lagu tu nya.
0: Cok Meng, terima kasih banyak Cok Meng RC. Dia kata Pak Do ni kalau dia suka dia teringat kepok saudara dia.
1: Mana
0: Supo sorong.
1: Supo sorong dengan pok saudara dia. Tak apalah boleh mengembalikan nostalgia. Kalau rindu ke pok saudara dengan pak do suka kak. Terubahlah rindu tu.
0: Terubah rindu deh.
1: Tu dia. Ada juga lagu tu.
0: Ya, ni sahabat dari perantau yang Sabah. Assalamualaikum Kak Angoh, Pak Do. Idola sepanjang apa ni?
1: Idola
0: sepanjang zaman.
1: Alhamdulillah.
0: Salam dari perantauan Sabah.
1: Ya.
0: Lepas tu ada lagi ramai ni.
1: Jadi gini ada aku dan bab buah ni dia ada patah lagi dia juga.
0: Dia Pak Dodo.
1: Dia patah lagi dia so ya. Kita jangan akak diri kita lebih-lebih. Dan juga kita jangan cerita kelebihan anak-beranak kita.
0: Pasal keluarga lah.
1: Pasal keluarga kita. Pasal kehebatan keluarga kita. Pasal kehebatan anak-anak kita. Kita jangan cerita benda-benda gitu. Sebab orang tak suka. Walaupun betul anak kita tu hebat, anak kita mengaji tinggi, anak kita kerja sedap, anak kita pakai kereta besar, anak kita bagi tolong orang. Walaupun betul. Tapi ramai di antara pendengar-pendengar dia tak suka. Dia tak suka kita duk akak anak-anak kita.
0: Tambah-tambah lagi kalau orang jenis kena dah Pak Do. Maknanya macam orang tu kena dah keluarga kita tu setara mana. Jadi
1: tak sesuai itu lah.
0: Duduk
1: dia lah. Duduk dia lah. Biar orang tengok sendiri setara mana.
0: Ya.
1: Ha, kalau kita duduk cerita, oh, anak kawal, besok anak kawal, gitu, begini. Tak usah lah. Orang tak suka dengar kita cerita kehebatan.
0: Kehebatan.
1: Tak usah, orang tak suka. Jadi kita buah-buah, kita puji orang, tak apa. Daripada kita akak diri kita, baik kita puji orang. Lagi orang suka.
0: Ya. Sungguh Pak Dan ambas setuju. Buat aku lain lah.
1: Buat aku lain lah.
0: Tapi kalau family-family, keluarga, anak-beranak ni, jangan sesekali. Betul.
1: Tak usah duk cerita anak kita hebat, anak kita bijak, anak kita orang besar situ, orang besar sini. Anak kita kalau jumpa dengan anak kita, agak orang pakai hormat ke anak kita. Tak usah lah. Tak usah cerita lah. Sebaliknya kita tukar, kita puji orang. Puji orang kat Angus Comel hari ni. Orang suka. Orang tak marah kalau kita puji orang ni. Tak ada orang mu ni, mana duk puji aku? Tak ada orang marah. Tak ada. Kalau kita puji orang ni, orang suka.
0: Ya, kecuali kalau cerita pasal anak-anak dah.
1: Cerita anak-anak tak usah.
0: Okey, tak
1: sini. Okey, tak sini dengar.
0: Okey, baik.

suka. Ambil bunga ke? Alah, aku rasa sepanjang bersemangat sungguh-sungguh ya. Bila tengok ramai di antara kita ni yang mengibar ke jalur gemilai. Boleh ke bangsa boleh merdeka. Kita sama-sama semarak ke lagi. Semangat kemerdeka dari diri masing-masing. Cumanya, pesan Mek Bunga, kita ni kenalah hormat kepada jalur gemilai. Kalau ada jatuh ke jalur gemilai tu, kita tolong kutip. Lepas tu pula, jalur gemilai hak mana punuh dah ke? Muka lama dah. Dia koyok ke gapa. Warna pun pudar. Jangan duk buekok sih. Dia ada cara-cara dia juga. Cara-cara hak betul. Lagu mana kita nak lupus ke jalur gemilai? Cara dia tu lagu mana? Mudah sangat-sangatnya. Kita bakar je. Tapi secara tertutup. Dia bukannya di tempat awal. Bukannya duduk buat apa? Bakar jalur gemilai tu secara terbuka. Tidak. Kena juga hormat cara nak lupuh ke jalur gemilai tu. Ni sebagai tanda kita hormat kepada jalur gemilai. Mek Bunga tak marah.

0: Juga satu kargo bio.
1: Kargo kerja ni.
0: Merdeka jamin dulu kat bio. Sukulah. Mau kecil-kecil mula.
1: Sukulah ke mana ni?
0: Aduh, dego ni masa tu kereta ni tak ada lah mana lagi.

0: Ambil lagu jadi semangat dia. Aku pun heran lah saat budak-budak. Bukan kata budak hot wallah ni lahirlah ngapa ikat aku mula saat. Aku punya kata nak merdeka esok tegak. Malah ni tak nak tidur dah. Cara kau kerak bulu, piku bulu. Nak angguk dera Malaysia lah saat. Bawa kita duduk Malaysia ke saat. Lah ni tak ada aku duduk gila. So kena kedara lah polong mula kak. So keliling lah dera. Lah ni aku tu pekminai tak ada so rabuk saat. Apa gitu saya?
1: Dia buat apa gitu dia?
0: Aku tak tahulah saya. Aku dah ada nak mikir berkali dunia model lah ni. Dia lah masing-masing tak saya ke negeri saya.
1: Kalau gitu jaman model ni gak? Jadi tak apa segar apa ya? Punuh nombor.
2: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Makdaw.
3: Itu dia. Kalau dengar semangat Merdeka, agak Kak Angah duk baca komen-komen daripada sahabat-sahabat kita ni, Pak Dok. Dia mau kata Tok Sobar nak klik kapung sempena dengan Hari Merdeka dan juga sempena dengan cuti sekolah.
4: Ambil peluang.
3: Ambil peluang. Boleh lah. Dia mau kata lama dah tak klik Kelantan, Kak Angah. Rindu kampung halaman.
4: Walau yang lama tak klik tau.
3: Ada kejap lah. Ada
4: sibuk lah tu deh.
3: Sibuk lah tu deh. Tapi tak apalah ada akak weh. Demo-demo nak klik kapung apa ni bulat apa ni hujung bulat ni Kak Angah seramak dia rancang dah tu nak balik kapung jadi kita harapkan supaya selamatlah
4: berlaku-laku.
3: Dia cuti sekolah ni Pak, dia simbong cuti Merdeka ada lepas tu cuti sekolah jadi bila dah dua kali cuti ni Kak, maknanya sumak sikit lah back-off pun banyak jadi Kak Angah kata kena rancang
4: mau nak berjalan kereta kita dah. Jangan kita lah tengah jalan nyanyo. Menuk pula anak-anak ramah dalam kereta. Ada cerita nak ojak ni.
3: Kejuk ke? Kejuk. Alah, Pak Damu main cerita menamu eh.
4: Ada cerita. Alkisahnya Toyib.
3: Aduh.
4: Dia ada satu cerita. Cerita betul ni, Kak Ngo. Ada seorang wanita. Dia bawa kereta besar. Dia orang kaya. Bila mana kata kaya tu sebab kita tengok kereta dia lah.
3: Besar lah.
4: Kereta yang paling mahal sekali. Tidaklah mahal sekali lah maknanya. Orang kereta jenis besar-besar tu kan. Jadinya satu hari tu. Anak dia ada dalam kereta. Dia tak ingat dia tinggal anak dia dalam kereta. Duduk pula tengah panah. Jadi muka kereta kau mahal ni. Bukan mudah nak buka kan kau.
3: Banyak dia punya safety keselamatan yang banyak.
4: Jadinya orang duk lalu duk tengok ada bodoh dalam kereta tengah panas ceng-ceng. Enjinnya mampuh lah. Maknanya kalau enjin hidup tak ada lah ekor-ekor dalam tu udara-udara kan. Jadinya mak tak tahu duduk mana. Mak tak tahu duduk mana. Jadi orang ni tengok bodoh tu lemah duduk dalam tu. Pak nak panggil siapa? Mak duduk mana tak tahu-tahulah. Jadi pakak duk cokeh, cermin cokeh pintu tak boleh kan. Tak boleh nak buka. Budak tu selok dah dalam ni.
3: Budaknya. Budak kecil lah kalau.
4: Peluh pelah dalam. Panggil-panggil tak dengar. Berkali kat pesel. Berkali kau warna. Tak tahu kau tidur. Kau warna tak tahulah. Jadinya pakak coket. Pakak duk hurung kereta tu. Dan pakak tu pesok. Hak ni pesok. Hak tu coket kat belakang. Hak ni coket kat tepi. Macam-macam cara kat dia tak boleh. Kau kereta mahal. Payuh nak buka. Jadi mari dah orang tua ni. Nak mari dengan orang tua dengan motor borok bebek-bebek tu duk tanya bapa-bapa nak cokeh ni tak boleh ni dia kata ada budak dalam ni budak lemah dah tu perlu rejak dah budak ni. Jadi pakcik tu pun ambil batu betulai batu ada situ batu joko
3: lah.
4: Lepo pecah juga main nak ambil budak tu lah nak ambil budak tu gak budak tu nya pesel dah kat anggot mujurnya cepat sikit gak orang pun telefon ke ambil dia mari mari pergi wakil budak tu lah. Wakil budak tu di hospital ke klinik. Tak tahulah. Nak jadi kau cerita. Mak dia pun mari.
3: Sapa.
4: Dalam kejadian tu. Cari anak tak ada. Demo ni royak anak pakai hospital dah. Tak khabar mu tinggal budak dalam kereta ni. Nak panah ceceh ni. Jadi mak budak ni pun mengamuk lah. Sebabnya pecah cumi kereta dia. Dia minta ganti dengan pakcik tadi hok naik motor buruk perih tok pecah cermin tu. Jadinya mengamuk balah pula situ. Nak suruh ganti dia kata bukan murah cermin kereta aku ni. mahal. 4-5 ribu belum tentu kan ni nak minta. Minta dengan pakcik tu. Kak pakcik tu kata aku nak bayar warna. Aku pun tak nak pitih banyak tu.
3: Yalah dah.
4: Nah.
3: Dah. Ha.
4: Jadinya moral of the story-nya. Dia tak ingat anak dia tu nak mati orang tolong.
3: Yalah.
4: Duk nampak kau getah dunia dia tu.
3: Sungguh.
4: Ni. Jadi kalau duduk Kak Angoh aku tu lah ke mana Kak Angoh eh?
3: Kalau Kak Angoh lah.
4: Dia biar... Kak Angoh pergi pecah cuma kata dia kan nak selamatkan bodoh tu. Mari-mari dia suruh Kak Angoh rati duk marah.
3: Kalau Kak Angoh aku coba lingo.
4: Coba.
3: Aku coba lingo.
4: Bekir sangat.
3: Sebabnya dia macam kena macam tak bersyukur.
4: Dah. Orang dah selamat anak
3: orang
4: dia.
3: Orang selamat dah. Anak dia ingat kamu dah kamu nak boleh nak boleh tukar antara retanya dengan nyawa anak dia tu.
4: Tidak kata bergaduh nak pergi ke hospital anu kau.
3: Lepas tu. Ya, terima kasih kau pak cik.
4: Terima kasih kau pak cik tu
3: kau. Terima kasih kau orang ramah tolong bantu dah.
4: Jadi hak tulah orang kata bila hati kita sudah hitam, kita sudah tidak boleh menilai antara intan dan permata. Apabila orang kata ketamakan dunia telah menyerang roh dia tu, maka dia tak boleh nak menilai hak baik dan juga buruk. Tu nampak kau harta.
3: Puteri Kalisha kata kalau kita Kak Angoh, kita heret mak dia tu pergi bawa kita tengok anak dia tu. Lagu mana anak dia tu. Saya kemudian lain lagi daripada saya ke anak. Ya Allah.
4: Tak. Aku tanya Pak Ade. Kalau Pak Ade buat awak gana?
3: Pak Ade buat gana?
4: Tanya molek lah.
3: Kalau sekiranya berlaku situasi macam itu.
4: Pak Ade pecah Syumi dia tadi.
3: Pak Ade buat lagu mana?
4: Dia metok, dia marah metok. Pak Ade ambil batu, pecah habis Syumi kata dia tu. Nak sangat teh kata.
3: Maknanya tambah lagi lah.
4: Tambah lagi. Nak manok marah juga kita dah. Kita nak selamat ke orang nyawa. Dia mau mari-mari marah kita.
3: Ada kata bui 24 kat Angah atas tekok dia.
4: Bukan
3: tu.
4: Bukan 24.
3: Nama tu?
4: Dia kena sebut 24. Kayu-kayu. Bukan 24.
3: Dah dia tulis 24.
4: Wui 24.
3: Wui 24. Maknanya kayu lah tu. Aduh.
4: Ya gini lah kok mana pun. Tak betul belakang jawapan tu. Kak Angoh nak cubit telinga.
3: Nak heret kita tengok anak ada.
4: Kita kena sobat duduk dia sudah lah. Tebing buat kan. Ngecah orang lain pun. Parok juga kita.
3: Sobat lah.
4: Kita serah pada Allah lah. Nak bayar-bayar pun tak boleh. Dah nak marah pun marah. Start motor kelik je lah.
3: Kalau Kak Angoh tak boleh duduk kalah hati Pak Dom.
4: Iyalah. Takutnya jadi cerita lain pun lah.
3: Tak.
4: Lah tu lah pakai orang lagu tu lah. Apabila nafsu bermaharaja lela.
3: Mungkin anak tiri dia berkali pada.
4: Tak kira lah anak tiri.
3: Biasanya gitu lah dalam cerita-ceritanya.
4: Dalam cerita bawang putih, bawang merah. Tak kira lah anak tiri kau anak betul. Kau nyawa tu.
3: Yalah,
4: orang nak selamat tu bermuja syukur dah. Cara apa bos takat pecah kereta tu bandingkan nyawa dah ni. Tapi gitu lah manusia ni. Dia macam-macam orang ni deh. Orang kita tak score.
3: Jadi.
4: Orang macam-macam. Kadang-kadang cekedik, nampak cekedik. Tapi sebenarnya tak cekedik lah mana. Gitu lah manusia.

0: Itu dia
1: ada
0: akak weh.
1: Terima kasih dekat akak setia bersama dengan akak pada petang ni, Pak Do dan Kak Ngoh menemani adik kakak. Yeah. Masih lagi lah.
0: Ada. Kita ada ni baru 3:24 minit petang. Jadi masih lagi baru lah adik akak. Yeah. Baru masuk di live TikTok kita pun. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak.
1: Ya. Kita buah-buah sambil dengar-dengar lagu deh.
0: Ya. Yeah. Mamat Tanwizi dia kata. Assalamualaikum Kak Ngoh.
1: Salam.
0: Pak Do. Sihat kau?
1: Sihat.
0: Lama tak jumpa di Kursi Kuning bulat teh kotor.
1: Kursi Kuning pula teh kotor.
0: Restoran tu.
1: Ha.
0: Pak Do membuahi situ.
1: Tokek situ kau dia.
0: Lepas tu Mami Sofi pula dah kata jumpa Mak Do jumpa Pak Do kemarin.
1: Ramai jumpa kemarin tu. Dia pula Suri lah kali tu.
0: Seri Tanjung.
1: Seri Tanjung. Dia pekada Seri Tanjung.
0: Ya, alhamdulillah tak apalah kalau jumpa Pak Do kau. Kak Angoh kau kena tegur sepatah dua kata dia.
1: Tegur lah.
0: Kakak kita ni ke.
1: Kita tak lagi kau gerak.
0: Tambah-tambah lagi kalau Pak Do dia dengan geng dia tak nampak orang lain, dia nampak geng dia ya.
1: Ada, kita dia mau tegur kita tak lari.
0: Tak
1: cuma masalah dia mau tak si tegur lah. Jangan kata Pak Do sombong.
0: Dia
1: ni ni Pak Do nak cerita so cerita lagi adik aku weh.
0: Cerita nama.
1: Ada cerita pula ni. Dia pergi back Kimoto.
0: Dia
1: cerita sungguh ni, cerita sungguh.
0: Bukan yang tadi dah. Bukan super hot buah tadi dah.
1: Bukan buah besar tadi. Ini cerita sungguh ni. Dia pergi back Kimoto. Jadi dia pun royak lah kapal main motor ni. Dia kata nak tukar spoket motor ni. Jadi pomer tu pun buat lah. Lalu pomer tu duduk tengah buat agak dia pun, ya Allah tak ingat lepas ni tukar apa ni bola pul belakang tu. Pomer tu wak tak reti, begitu wak apa tak dengar, begitulah. Jadi sudah dia buat, dia sudah wak spoket tu, dia tu proyek pula. Tu kabur tu. Tu kabur belakang tu. Dengar doh dah ya. Dengar doh, wak tak ada moyak saat ni. Ni pun, apa-apa mu tak menyauk saat ni aku royak, aku ingat mu tak dengar. Baloh. Lepas hak pomer tu, duduk dia buat apa, dia ranggut kau royak. Boleh. Nak kan nak berat mulut pas nak marah kau orang.
0: Tapi pesen pomen kalau Pak Do.
1: Pesen apa lagu tu? Tak sedap menegur lah lagu tu kan.
0: Kak Angoh kadang ada juga gila beki motor Kak Angohnya. Motor Kak Angoh tayar 4. Kak Angoh tak ada motor tayar 2. Ada kadang-kadang betul lah kita ke. Ambil peluang dok gi back ki go to gunning kadang-kadang wiper lah ataupun kadang-kadang lapu lah tak nyalo kita royak.
1: Kita kena back ki lain telita hak lain kan royak.
0: Tapi dia tak ada respon Pak Do.
1: Tu jenis lagu tu ramah benar Pak Do berjumpanya.
0: Tu kak kata pesing pomeng.
1: Tapi kak tak boleh lagu tu pas bila kita royak pula dengar dah dia royak sana ni. Dia naik sing lah orangnya. Baloh pula situ.
0: Kali dia nak tumpu ke hijau dia buat kalau.
1: Tosoh lagu tu. Orang nak menego ni customer always right. Kena duduk situ, kena layak customer. Lubuk pitih kita tu. Rezeki kita je duduk marah kau customer ni. Ini orang gini duduk senyap, orang royak duduk senyak. Pas orang ulai sekali lagi kan.
0: Dia marah.
1: Aku ingat kamu tak dengar tu lah. Aku ulai pulak tu. kawan ni jawab pula.
0: Bikin-bikin kita ngecah cah mahal pula pada.
1: Tak tahu lah dia aku weh. Tapi kali dia calling tak apa, tak nak cah kau sing.
0: Elisa kata betul dah apa ada royak tu. Yolah, kalau demo-demo yang pernah melalui situasi gitu rasanya ada lah ni.
1: Kita agak sakit hati juga dengar kau cerita ni dah ni. Apa jadi kau berat mulut nak angguk tak boleh nak royak tak boleh. Ni apa kalau orangnya kita ni ingat kau demo tak dengar tu boleh balik.
0: Royak.
1: Ni marah kita balik. Jadi adik kakak, kalau ada koli-koli kerja dengan kita, nasihat molek lah kau koli-koli tu.
0: Kata biar berhemuh dengan pelanggan.
1: Orang pun penat, dia mau penat pun orang tahu dah. Orang yang mari tu pun mari dalam keadaan penat juga. Mungkin dia pun penat kerja sehingga sementara dia mau wahan, dia wahan juga lah. Kena ingat taring orang retak, jangan main ingat tangan kita yang panjang taring orang bila tertu.
0: Biasa kena juga. Ramai punya biasa kena. Tapi lagu tu lah ingat teh pesan ni kita.
1: Pada
0: royak dah.
1: Bukan nak marah, nak royak.
0: Pelanggan-pelanggan kita ni adalah lubuk pitih kita.
1: Lubuk pitih. Bukan senang nak suruh orang waktu pitih week kita ni. Dah, orang mari kedai kita tu rezeki kita. Dah tu, pas kita nak ambak rezeki kita. Orang kalau dia kena, dia balas gitu dengan kali kita. Tak mari dah.
0: Jimmy Motor Service dia kata, kalau mari kat kita pada, kita gini okey-okey nanti kita buat.
1: Tak apa dah. Ha, tapi jangan mecok royak ayak gitu. Bukan ada mecok, tak jadi juga. Okey, okey, nanti kita buat lah. Jangan mecok wui ayak malik. Boleh, Beh? Boleh, Beh? Ha, gitu.
0: Sejuk sikit.
1: Jangan wui ayak. Okey, okey, nanti kita buat. Tapi dengan genyih lain, tau? Leh. Yeah. Okey, okey, nanti kita buat lah. Tanya orang genyih. Gitu, wui genyih comel, kak.
0: Ya, orang biasa. Kadang-kadang pomen ni, ya tahulah.
1: Ya, kadang-kadang ni, tokek tak cara kata. Ya. Tokek tak cara kau kuli ni. Kadang-kadang, rusuk nego ke kuli.
0: Ya.
1: Kehan nak koli lah. Rusuk nego. Tak kira lah. Nego kedai makan. Kau nego bengkel. Kau nego gapo-gapo pun. Nego rusuk. Ke koli lah. Jadi kena. Tidak kata koli semua lagu tu. Ya. Tak. Tidak ada semua pekerja lagu tu. Ada pekerja hak peher kak. Ni lubuk tempat aku cari makan. Kau kena jaga molek. Nanti nanti kamu ni
0: bengkerap. Tutup. Nak cari kejaman.
1: Cari kejaman. Kalau jenis koli lagu tu tak nyapa lah. Okey
0: lah. Dia jawab peher hak mudah. Dia kata royak bereh tak apa.
1: Royak bereh dah.
0: Royak bereh tak apa. Dah,
1: ni kita oyak nak tukar minyak lenda ni. Wah dia yeah, begitu dok. Pakai tu dia botin oyak siapa pun tak tahu. Start motor kelik. Biasanya begitu. Jadi anak ni toke-toke tolong nasihat kalau boleh. We kerek-kerek sikit nasihat kalau orang mari layan molek. Nyanyon nego kahwin ni kalau dia mau layan tak molek kak. Nak bayar gaji demo pun payah lah kalau dia mau layan tak molek kak. Kadang-kadang toke ni waktu tak cara, waktu tak tahu anak koli lagu mana dengan customer. Dah. Kedah makan cara, kedah makan, kedah runcit tunjuk dengan mulut. Sakit hati juga ni.
0: Kedah runcit tunjuk dengan mulut?
1: Kedah runcit jenis tunjuk dengan mulut. Ingat aku je susu bayar kedamu. Nak pergi cari situ, cari sini. Halah.
0: Roti dah mana dek roti?
1: No, Jo, no. Haji ni, tunjuk yang mulut. Haji ni, tunjuk yang mulut. Ni, apa ada nak marah juga ni lah. Kali kat mentak saya. Dia ingat kau kita mudah nak menyari. Kedainya besar. Duduk rak mana tak tahu. No, Jo, no. Duduk tunjuk yang mulut. Mugilah ambil barang ni. Orang nak-nak tu.
0: Macam kerenah.
1: Banyak kedai runcit gitu tunjuk yang mulut. Yeah. Wahai pekerja-pekerja. Wahai toke-toke. Jangan duduk main mulut lagi ambil. Tunjuk wik kat orang. Orang minta. Bukan nak marah. Nak oyak ni. Tapi nada nak marah. Ya,
0: lah dah.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Ya, yeah, adik kakak masih lagi bersama dengan Pak Adam dengan Kak Ngoh. Eh, yeah. Ada sejel lagi adik kakak nak siap-siap kerja tu.
1: Semangat Pak Adam. Dia sama adik kakak. Eh, kalunya masuk muka Pak dia lain macam dia punya aura dia deh. Semangat. Ha, deh, tapi tak apalah. Ha.
0: Sejel masuk pada tadi tu. Ha? Dia mau buat kerja lah. Kadang-kadang dia mau buka kedai. Pagi tadi kau lima ketutup dah. Dah dah gapo-gapo lah. Ataupun duduk tengah buat kerja di pejabat kau gapo. Kau lima tutup dah. Jadi sejak ni untuk kita siap kerja lah Kak Ngoh. Sejak untuk siap kerja. Kerja kita hari ni siap hari ni.
1: Siap hari ni. Supaya pada ada pesan sama lah. Maknanya kalau hari ni siap hari ni. Esok kita mari buat kerja baru pula. Kerja lain pula.
0: Ya betul. Okey. Daripada cerita kita. Daripada hak pada duduk cerita. Daripada awal 2-3 cerita tadi. Jadi kita nak buat kesimpulan.
1: Nak simpul dah?
0: Ya, kita simpul lah. Kita simpul dulu lah. Cerita pertama Pak Adam tadi, cerita ke mana Kak Ngoh?
1: Ceritanya ialah, tak ingat lah nama lah.
0: Hok pasal.
1: Ni pecah kereta.
0: Pecah kereta tu.
1: Pecah kereta tu. Moral of the story-nya lagu mana dak? So, kalau Kak Ngoh ayat, Kak Ngoh ayat tadi lah. Maknanya mok dia tu pentingkan reta lagi lah dak kok daripada nyawa anu.
0: Saya ekor kereta.
1: Saya ekor harta lagi, saya ekor kereta lagi.
0: Sebab kereta mahal ke?
1: Pak Kak Ngoh pun baru teringat satu kisah juga pada.
0: Ada cerita juga.
1: Okey, maknanya benar ni berlakulah lama dah. Dia pok dia nya beli kereta. Kereta baru. Anaknya tak tahu, anak dia gi buat korek-korek kereta.
0: Patutnya tapa anak dia.
1: Dia nya pinya anak dia. Apa ni sehingga terpaksa bawa ke hospital buat anak dia tu.
0: Kereta baru.
1: Kereta baru.
0: Anak gi korek.
1: Anak gi korek.
0: Jadi dia tak nak beza akal lah budak kecil dengan akal lah dia tu. Okey. Yang cerita pada yang keduanya?
1: Cerita pada yang keduanya ialah Pomeng.
0: Pomeng. Pomeng mana tu?
1: Pomeng wak tak hira kita suruh tukar lapu. Maknanya kata apa? Apa ni kita, kita sebagai tuan kedai ataupun orang yang bekerja di kedai kena layanlah pelanggan.
0: Kena layan pelanggan.
1: Dengan mesra
0: jangan
1: supaya
0: pelanggan baloh.
1: Jangan sampai baloh supaya pelanggannya tidak lari dekat kakak.
0: Orang kalau dia baloh kita tak pergi dah kedai kita. Tobak lah tak pergi.
1: Memang kak gitu juga.
0: Tobak
1: tak pergi sekali dah.
0: Jaga molek lah. Cerita yang ketiga.
1: Cerita yang ketiganya ialah tunjuk
0: guna mulu. Demo. Buka kedai runcit.
1: Buka kedai runcit tunjuk dengan mulut. Kata kurang budi bahasa.
0: Jadi semua cerita tu membuatkan kita jadi
1: panah
0: marah.
1: Marah.
0: Jadi kesimpulan dia Kak Ngoh. Kesimpulan dia kita ni bila orang kata kuat ni Kak Ngoh deh. Kuat ni bukan kerana dia debel. Bukan kerana dia berhitam orang. Orang yang sebetul-betul kuat adalah orang yang boleh menahan kemarahan dia.
1: Pakita.
0: Pakita. Anggap marah setengah mana pun tidak.
1: Dia tidak cepat melata pada akak.
0: Kuat yang sebenar-benarnya, yang istilah kuat lah dalam kehidupan kita ni bukan kerana dia berhitam orang, kuat bergocoh, bisa bergocoh. Istilah kuat sebenarnya adalah orang yang boleh menahan amarah
1: sabar.
0: Dia. Orang yang sabar.
1: Orang boleh sabar.
0: Itu yang orang yang kuat sebenarnya.
1: Yolah
0: situ duduk kita. Maknanya kalau kes pertama tadi, kalau dia tu sabar tak jadilah gitu. Kes kereta pecah tadi. Kes di pomen, di kedai-kedai bengkel pula. Kalau dia kuat, hok seperti masuk pada tadi, tak jadi baloh.
1: Tak jadi baloh
0: dah. Kuat kerana sabar tadi tu dah. Begitulah. Pakai kedai runcit tadi, kalau kita ni kuat, tak baloh lah kita dengan tokai kedai runcit tu. Habis-habis kita lari lah. Bolah duk pergi. Mai tunjuk dia mulut dah. Backing tu backing belakang.
1: Lagi pun kata kurang sopek lah. Kita rakyat dalam negara yang merdeka ni, kita kena jaga tata susila. Apa ni, tata tertik. Apa nama sebenarnya?
0: Dia kesopanan dan
1: kesusila.
0: Ada rukun negara tu. Jadi
1: tak
0: lima
1: beradab.
0: Prinsip.
1: Betul, tak beradab tak boleh.
0: Lima prinsip tu dah.
1: Rukun negara.
0: Jadi gitulah kadang-kadang, bukan kata dicerita di bengkel saja. Kadang-kadang, orang jual nasi belauk pun kadang-kadang kita nak marah juga.
1: Ada. tau. Oh, anak ada arak kau nak kena nasi demo ni viral. Nak arak kau ke Soho kena demo. Nak kau regi tempat Tok Higa. Supaya nak balut.
0: Eh, hok Tok Higa tu tak apa. Belai-belai cebok, belai-belai mecok.
1: Yeah.
0: Nak lawak berapa? Nak lawak ni song. Cepat-cepat lah orang ramah ni. Merah muka kita dah meroyak gitu.
1: Aduh.
0: Oh, saat ni tak royak nak laut ni. Oh, ribu. Kadang-kadang dia boku tu kan. Allah kak, tak, nak tambah sikit lagi kak. Saat ni tak royak nak laut ni. Dia marah kita.
1: Aloh.
0: Jadi benda ni bukan kata nak royak gapo, sikap kita dekat kak. Tak? Sikap kita. Alah. Sabarlah. Nah, kita kena sabar. Banyak sabar dari apa situasi sekalipun. Terutamanya kita yang bekerja. Bersama dengan masyarakat. Ha,
1: berhadapan
0: bersama
1: dengan orang ramah. Berhadapan dengan pelanggan.
0: Ya, sabar tu kena banyak lah. Ya. Tak kira lah. Tak usah duk agah lah kita ni. Kaya kau, miskin kau.
1: Ya,
0: istilah kuat yang sebenar-benarnya adalah bukan kerana kita ni boleh gocoh. Bukan kerana kita ni orang debel nombor satu di dunia. Kuat yang sebenar-benarnya adalah orang yang banyak bersabar. Itulah kekuatan yang sebenarnya. Pokangoh lah.
1: Ya.

0: dinyatakan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Baik, itu dia rangkuman Sukma 2020 ni ada kak. Dan kita kata, kita pun nak sampai ngelah-ngelah dah kat Ngosera untuk bahagia Sukma ni.
2: Yeah.
1: Jadi kita ucapkan syabas dan tahniah lah untuk kontinjen-kontinjen yang berjaya membawa pulang pingat-pingat yang dipertandingkan, Pak Doh.
2: Ya, yeah, betul.
1: Jadi kata persaingan sengit jugalah kalau kita tengok. Jadi kita syabas dan tahniah juga untuk pasukan Kelantan. Pasukan mana yang berjaya lah. Tak kira lah dalam apa perlawanan ni ataupun sukan yang dipertandingkan, tak kisahlah.
2: Semangat kesukan ni
1: tu penting.
2: Yang ditunjukkan tu penting.
1: Baik.
2: Jadi kita dah ni ada kakak pukul 4 dah pay belah minit betul dah kita nak asar dah kita ni. Baik kan kau asar pukul berapa hari ni tu?
1: Asar hari ni pukul 4.27.
2: 4.27
1: minit betul untuk zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan dekat kakak. Lepas tu nya di kawasan Besut Setiru 4.26 minit betul. Itu dia. Kita masih ramai lagi ni sahabat-sahabat pendengar setia Kelantan FM untuk di ruangan TikTok kita hari ni ya. Pada
2: baca lagi.
1: Sini 4.27. Hos rupa lah. Sini pun 4.27 juga. Zon 1, zon 2 deh. Rosidah masih lagi ada. Anizan. Anizan Harun pun ada. Oh ni nama Pak Do juga.
2: Nama Pak Do pun ada juga.
1: Chef Chef Dora, Cik Loh ada ramai lah
2: ni. Chef Dora ni kami-kami golek ni.
1: Iya.
2: Chef Dora ni.
1: Kami golek.
2: Kami golek. Masa nak makan kami golek, hubungi dia lah.
1: Habis Aziz dia kata boleh dah kan orang buat-buat persedia untuk tunaikan solat asar.
2: Ya, ya, ya. Tak lama dah tu.
1: Azizi, baru kali pertama tengok Pak Do.
2: Kak Ngau tengok ala Pak Do lalu gitu ya, tadi lagi ni kau.
1: Salah perkenalan.
2: Awak tak reti dah tu. awak tak reti dah Kak Ngok.
1: Tapi dia kata gini. Sini kata handsome juga Pak Do. Handsome Kak Loh Pak Do. Assalamualaikum. Ya wis ada jawab lah.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa ni zon 2. Zon 2 pun pukul 4.27 juga. Tapi tak apalah Pak Do. Selepas ni kita nak masuk asal dah tu ni.
2: Cuaca kota baru ni ada kakak. Cerah. Tapi kat ada atas tu gelak lah. Mana kan? Nak ayak kan?
1: Dia kata.
2: Nak kata jo'on tak jo'on ni?
1: Jok.
2: Tapi gelak di atas tu.
1: Sipir, kalau sipir sekala agak pada. Alang-alang petai kat air dia nak ujian lah tu.
2: Nak ujian lah. Panas tu panas lagi. Tapi di atas gelak dah tu.
1: Dia lepas-lepas asal. Kalau
2: mana? Sekala dah. Tapi malah parah. Ribut malah ujian. Takut kita weh.
1: Yalah. Ribut lagi. Hujan lagi. Petai lagi.
2: Paku malah lah ni apa. Atak-atak zain.
1: Tapi pada paku dah. Mungkin lepas dah cuti 2-3 hari tu.
2: Cabut pula.
1: Pada lah. Tidak rumah pada.
2: Rupanya tak itu pun kat kau. Tak cabut pun. Bunyi gogeng-gogeng kat kau. Mungkin sekali dengan ribut kan. Tak cabut pun.
1: Kuat juga paku dia.
2: Tak cabut. Masuk ribut. Tapi bunyi gogeng-gogeng. Rupanya berwok kat kau. Berwok. Aduh, duk main naik turun atas tu. Kita solo-solo. Bahasa dia ni kita nak ingat. Kau paku cabut.
1: Aduh.
2: Bewok duk main kau terjun kau sarai dia.
1: Kena hitam kelih juga dia. Kau ni bewok duk main atas bumbung bahaya juga.
2: Rumah kapung gini lah adik aku.
1: Jauh-jauhnya mari. Kecik bewok.
2: Alah. Kita nak ingat kau atak Zain cabut.
1: Ya, ni.
2: Rupanya bewok.
1: Itu dia.

Adik aku Kak Ngoh, Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sementara lagi tu pukul 4.27 minit petang, Kak Ngoh akan siaran azan untuk hari inilah. Bagi menandakan masuknya waktu Ismail Fadhasa untuk Zon 1 dan juga Zon 2 Negeri Kelantan.

محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Bila dia kat azan dan kat ngos siap tadi terbagi menandakan masuknya waktu semai fadwasa untuk zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan kita untuk hari ni dekat deh. Jadi kepada muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, sekali lagi Kak Ngoh ucapkan selamat menunaikan solat fadhasa lah untuk adik kakak Kak Ngoh yang berada di seluruh negeri Kelantan. Manakala sahabat-sahabat kita yang berada di luar Kelantan tu, Kak Ngoh ucapkan selamat menunaikan solat fadhasa mengikut kepada tempat adik kakak masing-masing. Baik, seketika kita bersama untuk ruangan Nida Ul Islam untuk petani dengan tajuknya Antara Ibu dan Bapa.
1: Nida Ul Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya doa selalu kalian barakah, kalian ceria bahagia, kalian selalu merasa manis dengan nikmat iman, Islam dan ihsan, dan kalian kukuh dengan ketakwaan kepada Allah. Bertemu lagi kita dalam rancangan Nida Ul Islam. Saya Ustaz Rozi Rejab akan membicarakan tajuk yang sungguh penting, iaitu antara ibu dan bapa, keutamaannya siapa. Hadirin rahimakumullah, sidang pendengar Nida Ul Islam di seluruh dunia. Pertama, Nabi SAW memberikan garis panduan. Daripada siapa garis panduan tersebut? Daripada Al-Quranul Karim. Kerana itulah dia silibus yang diajar oleh Allah melalui Jibril sebagai guru Nabi kita. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim antaranya Suratul Isra ayat 23. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: sana, dan telah menetapkan akan Tuhanmu satu peraturan, satu hukum, satu perkara yang sangat-sangat penting, iaitu Allah ta'budu illa iyah. Kamu tidak boleh menyembah selain daripada Allah. Tidak berlaku syirik pada Allah. Menyembahnya wahdahu la syarikalah. Dalam masa yang sama. Wow itu dalam masa yang sama. Ya. Bil walidain, dengan kedua mak ayah. Ihsanah, hendaklah kamu berlaku baik. Tapi kita ni, bila dah ada dua, kita mana satu yang nak letak, ya, yang nak buat dulu, yang nak bagi keutamaan. Kita dua-dua penting. Betul, dua-dua penting. Tapi inilah dia seni dalam beragama. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam pernah ditanya oleh seorang lelaki, "Ya Rasulullah, di antara manusia-manusia yang banyak-banyak ni, selain daripada engkau ya Rasulullah, siapakah yang patut aku beri perhatian? Siapakah yang patut aku buat baik dulu? Siapakah yang patut aku jaga sungguh-sungguh dulu?" Maka kata Nabi, "Ummuk, ibumu." Thumma, lepas itu ya Rasulullah, "Ummuk, ibumu, your mom, your mother, ya, ummi engkau." Lepas itu ya Rasulullah, "Ummuk, ibu engkau." Lepas itu ya Rasulullah, "Abuk, bapa engkau." Jadi si ibu ni tiga kali. Kenapa tiga kali? Ha, kat sinilah Allah jawab dalam suratul Ahqaf ayat yang ke-15. Bahawa ibu itu melalui tempoh yang cukup dahsyat. Yang pertama bila? Mengandung. Allah. Susah atas susah. Ya. Lalu yang kedua, waktu nak lahirkan kita. Cukup dahsyat. Dia diambang sakaratul maut. Alah, yang laki-laki ni tak payahlah sembang bab pengalaman bersalin. Kau tak pernah bersalin pun. Kerana mengandung tu tak beranak-beranak pun ramai. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaihi. Gurau tuan-puan, janganlah serius sangat. Ya. Tapi ibu ni dia mengandung je beranak. Mengandung je beranak. Hadirin rahimakumullah. Derita je Allah Ta'ala saja yang tahu. Itu perempuan ni hebat. Bab tahan sakit ni perempuan hebat. Laki-laki demam sikit je. Alah. Aku perempuan, lihat ya. Ayang, sakit kepala abang. Pegang badan. Ya Allah, panasnya. Kuatnya. Hargailah isteri anda, pasangan anda. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga, ibu tu bela anak, membesar anak itu, ya, dalam keadaan apa tuan-puan, susunya itu, ya, tidak pernah lekang dari bibir anaknya. Allahuakbar. Mak saya ni pernah kata apa tuan-puan, mak saya dah, dia kata, seorang ibu tu kadang-kadang, dia kata, waktu menjaga anak daripada kecil sampai ke besar, entah-entah ada seketul tahi dalam perut ibu tu. Kenapa? Ya, cuci najis dan sebagainya. Tapi saya ada nak beritahu, ya, seni seorang ayah, ya. Apabila si anak jumpa dia, dia akan kata, tanyalah mak kau. Tapi anak ni pergi tanya, mak, macam mana mak? Mak ni seorang ibu yang tahu menjaga hati semua pihak. Dia tahu dia diutamakan dalam agama. Tapi dia seorang isteri kepada suaminya. Dan tahu meletakkan duduk dirinya dengan akhlak yang sebenar. Lalu dia kata, tanyalah ayahmu. Engkau dibinkan dengan namanya. Tapi bila pergi ke ayah, ayah kata apa? Baliklah tanya ibu. Kenapa? Dia mengandungkan engkau. Anak ni jadi pening. Tak pening sebenarnya. Anak ni tahu bahawa ayah dan ibu sedang mendidiknya, memberikan keutamaan. Maka belajarlah dari agama. Ia pedoman hidup kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rejab. #PenyaranJakim

0: dalam lagu bersama dengan Mawi dan juga Heliza Helmi. Jadi sekali lagi Kak Ngoh ucapkan selamat menunaikan solat fardu asal untuk semua dekat Kak Ngoh deh. Muslimin dan juga muslimat yang berada di seluruh negeri Kelantan kita untuk hari ini. So lagi majlis ilmu dekat Kak Ngoh Noyak untuk dekat Kak Ngoh yang berada di sekitar Tanah Merah lah deh. Kita ada ceramah Maulidur Rasul, ceramah Maulid semarak cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat Kak bersama dengan yang berbagi Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi Muhammad pada hari Selasa. Pada hari Selasa 25 Ogos 2020 ni pukul 10.30 pagi dengan tajuknya Cakna Ibu Bapak. Deh, Cakna Ibu Bapak tajuknya, tempat dia tu di Pondok Ahmadi belakang Masjid Padasia Tanah Merah. Deh, lokasi dia ataupun tempat dia di Pondok Ahmadi di belakang Masjid Padasia Tanah Merah. Jadi ada kakak Kak Ngoh, muslimin dan juga muslimat yang berada di sekitar-sekitarnya tu boleh pakat pergi ramai-ramai lah. Sebab ni majlis ilmu sempena dengan Maulidur Rasul. Semarak cinta Rasulullah dekat kakak. Rasulullah bersama dengan yang berbagi Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi Muhammad. 25 Ogos 2020 ni 10.30 pagi. Dengan tajuknya Cakna Ibu Bapa, tempat dia tu di Pondok Ahmadi belakang Masjid Padasia Tanah Merah. Pakat tu ambil ramai-ramai deh. Tu dia. Dan juga satu lagi, majlis ilmu juga ni dekat kak. Forum 23 hari boleh. Maknanya hari ni lah ni. Hari Ahad hari ni, Forum Ehwal Islam sempena dengan sambutan Maulidur Rasul dan juga kemerdekaan anjuran Masjid Mukim Pangkal Petai. Anjuran Masjid Mukim Pangkal Petai Macheh juga dengan kerjasama Kelantan FM lah pukul 8 malam ni dengan tajuknya Negara Merdeka Islam Terpelihara bersama dengan panel-panel hebat kita iaitu Ustaz Haji Nik Muhammad Nilik, Ustaz Haji Muhammad Amirul Aiman Adi dan juga moderator Ustaz Haji Muhammad Adnan Muhammad Kasim. Sekali lagi, muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Boleh pakat tubik ramai-ramai deh.
1: Selalu menceriakan hari anda. 102.9 di Kota Baru, Kelantan FM. Penuhi citarasa anda. Frekuensi kami sudah berada di tempat anda. Terbaru 102.

0: Pendekor kita lah ni pukul 4.54 minit betul. Tak panjang masa dah kita buat dah.
1: Yalah, kita nak berita pas kala adik
0: kakak. Kita nak berita. Lepas berita kita balik sebentar. Lepas tu nya hari ni pukul 5.30 kita ada apa itu? Wayang kulit.
1: Wayang kulit hari ni. Jadi kita berada sebentar.

berita seterusnya. Perkembangan luar negara. Kanada akan mengenakan tarif balas terhadap barangan Amerika Syarikat bernilai $20 bilion berkat kuasa 8 September ini. Perdana Menteri Mark Carney mengumumkan langkah itu selepas kedua negara gagal mencapai perjanjian perdagangan. Tarif berkenaan meliputi antaranya sektor tenusur, keluli, peralatan dan elektronik. Ia sebagai tindak balas selepas Washington mengenakan tarif 50% ke atas barangan Kanada bernilai $20 bilion. Sementara itu, Presiden Donald Trump membidas tindakan Kanada mengenakan tarif balas terhadap negaranya susulan kegagalan rundingan perdagangan kedua pihak. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump mendakwa Kanada mahukan kelebihan seperti sebuah negeri di Amerika Syarikat tanpa menjadi sebahagian daripadanya. Beliau turut menuduh Kanada mengenakan tarif tinggi terhadap petani Amerika sejak sekian lama. Kira-kira 1.4 juta penduduk Palestin di Gaza kini berdepan ketidakjaminan makanan akut susulan kemalasan bantuan kemanusiaan yang masih sangat terhad. Menurut laporan terkini PBB, jumlah itu mewakili 67% penduduk Gaza dengan ramai berdepan kesukaran mendapatkan sekurang-kurangnya satu hidangan asas setiap hari. PBB turut memberi amaran kira-kira 10% penduduk Gaza berada di ambang kebuluran, mencerminkan tahap serius krisis kemanusiaan di wilayah itu. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 baru 8 bulan mencuburi sukan terjun. Atlet Selangor Ayu Syuhaida Khairul mencipta kejutan apabila meraih emas acara 3 meter papan anjal individu wanita. Atlet berusia 14 tahun itu mengumpul 237.20 mata menewaskan Dayang Nur Syazira Awang Nasaruddin dari Sarawak yang meraih perak. Ayu Syuhaida sebelum ini berkecimpung dalam gimnastik artistik sejak berusia 6 tahun sebelum beralih kepada sukan terjun Januari lalu. Sementara itu, Sarawak meraih pingat emas acara platform seirama campuran menerusi gandingan Elvis Presley Sliman dan Nur Elisha Rania Muhammad Abraraj. Pasangan itu mengumpul 253.95 mata mengatasi wakil wilayah persekutuan yang meraih perak dengan 229.47 mata. Selangor pula terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa selepas mencatat 213.79 mata. Bola sepak, Ketua Jurulatih Kelantan Red Warrior FC Irfan Bakti Abu Salim merayu isu sekatan pendaftaran pemain import pasukan itu diselesaikan segera bagi membolehkan mereka kekal bersaing dalam Liga Malaysia. Menurutnya, KRWFC memerlukan sekurang-kurangnya 5 pemain import untuk memperkuat bahagian pertahanan, tengah dan serangan. Sekatan itu menyebabkan beberapa pemain yang dikenal pasti tidak dapat didaftarkan. KRWFC tewas 1-4 kepada Selangor FC dalam aksi Liga Super malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden bom di selatan Thailand, tiada rakyat Malaysia terjejas. 5 tindakan segera diambil kurangkan risiko banjir KL Selangor. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Halo, halo, halo. Assalamualaikum. Masih lagi bersama dengan Syira. Untuk hari ni, petang ni, masih lagi di Biz On Air. Dan macam kemarin lah. Ha, kalau pendengar-pendengar kita hok dengar dah kemarin, kita duk kecek berkenaan dengan minyak masuk terpakai. Macam-macam lah cerita kita dengan pengusaha ni. Ha, Encik Mak Yuko. Dan hari ni macam biasa kita bawa pula dia. Encik Mak Yuko, hari ni okey ke?
1: Okey. Semangat hari ni, hari ni.
0: Semangat
1: masa hari tak puas ni. Lagi kemarin.
0: Hari ni dek ke minyak berapa kilo hari ni?
1: Hari ni ni jangka air masuk ada 2,000 kilo.
0: Itulah adik kakak dia. Main kata okey minyak masuk terpakai ni. Kita akan tanya banyak lagi tu soalan bersedia dah kata.
1: Sedia dah.
0: Gitu. Jadi ni kita nak tahu jugalah deh. Kalau dalam masa sehari ko ataupun seminggu lah Cik Mak. Sebenarnya berapa banyak minyak masuk terpakai berjaya dikumpul ni?
1: Dikumpul. Okey. Dia kalau buat masuk sekarang ni alhamdulillah lah. Kita bermula daripada 100 kilo sehari. Pada peringkat awal 100 kilo sehari kat Sarawak tu saya hanya menggunakan kenderaan saya sendiri iaitu Myvi.
0: Pemula
1: masa tu. Dan alhamdulillah hari ni setelah 2 tahun kita beroperasi, kutipai minimum sehari adalah 2,000 kilo. Sehari 2,000 kilo.
0: Banyak tu dia.
1: Dengan pergerakan 3 biji lori.
0: Maksudnya daripada hanya sebutir Myvi,
1: iya,
0: berkembang kepada 3 butir lori.
1: Iya, betul. So sangat banyak sebenarnya. Itu pun tak menerangi.
0: Terpaksa ramai orang jual minyak lah ni.
1: Ramai. Lor ni dia bagus sekarang ni. Orang jadi tak nak guna banyak kali dah minyak.
0: Sebab nak kupu dupi.
1: Iya, boleh demi pula. Jadi satu berita baik lah. Yang mana kita dah buang satu mentaliti dalam kepala otak rakyat kita ni. Yang minyak masuk ni pakar siapa rapak. Tidak dah. Sebab benda tu sangat berbahaya. Kalau kita tahu pun minyak masuk, kalau minyak paket satu kali pakai. Yelah. Kalau minyak botol pun maksimum 3 kali pakai.
0: Yelah, kadang-kadang orang ni jual dia, orang jual lah seumurnya. Siapa kita minyak tu dia.
1: Siapa kita tu sangat bahaya lah. So benda tu lah yang membawa kepada kanser dan sebagainya lah. Macam-macam masalah kesihatan yang berlaku. So satu perkembangan yang baik lah di negeri Kelantan ni.
0: Kalau kira Cik Mak sendiri sejak daripada tahun bila start untuk mengusahakan minyak masak terpakai ni?
1: Okey, kalau mengusahakan sendiri ni sejak daripada tahun 2025.
0: 2025 tahun lepas lah.
1: Tahun lepas.
0: Jadi masa bermulanya perusahaan minyak masak ni agak payah kau nak cari orang. Adakah orang Kelantan ni tahu berkenaan dengan minyak masak terpakai?
1: Okey, ini soalan yang menarik sebenarnya. Sebabnya mak berpindah negeri.
0: Okey.
1: Okey, sebelum ni mak bagi tahu episod lepas mak bermula di Perak. Bekerja di Perak dalam industri yang sama, kemudian balik ke Kelantan. Antara sebab mak balik ke Kelantan ni adalah mak tengok ada satu masalah yang mana rakyat-rakyat kita ni belum terdedah. Awareness tu tak siapa, tak menyeluruh.
0: Berkenaan dengan minyak masak recycle
1: lah. Ya betul. Jadi masa mak bermula mula-mula hari tu menggunakan kenderaan itu, kita nak test. Betul tak mak punya justifikasi yang mengatakan Kelantan ni tak tahu pun benda ni ada nilai. Dan bila mak pusing-pusing ngutik apa semua tu, memang benar kebanyakannya orang tahu.
0: Pakai buah gitu je.
1: Pakai buah sahaja.
0: Mak tu ya jadi gapo tu sing-sumbak tu mak.
1: Ya, payah. Jadinya peringkat awal adalah kita nak bagi pendedahan tu sangat

0: semua pun tertarik dengan topik minyak masak terpakai kita ni. Tapi untuk hari ni ni, setakat ni sahaja dulu. Tapi jangan rusik, esok kita ada lagi untuk episod seterusnya. Kita akan tanya banyak lagi lah. Mungkin kita boleh tanya jugalah. Cik Mak kita ni mesti expert lah. Orang kata pakar dah dalam bidang-bidang minyak masak ni. Kita tanya macam-macam lagi ke dia. Untuk esok, jangan lupa jam macam biasa pukul 5 tu bertepek dah di radio untuk nantikan episode on air bersama dengan Cik Mak Yuko kita. Jadi setakat ni dululah Cik Mak dia tu.
1: Beres Kak Syara.
0: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Jawab jugalah kita tanya
2: padanya. Waalaikumsalam jugalah. Rupanya buat kapal terbang minyak.
0: Buat minyak kapal terbang masuk terpakai.
2: Tapi dia adalah proses-proses dia tu.
0: Cara-cara dia tu.
2: Jadi ada kakak jangan duk tahu kosil lah minyak masuk ni.
0: Yalah.
2: Sipai sikit-sikit-sikit jadi pitih.
0: Jadi pitih semua ni.
2: Tu dia tanya nak kajak banyak kan?
0: Tak boleh lah kita nak habis dati waktu kita waktu ni pada. Lepas ni kita ada wayar kulit lah.
2: InsyaAllah kita jumpa pula hari Selasa dia.
0: InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.

Hari ini aku dititah petah kepada Raja Akumah, Raja Ratu Seri Lalu. Suruh higak takak kamu di antara pak orang. Bunyi kata membawa onar. Bunyi kata membawa celaka dari negeri Raja Aku. Eh, tidak onar. Onar Raja Demo. Raja Demo ni aku tak cukup sekolah. Nak rakyat demo. Orang mari dengan jalan baik. Orang mari dengan jalan molek. Tak tengok tunjuk perangai dia. Dia ramuk dia terbekir sangat. Orang lain pun ada juga. Bekir duduk dalam poket. Aku tak kira dah bekir ataupun tidak. Tetap dah diri antara pak ni serahlah diri. Aku nak igat hari ni. Eh, nak suruh budak-budak tidak. Hari ni sekiranya rebuh Abang Syed. Ha, barulah biar rebuh. Bicilu rebuh. Bimak rebuh. Ayolah Syed hari ni. Hari ni pun ada duk cabut baju kapok hari ni. Oh, baju kapok tu lusuk semua. Kena jatuh duk erik. Syed. Semua badan digerakkan utusan kepada mah Raja Ratu Sri Lalu hati panah. Perut kemaruh. Tidak alai kepala lagi pada perasuh. Perasuh di antara pak. Berkembang. Kepala ini ikat. Okey, ini antara pak boleh.

Oh, ni guano pengasuh. Ya degah sangat jatuh ke depan amo ko sina. Ah, mengamuk dah dari teku. Mah raja ratu silak luk ni. Ngo yak popok hulu balai dia pakat tubik mari. Ada misa sengit, ada misa betul. Lepas tu lagu mana pengasuh kita nak buat ko sina? Ha, dari teku fikir diri lah ku. Patik tak nak kata apa. Kalau ku kata putih, putih. Ku kata hitam, hitam patik. Lagu ni sajalah pengasuh. Amo nak kelik dengan begini pengasuh. Amo tak sapati pengasuh. Kata dia orang hutang mah. Amo nak bayar juga mah. Kalau hutang perut, amo nak bayar juga perut. Hutang penepuk, bayar penepuk. Hutang penapa, bayar penapa. Kau sini. Amo lek dolit tu. Dolit tu aku buatlah apa saja dolit tu aku. Patik pak orang ni, rela mati berkerban jiwa. Kalau raja boh kiri, patik pak ni boh kanan. Moleklah pengasuh. Kalau belatu kat pengasuh. Tuh cik Rani Lakjuna bunyi kabaran hulu balai mah. Raja Ratu Seri Laluk tubik bagi seri pengasuh di antara pak. Berkemahkan pakaian Tuh cik Rani Lakjuna. Nogi bikin sekutu dengan pak bak parok juga. Anak pada mah gajah selama. Bersisingkan dengan baju bersikakkan kaki seluar bersikak. Orang pak bergapuh akan bergapuh kantor gegama. Masuk berjalan pau semula. Dibadipan.

semasa juga Tuan Cik Raden Lak Junior sedang berlawan lagi dengan Hulu Balai, Hulu Balai Mah, Raja Ratu Seri Lak Lu. Tidak tahu berapa hari, tidak tahu berapa malam, tidak kusuh kain sebeluh, menyebeluh, terkesoh di situ bagian sekejap. Timulah akhirnya rakyat tubuh badan digelarkan Tuan Seri Ganaudan anak kepada Mah, Raja Ratu Seri Lak Lu. Apa bala dengan jung takut mana lagi bunyi riuh muruh dari luar istana rakyat bala tepi habis. Kelebi binatang-binatang lari bertaburan sekedak kedah rung, kedah bugi, kedah bengsara. Tuan Menteri kan udah kira pakat lagi dengan ini-ini sekutu dengan daya. Nak keluarlah nak tengok sendiri apa yang akan berlaku dari luar istana. Berjalan pula antara ramai-ramai dengan haluh mani, sagung perdana dengan berlarian muda pun.

Oh, ni siapa dia lah pula. Kenapa lorak dengan gaduh peluh cik peluh besar duk adat piamu ni siapa dia pula nama? Rakyat saya orang duk tanya. Siapa dia ni? Nama dirinya kami orang panggil Tuan Tri Ganudan Anak Mah Raja Ratu Seri Lakle. Nak keluar mari tengok lah hari ni berapa dia dah duk berlaku bunyi riuh gemuruh sangat. Kalau baloh siapa dia duk baloh. Kalau duk berebut berapa dia. Oh ni Tuan Tri Ganudan. Benar sekali kami. Ini siapa kenama eng? Tubuh badan kami digelar tu Cik Raden Lakjuno Anak Mah Raja Serama kerajaan dari negeri Selohan Tanah Jawa. Mengapa dia duduk berlaku gini? Abang tak boleh nak kata apa adik. Baking ayah adik ni baking tak kira. Abang mari dengan jalan baik. Tak tanya kabar Selohan di mana, silap pay di mana. Datang marah murih begitu lalu hati mana tak marah perut mana ya abis tak murih. Abis suruh baloh lah abis dengan dia, dia orang tua dia. Kalau gitu tujuan abis sebenarnya mari ni abis. Tujuan abis sebenarnya adik mari nak madah. Kerana ayah no dari negeri nak kerja EPSA. Mari sapa sini silaknya dengan tulis di kertas. Tak ada kertas tulis di daun pisang. Sapa marah begitu lalu tidak ambil periksa, tidak ambil periksa. Oh, begitu sekali ni. Kalau gitu tidak apalah abang hari ni abang tak pasal abang kita duduk kecik Pak Riyak Ramah ni kat takut tengok dia orang tak molek sangat. Marilah abang masuk dalam istana mau kita kira kok jalan mana sekalipun. Hok jalan baik kita terima baik. Hok jalan jahat kita sepok ke tepi abang. Molek juga abang kalau berlatu. Tu yang kita kecik Raden Lakjuno dengan Tuan Teri kerana udang. Jatuh kasih masing kemasing jatuh hati antara kedua tidak fikir dia. Hok benda-benda hok balas dia. Buat pakat dengan Tuan Petri Gana Udan. Tuan Cik Gana Rajino membawa lagi Tuan Petri Gana Udan. Masuk sini dalam hanya 7 Stana yang 5 boleh.

Puteri Ganudian Anak Mah Raja Ratu Seri Lak Luk membawa lagi tuan cik Raja Lak Juna dengan pengasuh-pengasuh. Masuklah ke dalam Anyu Tujuh Stana Limau Terkesa. Di situ buat barang seketika. Timur lagi akan ayak tubuh pada digelarkan bayang genu. Berapa kali dah dia mari minta Anak Mah Raja Ratu Seri Lak Luk. Mah Raja Ratu Seri Lak Luk katakan anak dia masih kecil lagi pertama-tama tiba tu. Dia duk kira sari demi sari. Cukup dah, genak dah. Umur lebih kurang 17 tahun tu. Jalan lagi digelarkan bayar gena dengan seorang diri, seorang sawa nak menujulah dari dalam negeri Mah Raja Ratu Seri Lak Luk. Nak minta lah anak-anak dia membuatkan isteri. Jalan pula bayar gena dengan seorang diri, seorang sawa dengan haluh manis sagung berdana. Lakuh anjur-anjur berlima ya jari-jari pula. Siap.

0: siapa dia duduk di jalan Pak Persibengga 3. Mana siokoh di antara binatang uduh-uduhnya. Oh, sejaknya dia kecil. Tak ada teman ni nak laksa. Siapa dia, Syahid? Hau dia tanya sama dia orang kau kamu dia. Belah mana cara mainnya dia ni. Tak jangan duduk balah kat Syahid.
1: Hau muda bekeh ni kita tak tepi.
0: Hau baik kita tak depan. Syahid ni pulak pucol pada dia sama. Kita je selerok tabuk duduk balahnya. Bermak pun kena balah je hunggah. Haa, kelewanya ke angin dia. Nama berapa? Amor dia orang panggil Syahid. Balik belakang Syahid.
1: Orang panggil mak dia, Pala Kodi. Kaya baru sesak lama.
0: Balik belakang lagi, pengasuh kemar kosina wuklu. Belakang su, Amrul Somak pilih mutu. Aku nak tanya buat berapa? Tengah jalan pekalan panah, panasnya ujian ke ujian ni. Amor ni orang panggil penjaga. Ha, penjaga boleh panggil, gak boleh panggil. Body gak boleh panggil. Body gak siapa dia, gak siapa dia, penjaga siapa dia. Raja Amor tu duk ngorak dengan tino tu dalam setanya. Duk mengorak dengan betino. Betino mana? Nama dia tu tiga nudi anak Raja Ratu silalu. Raja kamu tu apa ke nama ya? Raja Amor dia panggil tu Cik Radia Dajuno. Anak selama. Pada doh dia dua tu. Hau punya kata adin dia ke kanda, adin dia ke kanda. Duk metik dia hari nak nikah minggu depan. Aduh, celaka. Rupa-rupanya anak selama. Mau nak ambil tepi kanda udan. Buat pakat dia, nak menikah dua tu. Ha, punya kata minggu depan. Dari cuti sekolah ni.
1: Cuti sekolah kot mana lah kat Sa'i Allah bengok. Anak saudara pun.
0: Tu eh, cik rana lah jenis sekarang ni duduk rana. Aduh, dari setanya ni. Loh, saat ni dia punya kecek dah, susik-susik. Loh, ni senyap, dia ni roh ramaknya. Aduh, mung tolong gaya kerajamu. Serah pada aku sebab tuan petiri gana udang itu ialah hak aku. Minggu baru ni aku mari dah. Ayah dah dia tangguh minggu depan. Hari ni aku mari, hari ni ikut jalan mana sekalipun, aku paksa kena ambil. Hei, hak tino tu, saya kena emo. Dia nak kerajaan emo. Hei, tak saya tak nak, aku tak kira. Hari ni tetap dah, aku nak. Eh, tak boleh. Amor kata tak boleh, tak boleh. You understand?
1: Aduh, sedapnya. You understand? Aduh, masuk Amerika.
0: Oh, masuk dia, aduh. Kita kena kecil berlaku. Sibuk basuh, sibuk kita boleh. Lepas tu lagu mana? Tak ada lagu mana? Kok jalan mana sekalipun, Raja Amor Raya, jangan diganggu. Aduh, panahnya. Mu kena kena aku ni siapa dia. Eh, tak tanya lagi. Nilah, kalau mu nak kena. Bayang geno bakal nak menjadikan menantu kepada mah Raja Ratu si lalu. Eh, nak jadi natu dia tu anak dia nak kedo. Nak tak say, aku tak cara. Tetap dah, janji dah dengan raja, aku nak ambil anak dia. Buat isteri kepada dirimu. Eh, hok tino tak say, tak boleh nak nikah. Nikah pun kata tak boleh, tak kekal. Panah hati dia ni ada, tidak alat kepala lagi bayang geno. Merayu hak kepada pengasuh antara 4 orang. Beritahu kepada raja dia, pengasuh tak sedar lagi. Pala hati dah ada lagi. Sepak tanah terajian pengasuh antara 4. Peristiwa berlaku di padang Alu Granu. Ha, ha.

0: baik tak kak?
1: Aja saiknya ke aku semua sokmol. Orang berjalan ke hik kita berjalan ke ustai.
0: Tok dia ni masuk gia be yo. Lorak gaduh asal dia dah pakai masuk gia ke ustai tu.
1: Lah mana saik?
0: Amo jadi kata apa dah? Amo kijo dah be yo lagi tak kijo.
1: Nak kijo lagu mana saik? Tengok kupa dia aku rasa gundo. Ha kita ni motosikal dua-dua dia mau pakai trailer hak dapat SL tayar 95.
0: Pak Cik, beyo kena gila awal beyo. Beyo tak gila awal dengan apa nama ni, apa nama apa no?
1: Bayang galano.
0: Bayang galano?
1: Bayang galano.
0: Olo, bayang galano.
1: Sobat Allah lah saik, ala serabu anak saudara.
0: Kalau beyo tak gila awal dia beyo, raja subik mari meraya, royak kepada raja, beyo ni kau nak tengok ya, amu sore duduk lawe.
1: Ah, jangan saik. Raja weh kerja, kena pergi kerja mana, Syed? Kau depok sara tak ada, anak sara payah nak makan.
0: Oleh ikut gigi ada. Perasa Syed menghunuh kemara. Perasa royah pulak. Membuat pakat di antara ketiga. Apa je lepuh harapan bayang kena, Rehan?

Aduh, tak ada dia kata dia orang kena setara lima. Kita tak gamut. Kalau datang orang yang kena ni, orang baik. Aduh, nak sepak lagi. Nak senar lagi. Dia kuih rebah nyata kita. Lo? Oh, Sulu. Kenapa dia, Wak Yoh? Mari semesta aku nak beritahu berita yang teramat terbaik. Ah, Wak Yoh ni kena dia kata berita baik tu baik sungguh ni. Ha, kenapa dia? Aduh, saat ni. Jadi, mari saat ni orang panggil dia Bayang Galena. Ha, bayar kena pada? Ha, aku masuklah wedah dengan dia. Kena selekot dua. Alah, kalau jenis mi basuh buh lada pedah. Ada, tak boleh makan. Tu berair mata aku tu. Pas aku mana, Wak Yoh? Mungkin rakyat lawa ke raja. Kau nak pada lawa kita. Pada lawa, tak pada lawa, tak sah nak ambil lawa. Hak basuh nak tulis dengan orang ni. Kita pergi cari hak suku sakat. Hak tak ada orang lagi. Ha, tak apalah, Wak Yoh, kalau pelatuh kat. Aku pun tak apa-apa nak lawa juga. Ni basuh letih juga ni. Dia ya kerja kata ada tunai kepada tuan menteri kerana udah tu mari siapa dia. Ha tak apa ya. Berasa kau sini awal dulu. Tak boleh nak galik ke tengah jalan perjalanan. Ni. Ah masuk penjepuh lagi mengadak tu kecil kan dia nak jena. Nak rakyat beritahu bayar gena sudah sampai mari dah.

Guana perasuh kemar ke sini awak lup? Patik mari mengadak doli tu aku ni nak tolong royak. Kalau tak royak tak aku tak tahu. Bagaimana dia royak molek kat ngasuh. Jangan duduk gaduh, jangan duduk lorak. Kecep kira ni biar ada haluh mani sagung perdana ke sini. Jadi hak sebenarnya tu tiga nuda ni hak orang dohku. Hak siapa dia perasuh? Hau mari dia kata nama dia bayar guna. Dia buat perjanjian dia dengan Maharaja Ratu silap lu. Kata nama dia ambil mengun ni. Nak menikah mengun depan. Bayar guna nama dia. Bayar guna. Orang setara mana pengasuh? Oh, bayar guna ni kat ku. Cukup besar, cukup tinggi. Kalau bersara kita ni kuih dia reboh. Hari ni besar kecil, amo tak heri pengasuh. Amo nak kut jalan mana pun pada tiga nuda di pengasuh buat perjanjian dia dengan dia. Minggu depan amo nak bawa balik lah ke dari negeri paduka di ayah nak amo nak nikah kahwin dengan dia. Hai, tak boleh ambil ku orang. Amo tak kira hok siapa pengasuh. Adab jual kita berjual. Adab berebut kita berebut. Dia ke orang boleh ke orang, dia kita boleh kita. Lepas tu ke jalan mana sekalipun pengasuh. Bayang kena tu duduk duana. Ada ni duduk pelawal tu. Ingat ku golok dia bawa tiga bilo. Golok tiga bilo. Tiga bilo dia bawa. Oh, dia ke dia putus tekak ku. Mati hidup belum tahu lagi pengasuh. Kalau abang nak mati sabit dengan tangan bayar gena, abang mati takut dia tu mati sabit dengan tangan abang. Haa, tu fikirlah dari tuan ku. Gila dari tuan ku hari ni. Patut mengikutkan sebelah belakang. Tuan cik radin lak jena. Bunyi kabaran bayar gena mari ambil tuan teri kanudan. Hati panah punya marah. Tidak alai kepala berkemahkan pakaian. Menjelapuh lagi hadapan bayang gena. Rehat.

Ini siapa dia kau diri pakai unira dengan 10 kali leng dosa sekali belum, 2 kali belum. Aku belum kenalkan tahu itu bahasa. Ini siapa nama kediri? Namanya diri kami Tuan Cik Raden Lakjuno anak mah Raja Serama Kerajaan Maku Negara Kuala Dua. Setara ni budak Tuan Cik Raden Lakjuno beraninya nak kecek kira dengan tunan aku Tuan Teri Gana Udan. Kecik burung besar pun burung. Jikalau burung bersamakan burung, bukalah sayap kamu setinggi mana kamu nak terbang. Aku boleh ikutkan sama sekali. Ah! Tuan Kecik Raden Lakjuno, jangan mu tak kenal tubuh badan aku. Akulah Bayang Geno ataupun Bambang Bayang Geno. Aku sudah lama dah membuat perjanjian dengan Mah Raja Ratu Sri Laklu anak dia tu. Hak milik aku. Jangan mu ganggu. Kalau sayang pada rupa parah dan nyawa kamu, suruhlah Tuan Puteri Gana Udan pada diri aku. Tidakkan sama sekali. Tiap-tiap seluk perkasan biar sapa kepakal dengan tiap-tiap aku genggam baru biarlah sapa menjadikan abu. Namun suruh, aku tidak suruhkan sama sekali. Panah hati dan jadu tidak alai kepala lagi digelarkan Bayang Genu. Metod dengan jalan baik Tuan Cik Raden Lakjuno tak beri kepada diri dia Tuan Cik Gana Udan. Berlakulah pergaduhan. Akhir peristiwa berlaku semula daripada alu genalu. Ha ha ha ha.

Ini dia bayangkan. Bijaklah saknanya waktu berlawan di mana peran sepakkan kiri melok ke kanan, sepakkan kanan melok ke kiri. Sepak bawah lopak naik, sepak atas kan juruk bawah. Hari ini bertemulah bayang gena kita dua sama titik baik bako bangsawan titik bersenung bako berhampir padu pandai to setimah raja dia. Tuek cira dengan juno panah hati di dalam dada. Tidak alaik paling waktu duduk berlawan lagi dengan bayar gena. Hundukkan tiga lakuh, masukkan semula tiga lakuh. Ingat tutupan awal pelayar mulut ising urang gedi. Bakitan tercau 1008. Masuk beri apa?

Aduh, tuik cik radin lak jun. Tak padan tubuh ada besar kliking. Penyepak dan penumbuk penuh-penuh. Kan muka aku tak boleh nak mengelak. Sekata aku tak boleh nak mengelak. Kalau begini sekiranya aku tewas berpinggir dengan tuik cik radin lak jun. Aik kedagang malu aku pada sebayu. Sakuat-kuat aku bayar gena kalah belawai dengan anak mah Gajah Selamat. Ke jalan mana sekalipun aku kena igat takak tuan cik radin lak jenuh. Barulah selamat juwe sepenuh tuan pergi gana udan pun dapat ke tangan aku balik. Bayar gena orang baking perutnya meloket. Hati panah perutnya marah. Tidak alai kepala tepik macam pelakar membelohkan bukit. Masuk menjelpuh ni igat takak tuan cik radin lak jenuh.

Aduh, tu ek cik radelak jun. Nilah kata dia orang penakut di dalam pelawanan. Pelawan tak ada lagi tiga leka. Nampak cekakkan sembilan kiri hunga masuk rapat ke depan aku. Nasib baik aku mengelik, nasib baik aku mengela. Kalau tidak, binasalah tubuh badan aku. Sebelum aku berlawan semula dengan Tuan Cik Radenlak Juno, lebih baik aku nak mengadap mah Raja Ratu Seri Laluk nak minta lah dengan dia dengan jalan benar. Kalau betul-betul Tuan Tri Ganaudan dia beri kepada aku, aku rela mati berkorban jiwa bertopoh darah di medan perang. Baya gena nak jalan pulak mengadap mah Raja Ratu Seri Laluk nak tanya kabaran anak-anak dia Tuan Tri Ganaudan nak beri kepada mah Tuan Cik Radenlak Juno ataupun nak beri kepada diri dia. Berjalan pulak dengan seorang diri, seorang sejauh nak masuk ke istana balagadi mengadap. Mah, Gajah Ratu, sikit lalu, sikit berjalan banyak. Berlari pula. Sekejap.

Patik semua ke bawah dolih tu aku harap kapun bagai yang berlipuh. Maaf, Urabaya dolih tu aku. Ini kalau tidak selak aku tubuh pada digelarkan bayang geno. Benar sekali tuanku, patiklah bayang geno. Patik mari hari ini dolih tu aku. Di dalam perjalanan patik berjumpalah dengan nak bodoh lama tu cik Raja Lakjuna, kabaran anak mah, Raja Skamo, Kerajaan Negara, Kuala Dua. Benar sekali. Hari ini aku nak panah lagi pada diri dia. Kerana mari nak madoh. Dari dalam negeri ayah na dia nak pekerjaan besar orang lain dengan surat-menyurat. Datang dia juga tulis dengan daun pisang krim. Hati mana yang tidak panah, perut mana yang tidak muri. Jadinya tuanku, jadi begini saja bayang kena. Kalau kamu kasih kanaknya kepada anak na aku Tuan Tri Ganaudan, kamu ingat takat bunuhlah anak beranak Tuan Cik Rada Lakjuna dengan rumungnya pengasuh-pengasuh. Aku malah kelih sebelah mata, malah tak dengarkan sebelah telinga. Moleklah tuanku kalau belas. Tubuh badan digelarkan mah Raja Ratu Silat Lu. Builah kepada isyarat kepada digelar bayar geno. Bayar geno pun sukanya tidak alai kepala. Kerana nak tubuh badan digelarkan mah Raja Ratu Silat Lu pun setujulah nak bui Tuan Tri Ganaudan kepada diri dia. Berjalan pula dengan gana larak menuju nak kejap kira dengan Tuan Cik Rada Lakjuna dengan seorang diri. Saya senyawa pula.

Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang ya. Dan pada semua sayang sobat kita, kembali bersama-sama dengan saya Jimmy menerusi pertemuan kita pada hari ini 23 Ogos 2026 ataupun bersama dengan 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan alhamdulillah dalam pertemuan kita ni seperti biasalah, setiap hari Ahad ni kita akan ada program Rujuk Ustaz ya. Rujuk Ustaz, dan untuk hari Ahad ni tak lain tak bukannya kita akan ditemani oleh Al-Fadil Ustaz Wan Muhammad Syahir bin Wan Mahmud untuk tajuknya bersambung daripada minggu depan ya. Suka berkenaan dengan dunia, megahnya dunia dah. Jadi pada saya sahabat kita, apa-apa kalah share, apa-apa kalah like TikTok live kita Lonim dan juga Facebook live kita. So, sambil kita menantinya masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan 7.24 minit malam ni, bila-bila tu bolehlah kita sama-sama menimba ilmu akhirat. Dah. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita terus bersama Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, batuk Ustaz.
1: Batuk sikit
0: ya. Berpun alhamdulillah dapat jumpa semula kita pada hari ini dah. Alhamdulillah. Hari ini dah pun masuk 10 Rabiul Awal ya. Tak lama lagi, buat kata Pakdo petang tadi, esok hari molek dia kata.
1: Yeah.
0: Esok hari molek tu terima gaji. Oh, lusa tu molek hari lagi. Molek lagi dia kata. Jadi apapun, semoga apapun kita lalui pada hari-hari yang sebelum ni dan juga pada hari ni, semoganya dipermudahkan deh. Jadi Ustaz, hari ni tajuknya kita sambungan daripada minggu lepas ya. Minggu lepas kita cerita berkenaan dengan Haman.
1: Kasih yeah. akan kemegahan dunia.
0: Ya, yeah, kasih akan kemegahan dunia. Jadi ceritanya banyak sebenarnya. Jadi tanpa melengahkan masa, dipersilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya, dihidupkan kita, dipanjangkan usia kita dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan marilah sama-sama kita berselawat kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Kita bersyukur kehadirat Allah pada hari ini. Kita masih lagi dikurniakan kesihatan tubuh badan, dan telinga kita dapat mendengar. Dan dengan nikmat pendengaran ini, maka kita halakan nikmat ini melalui jalan-jalan yang dibenarkan oleh agama hak mana Tuhan suka. Dan di antara jalan hak Tuhan suka, dengan telinga kita ni, pendengaran kita ni, kita pasal telinga ni untuk dengar rancangan Rujuk Ustaz. Jadinya mudah-mudahan kita boleh beramal dengan apa yang ambo nak kongsikan bersama pada petang ni. Alhamdulillah, insyaAllah pada petang ini kita sambung untuk siri yang kedua bagi topik kita, iaitu satu sifat yang tercela yang boleh menyebabkan manusia ni menyesal, rugi di hari akhirat nanti, iaitu bila adanya sifat dalam diri, sifat apa dia? Kasih akan kemegahan dunia. Ambo mulakan pertemuan pada petang ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Takatsur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, Alhaakumut takatsur. Kamu telah dilalaikan oleh perbuatan berlumba-lumba memperbanyakkan harta dan kemegahan. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk ke dalam lubang kubur. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kelak kamu akan mengetahui. Kemudian kelak kamu akan mengetahui. Ayat ni Allah Ta'ala nak semih. Kalau main badminton atau berjemi, semih ni.
0: Semih.
1: Allah Ta'ala nak semih. Atas muka mana-mana hambanya, manusia yang hidup mereka di dunia ini, dilalaikan dengan dua perkara. Pertamanya, dilalaikan dengan harta. Yang kedua, dilalaikan dengan bermegah-megah akan harta mereka. Jadi orang yang gila ke dunia ni, Abang Jimmy, kalau kita nak kata gila ke dunia tu, tak. Tapi dunia ni nak juga, Abang Jimmy. Kalau tak ada piti, boleh kata sesak kalah hidup. Zaman lah ni. Bagai maha belakang lah ni. Mujur duduk Kelantan lah. Kalau kena duduk area-area Kuala Lumpur, ambo pernah rasa lah duduk di Bangi. Tubik rumah tu, air pitih pai dah.
0: Macam sirap lah.
1: Dan macam-macam lagi lah. Jadi, nak ayak kitanya, dunia ni penting. Sebab tu hari ni, Abang Jimmy ko, ambo ko, sidai pendengar ko, semua kita kerja. Dan dengan kita kerja ni, bolehlah pitih gaji tu. Esok ni gaji ni. Dengan gaji ni, metah je macam ni. Boleh gaji hari ni. Lusa tu ninggal berapa sen je. Duk bayar hutang, yurai anak.
0: Tak sampai seje pun.
1: Nafkah isteri dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan semua tu dihitung sebagai nilaian pahala atas setiap pengorbanan ketua-ketua keluarga atas bumi inilah, insya-Allah. Jadinya ada orang kalau dia ni dengan dunia ni, siapa perikat dia ni ditipu dengan dunia. Kalau standard orang ni berjimi, kalau umur 90, kalau Malaysia kita ni letak peci umur 90. Lepas 90 ni tak ada dah. Kebanyakan gak hala tuju tu nampak ke akhirat. Tapi kalau manusia hok gila ke dunia ni, gila mereka ni siapa bila? Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hatta zurtumul maqabir. Gila tak gila manusia ke dunia ni, setengah tu, bila dia kata dia gila ke dunia, bukan sampai 90 je gila ke dunia ni. Manusia kalau dia gila ke dunia, hatta zurtumul maqabir, bila dia akan khabar bahawasanya segala dunia hok dia gila ni, semuanya fana, semuanya tak ada nilai, bila dia masuk di dalam lubang kubur. Orang hok gila ke dunia ni, dia tak akan khabar selagi mana dia tak dimasukkan ke dalam liang lahat. Mana kata bila dia mati, gila ke dunia lagi. Nak mati tu sebut lagi piti. Bila dia khabar sungguh, bila masuk dalam lubang kubur, masa tu piti. Nabi sebut dalam hadis kan dia, yatba'ul mayyit thalathatun, ahluhu wa maluhu wa amaluh. Fayarji'u usnani wa yabqa wahidun, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluh. Nabi sebut riwayat daripada Anas ibn Malik. Nabi kata kepada dia, ada tiga macam yang akan menghantarkan jenazah ke liang lahat ataupun ke perkuburan, iaitu yang pertama ahluhu, keluarga, yang kedua hartanya, wa maluhu, dan yang ketiga wa amaluh, iaitu amal ibadah dia, semayeb dia, puasa dan sebagainya. Fayarji usnani, dua lari klik. Anak bawa kereta kita ni, Bentley, Ferrari. Patu keluarga gi, anak gi, anak tino gi, anak jate gi, bini duk teriak rumah, tak boleh nak gi, menggodok dalam keadaan edah, tak boleh dah gi. Ada orang kata, boleh gi.

0: start edah. Salah ni. Edah ni bermula, tempoh edah bermula sebaik saja suami ni dia hembus nafas terakhir, maka bermulalah edah bagi bagi isteri ni. Jadinya ni harta gi, keluarga gi, dan juga amal ibadah pun gi sekali. Dua lari kelik, nak tak nak lari kelik. Nah, dan yang tetap setia menemani manusia adalah waya baqa amalu, iaitu amal ibadah yang mereka kerjakan atas dunia. Hak manusia tak se buat hari ni. Hak manusia ramah tak buat hari ni. 90% Abang Jimmy, rakyat Malaysia kita ni tidak mengerjakan solat fardu dengan sempurna. Bukan kata tak semayal langsung, tak rajin semayal. Tak nak moga dengan Allah semayal. Tak kepik semayal. Tak tak kepik tak semayal. Ada orang tak kepik ke, tak tak kepik ke, tak semayal semua. Ada orang ni subuh tak semayal setiap hari. Ni tak semayal, semayal. Lagu tu ikut dia nak. Moga dia ingat dunia ni dia yang punya. Dia ingat peraturan dunia ni dia yang buat. Maka dia kata, kalau aku rajin aku buat, aku tak rajin aku tak buat. Nah, maka orang ni yang dilalaikan dengan dunia ni, nah, sehinggalah masuk ke liang lahat, maka barulah mereka akan khabar bahawasanya segala yang mereka kejar tu semuanya telah pergi meninggalkan mereka. Nah, dan Rasulullah SAW bersabda lagi dalam hadis, demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku takutkan menimpa kamu, kata Nabi ni, tetapi yang aku takut dunia dibentangkan kepada kamu sebagaimana ia telah dibentangkan kepada orang-orang sebelum kamu, lalu kamu berlumba-lumba mendapatkannya sebagaimana mereka yang terdahulu sebelummu berlumba-lumba untuk mendapatkannya. Dan ia membinasakan kamu sebagaimana ia telah membinasakan siapa dah? Mereka yang dahulu sebelum kamu. Mana kata umat dahulu, Allah Ta'ala tunjuk contoh siap-siap kepada kita dalam Al-Quran. Hamba sebut cerita belum ni. Qarun, Haman, Fir'aun, umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut. Mereka ni semua adalah di antara umat-umat yang telah dibinasakan Allah. Kerana mereka ni bermegah, agah. Nah, berasa sombong dengan dunia yang mereka rasa mereka miliki itu. Dan hari ini dunia yang mereka idamkan, yang mereka kejar itu, nah, telah pun tenggelam bersama-sama dengan jasad dan tubuh mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itulah deh, kalau kita tengok zaman hari ini, banyak contoh kita boleh tengok orang badi. Orang kena kata orang badi ni. Badi ke apa? Rumah aku lebih besar. Ni, tengok rumah orang lebih besar padahal rumah kita besar dah. Tak puas hati Renovate pula Abang Jimmy. Ha ni, renovate pula tak puas hati Tengok rumah orang dua tikar. Tak boleh pergi, dua tikar setengah kita. Acu siap dua tikar setengah. Tengok pula orang sebelah baru nak buat rumah lima tikar. Tak puas hati. Kejar lagi harta. Siapa tak ada maya bank ni. Bapa, tak puas hati kita kena buat netika. Oyak dia kepada bini. Bini jalak. Bini bukan je teh. Bola bank. Pada dah bank. Dua tikar setengah ni pun. Cekak naik turun dah.
1: Sakit
0: lutut dan sebagainya. Tapi dah. Bini jalak. Oh, molek bank. Bank kita kena net. Skala bini. Hak jalaknya skala kak. Skala bini jalak. Nek lelaki je cari piti. Dua-dua jadi bengong kelu. Orang kelantan kata bengong kelu ni. Lepas tu, kereta cara kereta. Oh, kereta aku lawa sekali. Padahal kereta ni, alhamdulillah dah, boleh lagi bergerak daripada A ke A. Tapi tengok orang lain pakai kereta mahal. Tak boleh kita kena tanding dengan dia ni. Kita kena mahal lagi. Tengok jirai beli kereta, ne tayar. Kalau 4 tayar, ne tayar. Tak boleh kena beli 7 tayar. Nak oyaknya ni. Apa lagi? Harta aku lebih banyak. Anak aku lebih berjaya. Aku lebih terkenal. Aku lebih dihormati. Itulah kalau kita tengok perlumbaan-perlumbaan manusia yang gila, yang cinta kepada dunia dalam kehidupan mereka. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ambo nak cerita satu kisah. Selepas daripada peperangan Hunain,

0: satu peperangan Abang Jimmy yang disertai oleh baginda Nabi dan para sahabat. Namanya peperangan Hunain. Setelah peperangan Hunain ni berakhir, Islam mencapai kemenangan. Tentera Islam ni menang Abang Jimmy. Bila tentera Islam ni menang, maka banyaklah harta-harta rampasan perang disebut sebagai ghanimah. Nah, yang berjaya diambil, nah, sebaik sahaja puak-puak apa tentera Islam ni menawan musuh, maka banyaklah harta-harta musuh ni telah dirampas oleh tentera Islam. Jadi bila tentera-tentera musuh ni ditawan oleh Rasulullah dan para sahabat, yang mana antara para sahabat tu ramai juga di kalangan sahabat hak join Nabi pergi perang ni adalah daripada kaum Ansar. Kaum Ansar ni siapa dia, Abang Jimmy? Kaum Ansar ni satu kaum yang menetap orang asal di Madinah. Nama dulunya Yathrib. Nabi berhijrah dengan sahabat daripada Mekah ke Madinah. Mekah dia panggil golongan Muhajirin. Berhijrah ke Madinah. Sesek mana tunggu Nabi dengan sahabat ni sapa daripada Mekah ke Madinah dalam peristiwa hijrah ni. Ni boleh maklum ni. Kita cerita Nabi sikit ni. Siapa dia yang tunggu Nabi? Nah, sambut Nabi dengan tala'al badru alaina. Oh, sambutan yang sangat-sangat hebat. Mereka suka Nabi mari. Siapa dia? Kaum Ansar. Kaum Ansar. Nah, kaum Ansar ni, Abang Jimmy, jasa mereka kepada Nabi sangat besar. Mereka lah hak tolong Nabi dalam banyak siri peperangan. Peperangan Tabuk, peperangan Ahzab, peperangan Uhud. Banyak peperangan yang mana mereka ni telah membantu Nabi. Dia mencapai kejayaan bersama Nabi dalam banyak siri peperangan. Tiba-tiba dalam peperangan Hunain ni, bila Nabi telah menawan musuh, maka tiba-tiba musuh yang ditawan Nabi ni, Nabi jinakkan hati mereka. Dia panggil wal muallafati qulubuhum. Orang yang dijinakkan hati mereka. Nah, lagu mana Nabi jinakkan hati musuh ni? Nah, antaranya ketua-ketua set-set Quraisy ni yang dijinakkan hati Nabi, antaranya Abu Sufyan bin Harbi, Muawiyah bin Abu Sufyan, Hakim bin Hizam, Safwan bin Umayyah, Al-Harith bin Al-Harith, dan banyak lagi tokoh-tokoh lain. Lagu mana Nabi jinakkan hati mereka? Antaranya dengan Nabi memberikan harta rampasan perang yang banyak kepada mereka. Ada setiap orang tu, Abang Jimmy, disebut dalam riwayat cerita ni, setiap orang diberikan hampir 100 ekor unta. Setiap orang. Unta dulu, Abang Jimmy, super kereta. Super kereta. Kalau kereta hari ni, per kereta Ferrari. Bukan sebutir, Abang Jimmy. 100 butir. 100 butir. Bayar sore-sore dapat. Dan dalam masa yang sama, Nabi tidak bui sebanyak itu kepada penduduk Ansar. Ataupun kaum Ansar. Hak banyak dulu Nabi ni. Hak mati demi Nabi. Hak ada putus tangan demi Nabi. Hak ada korban harta untuk Nabi. Tiba-tiba Nabi banyak bui kepada musuh-musuh Nabi dulu. Hak lawan Nabi. Hak tetek Nabi. Hak duduk Mekah. Nah, tapi sebab ditawan mereka dalam peperangan Hunain, maka Nabi nak jinakkan hati mereka. Nabi wigapa. Nah, biasa Abang Jimmy, kalau di Tanah Merah tu, dia panggil ada NGO Mu'allaf. Mu'allaf. Mu'allaf ni ramai juga orang masuk Islam sebab gapo? Sebab ditawarkan ni piti. Dia masuk tu mula-mula sebab nak piti. Tapi tak apa. Sebab zaman Nabi pun pok-pok ni masuk Islam pun sebab kebendaan mula-mula. Tu cara mula-mula Nabi nak tackle mereka. Lama kelamaan daripada niat Islam masuk Islam tu kerana kebendaan, akhirnya dilatih mereka, dididik mereka, ditarbiah mereka, hok kerana harta tadi tu tukar jadi ikhlas. Alah, supaya kita lah masa kecil ke, ayah suruh maya lah. Kenapa, Jimmy? Kalau semaya, kalau puasa penuh, sehari abah bui 10 ya. Ha, kalau 30 hari kali ya. 30 ya, kali 30 bersamaan dengan 300 ya. Oh, kita ni puasa tu kak. Kalau tanya kerana Allah ke kerana 10 ya, Jimmy? Kerana 10 ya. Tapi lo ni lekat puasa tu, kalau kita tanya 10 ya lagi kalau ni? Tak dah. Kita buat puasa ni kerana Allah. Tapi bermula dengan kebendaan juga masa kecil. Begitulah juga golongan mu'allaf ni. Hati mereka wal mu'allafati qulubuhum. Yang hati mereka ni dijinakkan dengan harta. Maka puak-puak Ansar ni, antaranya salah seorang sahabat Nabi ni daripada kaum Ansar. Dia ni ketua Abang Jimmy ni. Ketua kepada kaum Ansar. Dia mari jumpa Nabi. Masa tu ada dah orang-orang Ansar ni kecek belakang Nabi. Dia kecek ke apa Abang Jimmy? Antaranya ada kecek Nabi tu, metek-metek pok-pok dia sendiri, set-set Quraisy, set-set Mekah, keluarga dia ke tu, kerabat dia ke tu, orang kampung dia ke tu. Ne, awak set-set dia gak banyak lalu wi harta. Kita ni hok tolong dia banyak-banyak ni, siapa mati, siapa setengah saing kita mati, siapa kita ni habis harta tolong Nabi ni. Kita dapat sikit ya, tak dapat 100 ekor unta. Tapi pok-pok ni dapat banyak. Macam tak adil lah. Mereka tak puas hati dengan Nabi. Bukan beci, tak puas hati. Ada sikit ketidakpuasan hati. Maka marilah seorang sahabat Nabi ni daripada kaum Ansar. Namanya Sa'ad bin Ubadah. Dia kata, ya Rasulullah, ada set-set aku ni, Ansar ni, dia duk kecek belakang. Nih, tak puas hati dengan mu. Sebab mu bagi macam tak adil. Set-set yang baru masuk Islam ni, dia kata, apa mu beri banyak harta. Metek-metek dia daripada kaummu di Mekah. Kena Nabi kasam Mekah. Tapi apa set-set Ansar yang banyak tolongmu ni, mu beri sikit ya. Sore boleh 2 ekor. Hak ni 4 ekor. Hak ni boleh 100 ekor. Papa dia. Jadi Nabi tanya, mu lagu mana saat? Mu rasa mana? Aku pun sebahagian daripada kaumku juga. Kenapa dia nak ayat? Saat kata aku pun berfikir seperti mana kaum aku lah. Aku rasa macam serah hatilah sikit. Abang Jimmy bayar deh. Cuma Abang Jimmy bayar. Kita start bisnes dengan boh kita. Boh kita ni panggil kita mula-mula dalam bisnes ni, dalam syarikat ni. Kita hok siang malam tak tidur nak up ke sale bisnes tu, syarikat tu. Sepatutnya kita yang paling dihargai. Tiba-tiba mari orang baru 5-6 tahun, mari orang yang baru masuk, tiba-tiba cukup tahun we born. Popok dia banyak. Kita orang lama ni hok tangi kipas tu bunyi krek. Lo ni ekor no. Hok masuk start syarikat dulu bunyi krek kipas tu. Masa tu tikar pun tak ada lagi. Seming ya. Ne, masa tu kursi pun tak ada. Duduk atas seller ya. Tiba-tiba kita hok berjual selama kening ni, hok susah senang bersama ni, tiba-tiba kita boleh sikit. Demo boleh bonus, ne 5 bulan gaji, kita boleh 10 bulan gaji. Tak adil ni boh. Kalau kena kita ni. Jadi saat ni dia ngadu ke Nabi. Maka apa jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam? Maka Nabi kata gini saat. Tengok Nabi ni, dalam dia memimpin sangat hebat. Ne, dia punya intelligent dia Nabi ni. Nabi kata gini, aku nak mukupu semua kaum Ansar. Hak tak perhatiin aku ni, mukupu semua. Aku nak jumpa. Maka buatlah perkumpulan di PWTC. Contohlah. Satu dari besar ni. Nabi pun kupu bapak dia. Saat duduk depan kali. Nabi kata, aku ada dengar daripada saat, hak sesekmu ni tak perhati dengan aku. Nah, sebab pembahagian harta. Lagu mana? Saya tunduk belakang. Ada muka nak marah. Dia senyap belakang. Tapi nak lawan Nabi tak gamuk. Hormatkan Nabi ni. Cuma mecok belakang. Mecok. Weh. Okey lah. Tak nak gapa Nabi. Macam dalam hati ada. Maka sebahagian daripada mereka pun menjelaskan. Menjelaskan kepada mereka. Ya Rasulullah. Kami ni bukan beci kamu. Ya Rasulullah. Kami cuma nak tertanya lah. Timbul persoalan lah. Nak kata tak puas hati pun ada sikit. Sebab popok kami ni, hak banyak susah payah denganmu. Hak selama ni berjual denganmu. Tiba-tiba kami dapat sikit je. Tapi bapa popokmu sendiri daripada Mekah ni, hak mu jinakkan hati mereka, hak masuk Islam ni, mu boleh beri harta yang banyak. Sepatutnya kamilah harta yang banyak tu. Mui kami hak banyak ni. Maka Nabi kata, tidakkah kamu redha, wahai kaum Ansar, bahawa orang lain, hak lain tu, hak aku jinakkan hati mereka tu, hak baru masuk Islam tu, aku bui kepada mereka kambing, aku bui kepada mereka unta-unta yang banyak. Tetapi kalian dapat hidup bersama dengan aku. Kalian dapat pulang bersama dengan aku. Mu tak reda ke? wahai kaum Ansar, perhadap macam ni. Makna kata, popok dia, walaupun dapat harta yang banyak, tapi mereka ni balik ke Mekah, duduk Mekah. Tapi Nabi walaupun orang Mekah, Nabi tak kelik duduk Mekah. Nabi kata, aku tetap bersamamu dengan kaum Ansar. Kaum Ansar, aku tetap bersamamu. Popok dia dapat unta, sesekmu dapat aku. Sesekmu dapat hidup bersama dengan aku. Dan Nabi kata ke dia, sekiranya aku lahir-lahir tu, ne, aku bukan asal di Mekah, nescaya aku akan menjadi salah seorang daripada kaum Ansar. Sebab popokmu ni aku respect sangat. Sesekmu ni bukan manusia yang bersifat kebendaan. Sesekmu ikhlas terima aku waktu aku hijrah dulu daripada Mekah ke Madinah bersama dengan para sahabat lain, bersama golongan muhajirin. Kami tak ada gapo-gapo. Sesekmu lah we bini, we harta, we rumah, we perniaga, we benda pada kami untuk kami mulakan hidup di Madinah. Jadi aku respect sangat kamu. Dan akhirnya kalau kita tengok Abang Jimmy, Nabi, siapalah Nabi wafat? Nabi wafat di mana? Nabi wafat di mana? Nabi wafat di Madinah. Tu nak ayatnya betapa kasihnya Nabi ni kepada kaum Ansar. Jadi nak ayat sini Abang Jimmy, sebenarnya tuan-tuan, puan-puan silam pendengar, tak ada gapo pun atas dunia ni yang kita perlu rasa terlalu sedih. Betul lah ada benda sedih. Betul ada benda yang menyebabkan kita kecewa. Tapi sebenarnya bersamaan dengan bulan makhluk ni, aku nak ayat gapo dia? Aku nak kata sebenarnya tak ada gapo pun atas dunia ni yang boleh menyebabkan kita terlalu sedih, terlalu kecewa, siapa perikat nak akhiri hidup, nak bunuh diri, nak kerak tangan, nak kerak tekuk. Bapa, bapa kita sedih. Sebenarnya kita beruntung walaupun kita ni banyak ujian atas dunia, tapi kita beruntung kerana kita menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat lain Allah Ta'ala tak pilih jadi umat Nabi. Tapi kita ni, kita tak minta dengan Allah, Abang Jimmy. Kita tak pernah minta dengan Allah. Abang Jimmy tak pernah minta. Amba tak pernah minta. Dan amba tidak pernah mengharapkan nak jadi umat Nabi. Tiba-tiba, dalam ramai-ramai umat manusia, start zaman Nabi Adam, sehinggalah hari ni, Allah Ta'ala memilih kita menjadi sebahagian daripada umat baginda Nabi. Bayangkan, Abang Jimmy, betapa mulianya kita ni sebab jadi umat Nabi. Di hari akhirat, ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, Abang Jimmy dibangkitkan, amba dibangkitkan, semua manusia akan dibangkitkan bersama-sama manusia ni, dibangkitkan para malaikat, dibangkitkan binatang-binatang, dibangkitkan jin, dibangkitkan setan dengan iblis, semua akan berkumpul di satu tempat yang sama, namanya Yaumul Mahsyar, padang mahsyar, tempat perhitungan Allah, mahkamah Qadi Rabbul Jalil, mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Masa tu Abang Jimmy, tidak ada seorang manusia pun yang akan berbicara kepada Allah. Tak ada orang berani nak kecek di hadapan Allah. Masa tu, takutnya, kata Nabi Ibrahim, hari ini adalah hari di mana hari kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari di mana Allah Ta'ala paling murka hari ini. Binatang-binatang semuanya tertunduk sehingga kepala mereka ni mencecah latar, mencecah tanah. Nak ayat takut, menatih pun takut pada Allah. Malaikat-malaikat semuanya tidak mampu berbicara. Semua Nabi senyap belaka, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam. Bila umat Nabi semua beratur belakang Nabi, Abang Jimmy, tiba-tiba Nabi pun sujud dan berdoa. Bila Nabi sujud dan berdoa, bila Nabi bangun daripada sujud tu, Nabi kata gapo kepada Allah? Ya Rabbi ummati. Nah ni. Dia kata gapo Allah? Wahai wahai Tuhan aku, umat aku, ya Allah. Wahai Tuhan, umat aku, ya Tuhan. Nak ayat gapo? Nabi ni dalam hidup dia, dia sangat mementingkan, dia sangat memikirkan, dia sangat mengasihkan umat dia lebih daripada dia kasih kepada diri dia sendiri. Tu nak ayat bagaimana kalau kita ni memiliki cinta Nabi, dunia dan seisinya ni tak ada nilai apa, Abang Jimmy. Kalau dunia kita tak boleh, Abang Jimmy, kita tak rasa frah pun. Yang penting kita boleh cinta, dan yang penting sekali kita boleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari yang tidak ada syafaat. Bayar ke bajimi masa tu ke tak guna dah harta, tak guna dah anak pinak. Dan hari di mana semua orang mengharapkan syafaat daripada Nabi mereka. Umat Nabi Muhammad, kita ni akan pergi ke Nabi kita. Abang Jimmy akan pergi ke Nabi Muhammad. Amba akan pergi. Pendengar semua akan pergi kepada Nabi Muhammad. Kita akan pakai akak tangan. Akak tangan ni. Ya Rasulullah. Amba ya Rasulullah umatmu. Nabi pun panggil. Oh, betul-betul mu umat aku. Nabi kenal mana? Dia ni atas dunia dulu. Dialah selawat ke Nabi. Dialah amal sunnah Nabi. Dialah cinta kepada Nabi. Melebihi anaknya. Melebihi cinta dia kepada ayahnya, suaminya, isterinya dan segala harta yang dia miliki. Nah, tiba-tiba kita akak tangih. Ya Rasulullah, aku umatmu ya Rasulullah. Nabi tengok. Eh maaf, tak kena. Nabi tak kena. Eh, kita tak boleh sepelek hari tu. Tak boleh sepelek. Atas dunia boleh sepelek lagi. Tak ada tiket boleh masuk lagi zoo. Boleh sepelek. Tapi di akhirat tak boleh sepelek. Akhirat ni dia punya roblok sangat ketat. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Sepelek sikit abu. Tak boleh tipu sikit abu. Tiba-tiba waktu kita ngaku kita umat Nabi, kita mengharap keduk belakang Nabi. Tiba-tiba kita Nabi kata, aku tak kenamu. Maaf banyak. Eh, lagu mana Benjamin? Kita nak lari mana masa tu? Cuba tuan-tuan dan puan-puan silap pendengar fikir sejenak. Kita nak lari mana masa tu? Amba kecek ni sebab kita akan mati. Amba kecek ni sebab kita akan pergi denuh. Denuh. Hari akhirat ni. Pada mahsyar ni. Ada perhitungan. Kita akan pergi. Masa tu kita mengharapkan syafaat Nabi. Itulah harta yang paling bernilai daripada dunia dan seisinya. Sebab tu kalau kita tengok ni, para ulama yang mereka ni sangat-sangat mencintai Nabi dalam hidup mereka. Pernahkah kita tengok para ulama dia sedih sebab dunia? Tuan-tuan dan puan, ambo nak tanya. Kita hidup 30 tahun, ambo hidup 33 tahun. Ada pendengar yang dengar ceramah hamba ni hidup 90 tahun. Berapa kali kita teriak untuk Nabi? Berapa kali kita menangis kerana cintakan Nabi? Berapa kali? Air mata kita ni tuan-tuan dan puan-puan, Abang Jimmy, air mata kita banyak-banyak titik sebab harta, sebab dunia, sebab anak, sebab bini. Bini teriak sebab tu. Laki kelik lewat. Lepas hisau suruh kelik, lalu tak kelik. Gila lepak kedah. Abang gimana? Orang rindu ke abang? Teriak. Titik air mata. Nih. Ada. Anak teriak sebab tak boleh haifu. Tapi pernah dah kita tanya diri kita, berapa kali kita teriak untuk Nabi? Kita bangun malam, kita sebut nama Nabi, selawat ke Nabi, tiba-tiba titik air mata. Eh, nak ayat ke tuan-tuan dan puan-puan, kalau air mata kita ni titik sebab selawat ke Nabi, haram air mata ni disentuh oleh api ni aku, dijilat oleh api ni aku. Nah, wallahu'alam.
1: InsyaAllah tu dia untuk topik kita pada hari ini, kasih akan kemegahan dunia ya. Semoga kita, apa yang kita dengar tadi pada Al-Fadhil Ustaz tadi, bukan saja untuk kita dengar tetapi untuk kita masuk seraplah hati kita untuk kita laksanakan menjadi sebahagian pada amalan kita. Jadi apa pun, terima kasih kepada semua sayang sobat kita yang ada menemani kita sehinggalah ke saat ini. 6.42 minit petang lah sekarang ni, berbaki lebih kurang dalam 14 minit ya Ustaz, untuk kita bertemankan kita punya pendengar sekarang ni. Jadi kita seperti biasalah, kita dua talian kita akan buka, 7433858 dan juga 7488630 ya. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Kak Da.
2: Ya, assalamualaikum Ustaz yang segini maksudnya. Nak ujian Ustaz ya, kuat guru-guru ni. Ujian. Ha. Jadi Ustaz, Allah perlu kita tahu tu kita semua Nabi. Kita pun perlu percaya dengan sifat apa ni, rukun iman ni kalau bermakna adalah tu. Misalnya Nabi, saya kalau itu semua kita tahu bermakna utama itu tanjak dia dan beriman pada hari akhirat. Itu kepercayaan kita, dia kata wajib tahu rukun iman tu. Jadi kita ni mula kita kata kita tak kata kita nama Nabi Muhammad. Tapi ada juga hak orang hak tak itu tak kenal dia boleh ngaku juga, dia tak malu ke Ustaz? Kalau dia kenal Nabi, apa Nabi tak kenal dia? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya. Terima kasih kepada Kak Dah. Midah yang bertanya. Jadi cinta ke Nabi ni, sidai pendengar, dia tidak padai hanya sebut dengan mulut. Kalau sebut dengan mulut, orang yang tak maya boleh sebut je mi. Selawat Nabi kali, selawat Allahumma salli ala, boleh berlaku. Tapi kalau semudah tu lah untuk Nabi pilih, tak maha syafaat tu. Tak nampak maha. Betul tak?
1: Betul.
0: Kalau kita pergi tengok konsert, pergi raja pergi Mimi.
1: Tak pergi.
0: Hamba tengok orang pergi konsert Tengok tiket lah. Kalau duduk belakang kali, 20 ya tiket. Kalau duduk depan sekali tu, tiket 400 ya. Tapi nak riaknya, tiket nak dapat syafaat Nabi ni, mahal. Dia tak padan dengan selawat Nabi, boleh tiket. Tak boleh. Tak boleh. Dia selawat tu selawat sahadah. Biar selawat tu meresap dalam hati. Kemudian kita aman dengan perbuatan. Mana kata selawat tu dia mari sekali dengan gada. Dengan aman sunnah Nabi. Ikut perintah Nabi. Oh, kalau selawat. Orang kafir boleh selawat macam ni. Orang kafir. Orang kafir. Orang Nigeria. Orang Uganda boleh selawat. Hak tak Islam pun. Cuma lah ni bukan masalah selawat tak selawat. Soalan ni adakah selawat ke Nabi tu meresap dalam hati kita? Kalau kita kata, aku rindu kepadamu, wahai Muhammad, Nabi Muhammad. Adakah rindu betul-betul? Aku mengamalkan sunnahmu, wahai Nabi Muhammad. Adakah amal betul-betul? Ataupun sekadar ayat? Nabi, ya, ceh. Pasangan kita dia, ceh macam ni. Bini kita, kau kena? Bini kita, dia duduk 20 tahun dengan kita ni. Kita kata, I love you. Dia tahu, mulut saja. Tak saya pun. Kalau saya sungguh, kita akan tunjuk dengan effort kita. Dengan perbuatan kita. Dengan hati kita. Pasangan kita kenapa? Keikhlasan tu. Nabi pun lagu tu dengan umat dia. Walaupun Nabi ni tak pernah melihat kita. Ada orang tanya ni. Amba jawab dah, Mimi. Kenapa sila imam di Masjidil Haram melalang sambutan maulid? Amba tak dapat info lah. Betul kau dok email di Masjidil Haram tu melarang sambutan maulid. Tapi dalam khutbah ma'id baru ni, yang amba sendiri baca di masjid amba, jelas hukum menyambut maulid ni adalah harus. Hukum menyambut maulid ni. Walaupun Nabi tak pernah buat, sahabat tak pernah buat. Tapi kita kena ingat, sahabat tak buat tu sebab sahabat dia tengok Nabi. Dia kenal dah Nabi. Kita ni akhir zaman macam ni. Segala fitnah, fitnah, peristiwa-peristiwa, orang panggil tanda-tanda kiamat, tubik zaman kita yang paling banyak. Jadi bila jauh daripada Nabi, kita pula tak aja tengok Nabi. Jadi ulama dia buat kaedah. Dia buat satu amalan. Lagu mana kita ni nak menambahkan cinta ke Nabi? Sebab kita umat ke sama. Banyaknya nyakit sama kita ni. Jadi sebab itulah ulama dia pun buat qasidah. Dia buat lirik-lirik selawat dan sebagainya. Supaya kita ni tak lupa Nabi. Ada masjid buat apa macam ni? Ni esok lusa ni. Cuti makhluk apa ni? Masjid Amba Rabu ni, kita buat perarakan Maulidur Rasul. Buat belarak. Nabi tak suruh buat belarak. Tapi apa kita buat juga? Sebab kita nak zahirkan cinta kita ke Nabi. Dan benda ni tidak bercanggah pun dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Tak bercanggah pun. Pakai molek. Amba pergi ceramah sama masjid tapi Jimmy. Masjid tu waktu big kick. Amba ingat ke birthday Amba? Birthday Amba lambat lagi. Kita kata, guana? Sampai birthday aku ke? Tiba-tiba atas kek tu, Amba kejut. Dia tulis, selamat menyambut hari lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun, Allahumma salli alaihi wasallam. Atas kek tu. Dan ayatnya, tuan-tuan dan puan-puan, ada masjid, wak belakik. Memang Nabi tak ada. Tapi Nabi ni jasad tak ada. Ruh Nabi ada. Ni dia tengok kita, dia nampak kita buat gapo. Jadi nak ayat kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan, tak ada masalah nak sambut selagi mana kita menyambutnya dalam keadaan tidak bercanggah dengan syariat. Tidak buat benda-benda yang haram. Tidak buat benda yang Allah Ta'ala murka. Itulah antara kaedah. Wallahu'alam.
1: Okey, jadi itulah, semoga terjawablah soalan kaedah kita. Jadi kita tengok dalam TikTok live kita pun ada juga yang bertanya soalan tadi. Tak apa, boleh tanya nanti insyaAllah Ustaz akan jawab juga. Tapi kita akan utamakan yang memanggil dulu dah. Hello, assalamualaikum. Hello. Hello? Ah, dia tak bunyi pula. So, okay. Hello, assalamualaikum. Dua-dua tu. Jadi seperti biasalah, tua talian kita 7486307743388 dah. Jadi mungkin Ustaz boleh, kita akan pergi ambil. Okay. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, yeah, siapa italian?
3: No, dari Macang.
1: Okey,
0: yeah, Kak Noor.
1: Silakan, Kak
3: Noor. Ya, yeah, terima kasih, DJ. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi, Kak Noor.
3: Ya, yeah. Saya nak tanya Ustaz, bagaimanakah kita nak mendidik keluarga kita supaya mencintai Rasulullah dan mencintai apa tu sunnah-sunnah Rasulullah pada keluarga kita. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak No yang bertanya, terima kasih. Jadi benda yang paling basic lah kita boleh didik. Dia sebenarnya bukan boleh didik, wajib didik. Wajib ajar deh. Benda ni termasuk dalam perkara makrifatul iman. Perkara dalam kita nak mengenalkan, panggil menanamkan keimanan dalam diri anak-anak kita. Hak wajib atas mak ayah hari ni adalah memperkenalkan Nabi kepada anak-anak. Paling paling basic ke apa dia, Jimmy? Kenal nama Nabi Muhammad dulu. Muhammad bin Abdullah. Ambo pergi ceramah di sekolah menengah, Abang Jimmy. Budak sekolah menengah kita, umat Islam belaka, Melayu Islam. Ambo panggil di kata lima, tanya Nabi Muhammad, tak boleh jawab. Nama Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah, dia tak kenal. Bin Abdullah, budak hari ni tak boleh jawab. Bahaya ke? Teruk tak teruk? Muhammad bin Abdullah. Basic tu, Jimmy. Budak pasti ngaji. So, kau nak sebut Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab. Siapa tujuh tu kita kena ajar anak. Tapi kita mapok, kita tanya diri kita. Kita banyak ajar anak ingat ke Nabi ke? Kita banyak ajar anak ingat nama-nama artis. Itu persoalan hari ni. Kita kalau artis ingat. Nama pemain bola ingat. Anak kita pun ingat. Tapi kalau nama Nabi, ambo tanya adik-adik perempuan di sekolah, sebutkan nama isteri-isteri Nabi. Bolehlah sebut hak basic, Khadijah, Sayyidah Khadijah. Hak lain tak ingat. Tapi bila kita kata sebut arti, kena sungguh kat tangi. Siapa awak kenal? Saya kenal ke semua penyanyi kumpulan Blackpink. Blackpink Korea tu
1: jauh.
0: Ambo kenal pun jasa budak-budak sekolah aja. Ustaz, Blackpink sedap ustaz, lagu dia ustaz. Dia ada kumpulan dia nama Lisa, nama macam-macam lah. Kita pun kejut kata, budak ni dia apa? Di telefon dia, wallpaper dia, dia letak gambar. Pak ekor tu, hak telanjang bogel tu. Pak ekor kumpulan Blackpink tu. Dia letak di profile telefon dia. Kita tengok cak panjang kata, Allah lah, letaklah gambar ayah kau, gambar mak. Tak letak. So, kau nak letak gambar makam Nabi, nak letak gambar Masjid Nabawi. Budak-budak hari ni, Abang Jimmy. Baik kan? Ambo bila tengok budak lagu ni, Abang Jimmy, ambo tak siya ke dia, siya juga ke dia. Yang paling ambo kasihankan, yang paling ambo risah, lagu mana nasib ibu dan ayah dia di hari akhirat seksok. Atas dunia ni memang anak dia saya ke dia. Tapi dia kena ingat kalau dia tidak didik dengan agama, anak ni yang saya ke dia atas dunia ni, di akhirat akan menjadi musuh yang nyata kepada dia. Jadi musuh. Dia akan pergi heret kaki mak ayah dia ni. Ya Allah, atas dunia dulu, dua orang ni, mak dengan ayah aku ni, tidak pernah mengajarkan aku mengenali siapa Nabimu. Jadi aku tak cinta kepada Nabimu sebab dua orang ni. Sebab dua orang ni. Jadi hari ni, sebelum muhumbai aku dalam dengan kau, muhumbai dua orang ni dulu. Anak jadi musuh utama. Baik ke? Wallahualam. Itulah kadar. Jadi nak jawab tadi, kenal Nabi. Lepas tu cerita pengorbanan Nabi. Lepas tu pula banyak ke selawat ke Nabi. Buat tiga kara ni dulu, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Jadi semua terjawab. Kak Noor kita tadi kan. Jadi saya rasa dia untuk saya lagi memanggil kita. Moga masa tinggal lebih kurang 3 minit lagi dah. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Tak sah ni.
4: Ya. Assalamualaikum, Dina.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Sah?
1: Kak Sah?
0: Putus.
1: Senyap pula. Tak apa. Kita, jadi masa yang ada ni betul-betul tidak berapa nak mewah masa kita sekarang ni. Jadi mungkin Ustaz boleh, kita boleh try lah ambil soal lagi panggil ni.
0: Serah-terah.
1: Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapat ke Kak Amah pula.
5: Kak Amah pula.
1: Lagi, ya.
5: Jadi gini Ustaz. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
5: Kemarin saya makhluk kemarin.
0: Alhamdulillah.
5: Jadi pokok tino lah. Jadi Kak Amah nak tanya ni. Apabila Kak Amah buat makhluk tu, Kak Amah kirim sadai ke Rasulullah lah. Nak minta Rasulullah ni siapa kedua bapak saya yang mati lah. Untuk nenek. Gitu lah. Ustaz boleh ke? Dari kita duduk selawat tu.
0: Ya, ya, ya.
5: Gitu lah. Mungkin untuk Rasulullah siapa lah. Hak saya duduk selawat ke apa tu. Kedua bapak saya ke tu.
0: Ya, ya.
5: Jadi saya dengar lagi video dah.
0: Ya. Okey. Terima kasih Kak Mah.
1: Kak Mah.
0: Kapal laut yang bertanya.
1: Yeah.
0: Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis. Kata Rasulullah, inna Allah wa malaikatun sayyahina fil ardi yuballighuni min ummati salam. Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai para malaikat yang berjalan di muka bumi untuk menyampaikan kepadaku salam daripada umatku. Mana kata kalau kita ni wisalah ke Nabi, sebenarnya Nabi tahu kita wisalah. Dan Nabi jawab salah kita. Lepas tu, apa dia lagi kita boleh buat, Kak Mah? Kita boleh berselawat kepada Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala kalau kita selawat ke Nabi. Kita selawat ke Nabi. Satu kali Allah Ta'ala akan berselawat kepada kita. 10 kali. Selawat kepada kita ni mana kata apa dia? Allah Ta'ala akan merahmati kita. Mengasihi kita. 10 kali. Sebab kita selawat ke Nabi. Satu kali. Itu nak ayatnya. Tidak ada masalah. Hukumnya harus. Untuk kita menyampaikan salam ke Nabi dan hukumnya sunnah untuk kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh lah Kak Mah buat makhluk buat makhluk masjid, buat belaga, ada orang jari dalam ni Benjamin, kita tengok orang bandar buat majlis-majlis makhluk ni. Kalau orang kampung ramai lagi hok buat majlis makhluk. Ni jemput kita ke Timin. Mari rumah boleh ke? Berapa kita buat majlis makhluk sikit. Dia sambut. Dia sambut. Siapa rumah dia, selawat ke Nabi ke apa, baca doa. Lepas tu nyudah dengan nasi arak. Nasi arak hak utamanya. Tu nak ayatnya. Jadi nak ayatnya, tuan-tuan dan perempuan, boleh buat, tak ada masalah. Tu juga antara cara kita nak zahirkan kecintaan kita kepada junjungan mulia baginda Nabi SAW. Lepas tu imej, dia tak apa ada modal tu imej. Orang kaya, orang segar, penjawat awal dan sebagainya. Boleh lah awak makhluk, piti banyak. Lepas kita tak ada piti, tidak nanti kena buat majlis. Kalau orang tak ada piti, buat syarat tak ada piti. Selawat sendiri ya. Cuma dia ni ada kemampuan. Mudah-mudahan dengan kemampuan dia ni, sedikit harta dia ni, jadi saksi seksa di hari akhirat. Tapi kita tak okey lah tak ada piti langsung. Kalau ni sebuah kita mampu wikurma ke orang. Ambo nak wikurma. Sebuti seorang. Boleh ke? Ambo nak buat makhluk sikit. Panggil 10 orang. Wik sebuti seorang. Selawat ke Nabi. Boleh juga. Tak ada masalah. Tapi dalam kemampuan kita. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita memahami lah topik yang kita bicarakan pada hari ini. Wallahu ta'ala.
1: Okay, alhamdulillah. Jadi nampak gayanya kita dah pun sampai ke penghujung pertemuan kita pada hari ini. Jadi apapun, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat kita yang ada menemani kita sehinggalah ke saat ini. Dengan masa yang ada ni juga pun mungkin kita nak tengok jugalah sahabat-sahabat kita yang ada Rosida Safil, Siti, Mak Yusof, lagi siapa, Muhammad Nazir pun ada juga, Razali ada juga tanya soalan. Mungkin Ustaz boleh jawab secara
0: ringkas. Bapa orang Arab lawan dakwah Nabi SAW sedangkan berbahasa Arab juga, dia tak nanti pehe bahasa. Kalau kita kira lo ni enggak, orang Melayu ada hok pehe bahasa Melayu. Hok lawan Nabi, hok lawan ustaz-ustaz, lawan tutup guru, walaupun bahasa yang sama, bangsa yang sama, tidak nanti. Sebab tu Nabi diutuskan bukan untuk bangsa Melayu saja, Jimmy. Nabi ni rahmatan lil alamin, untuk sekali umat. Nabi diutuskan untuk China, untuk India, untuk Iban, untuk Dayak, untuk Nigeria, untuk semua umat. Bukan Nabi ni orang panggil diutuskan untuk bangsa Arab saja. Jadi munasabah kalau orang Arab sendiri tak leh terima dakwah Nabi. Gitu. Allahuakbar.
1: Okey, itu dia antara yang kita ada jawablah. Bapak, terima kasihlah kepada semua. Jadi sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, mungkin Ustaz boleh memberi titipan terakhir, silakan.
0: Jadi muslimin dan muslimat yang sedang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kalau kita lihat daripada kisah sahabat tadi yang bersama dengan Nabi, ketika mana Nabi menegur puak-puak Ansar yang berasa tidak puas hati kepada Nabi kerana memberikan orang panggil harta yang lebih kepada kaum-kaum yang baru masuk Islam ni. Jadi sebenarnya apa yang kita boleh ambil di sini, bagaimana ukuran kemuliaan tu sebenarnya bukan diukur dengan banyaknya harta. Kita tidak mulia di sisi Allah dengan sebab banyak harta. Bukan CP dia lagu tu deh. Kalau gitu nyaknyalah kepada sahabat-sahabat Nabi, hok miskin, tentu dia tidak mulia di sisi Allah. Tidak. Dan sebenarnya kemuliaan seseorang itu bergantung kepada apa dia? Apa dia? Kaya iman. Kaya dengan amal, kaya dengan akhlak. Itu yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan kekayaan yang sebenar. Kata Nabi SAW, sabda Nabi dalam satu hadis, tidaklah kekayaan itu dengan kayanya harta, laisal ghina ghinan ghinan ghinan laisal ghina ghinal mal, Nabi sebut walakinnal ghina orang panggil apa, Nabi sebut dalam satu hadis, tidaklah kekayaan itu dengan kayanya harta, tetapi kekayaan itu yang sebenarnya adalah kaya hati. Maka sebab itu mudah-mudahan dengan kita mendengar tentang kisah-kisah Nabi dan para sahabat tadi, menanamkan rasa cinta kita ke Nabi Bulan Maulud ni, dan seterusnya menjarakkan diri kita ni, menghapuskan kecintaan dalam diri kita kepada dunia, kepada dunia ni. Wallahu ta'ala alam.

berdasarkan kebajikan warga emas, OKU dan pesakit kronik di seluruh negara setakat Jun tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato' Seri Nancy Shukri berkata, pertukaran tersebut disalurkan menerusi bantuan warga emas serta bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik terlantar. Tambah beliau, usaha memperkukuh ekosistem penjagaan negara amat penting khususnya bagi memastikan kebajikan para penjaga yang menguruskan golongan berkenaan turut dipelihara. Sebanyak 40 rumah masyarakat orang asli yang uzur di 7 kampung dalam Dun Macap Jaya dijarang untuk dibaik pulih menggunakan peruntukan Kerajaan Negeri Melaka dengan anggaran kos keseluruhan RM800,000. Adun Macap Jaya, Dato' Eng Wee Hee Sam berkata, permohonan kerja baik pulih berkenaan dikemukakan secara berperingkat termasuk fasa pertama dan kedua bagi membantu keluarga yang berdepan keadaan kediaman rosak dan memerlukan pembaikan. Peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peningkatan ketara membabitkan kes asma dan jangkitan saluran pernafasan. Luar negara, Médecins Sans Frontières mengecam Israel yang menutup dua kes jenayah yang dirujuk oleh organisasi itu. Ia membabitkan beberapa serangan ke atas konvoi MSF di Gaza pada November 2023 yang mengorbankan dua orang serta serangan udara ke atas empat ke atas tempat perlindungan MSF di Khan Yunis pada Februari 2024 yang meragut dua nyawa dan mencederakan enam yang lain. MSF menyifatkan keputusan itu sebagai tidak adil dan tidak boleh diterima selain mengkritik tindakan penutup kes berkenaan selepas rejim Zionis berdiam diri selama dua tahun. Akhir sekali, lima konvoi bantuan kemanusiaan UAE memasuki Gaza minggu ini membabitkan 75 trak yang membawa 800 tan bantuan kemanusiaan termasuk bahan perlindungan, bekalan makanan dan bantuan perubatan. Konvoi itu merupakan sebahagian daripada usaha kemanusiaan berterusan UAE di bawah operasi Chivalrous Night 3 bagi meringankan penderitaan rakyat Palestin dan membantu memenuhi keperluan mendesak mereka. Pasukan operasi tersebut terus menyediakan konvoi bantuan menerusi pusat logistik bantuan kemanusiaan UAE di Al-Arish. Sekian berita yang disuting oleh Syahwizali Salihuddin dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jadi alhamdulillah, Malaysia maju, rakyat selamat. Ya, kembali bersama dengan saya Jimmy menerusi pertemuan kita di jam yang kedua ni. Alhamdulillah ya, untuk jam yang pertama tadi telah pun kita bertemankan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz kita berkenaan dengan tajuknya pada hari ini, Kasih Akan Kemegahan Dunia deh. Jadi untuk jam yang kedua ni pula kita akan sesama membasahi kerohanian kita untuk sama-sama kita menghayati alunan-alunan lagu-lagu nasyid. Sambil kita menantinya masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan tepat pada jam 7.24 minit malam ni, marilah kita sama-sama mendengarkan alunan-alunan lagu-lagu nasyid.

Ya, pada ketika ini 7:10 minit malam dah sekarang ni ya. Jadi kepada sesebab kita yang mana lagi masih berada di atas jalan sedang mandu tu, bawa kereta molek-molek dah. Jadi waktu petang macam ni, waktu malam macam ni lah, ramai orang sedang pulang ke rumah, sedang memikirkan jugalah apa-apa perkara yang mungkin yang masih lagi lekat di fikirannya, berkaitan dengan kerja, berkaitan dengan apa-apa yang dilakukan hari ini. Apapun, kita doakan kepada semua sesebab kita, semoga semuanya dipermudahkan dah. Sambil kita menantinya masuknya waktu solat fardu maghrib tepat pada jam 7:24 minit malam bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan ini dah. Bapa, selamat mandu. Pandulah dengan keadaan yang tenang, elak mandu dalam keadaan yang emosi ya. Dan jangan lupa ya, lampu-lampu kereta tu dah kena pasir dah, tu gelap dah masa ni juga dah. Jadi sambil kita lain dulu lagu daripada Aris Rari Watan, Jangan Menangis Habibah, tujukan khas kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda ada seumur.

Sesungguhnya, Islam itu jalanku yang lurus. Maka jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain, kerana ia akan memecah belahkan kamu dari jalan Allah. Surah Al-An'am ayat 153.

Bila musim-musim mat yang dirahmati sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan tepat pada jam 7.24 minit malam. Long

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Fitri Haris. Saya ingin berpesan kepada anda semua bahawa masa itu adalah emas. Bila emas itu ianya sangat berharga, dan di dalam Islam masa itu amat dititikberatkan. Kenapa saya sebut tentang masa? Sebab saya nak kaitkan dengan solat di awal waktu. Kalau kita pergi kerja awal pagi, kita bergegas keluar daripada rumah awal-awal pagi, nak punch in, nak punch out, make sure gaji tak kena potong. Macam tu juga dalam kehidupan seharian kita. Kalau kita ingin solat awal, Allah akan memberikan ganjaran yang besar terhadap kita. Jadi jagalah waktu solat kita. Solat di awal waktu, jangan solat-solat dan nak habis dah. Kan? Jadi insyaAllah mudah-mudahan pesanan ini berguna dan bermanfaat untuk semua. Daripada saya, Fitri Haris, khas untuk Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

Baiklah, kita teruskan ya jam kedua malam ni dengan alunan-alunan lagu-lagu nasyid untuk kita tenangkan sedikit jiwa kita, untuk kita mengasah jiwa kita deh. Jadi hari ini adalah 10 Rabiul Awal, bermakna 2 hari lagi kita akan sampai ke 12 Rabiul Awal, Maulidur Rasul deh. Jadi tapi bila kita sebut saja berkaitan dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar kita ingat tarikh kelahiran baginda sahaja ataupun kita memperbanyakkan selawat sahaja deh, tapi yang paling penting kita cuba bawa akhlak baginda masuk ke dalam kehidupan kita deh. Dengan keluarga kita, kita bercakap baik. Dengan orang tua, kita hormat. Bila diberi amanah, kita jaga. Bila kita marah, kita cuba nak kontrol, kita cuba nak kawal deh. Dan bila ada orang buat salah, kita belajar untuk memaafkan. Jadi kadang-kadang sunnah yang paling dekat sebenarnya bukan yang susah pun. Jadi manusia yang menyenangkan orang lain, itu sahaja antara sunnah yang paling mudah sekali dah. Jadi kita sambung lagi dah. Yeah.

Anda pun jam 7.56 malam ya. Kita baru saja dengarkan lukisan alam daripada Hijaz ya. Jadi sebenarnya lagu ni dekat sangat dengan kehidupan kita dah. Ha, dekat macam mana tu sebab dia ceritanya ada masanya semuanya terasa mudah. Ada masanya datang ujian tanpa kita minta. Itulah yang terjadi sekarang ni dah. Tapi mesejnya betul cantik sekali. Ketika kita susah, jangan lupa apa yang kita masih ada. Ketika senang pula, jangan sampai kita leka. Belajar bersabar ya, buang marah dan mudahkan hati untuk memaafkan. Sebab hidup kita ni bukan tentang tak pernah diuji, tapi bagaimana kita tetap berdiri bila ujian datang. Ya, kita layan lagi sebuah lagi lagu sebelum kita pergi ke jam yang seterusnya. Adamu Najwa Latif, Lantan FM.

Gajeng kau terlintas di hati nak menghadiah ke badal haji buat insan tersayang atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci. Chana Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej badal haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900. Lengkap bukti pelaksanaan dan CJ dari muka. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Chana konsep kekeluargaan bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Chana Travel Loni 011 3791 0141. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini

Ya, kembali bersama dengan saya Jimmy dan kita telah pun menjengah ke jam yang ketiga malam ni dan juga terakhir pada sahabat kita yang sampai di rumah rehat molek-molek deh. Ha, yang masih di jalan pandulah dengan selamat ya. Kita buka tirai ya. Lagu untuk jam ketiga ni lagu nostalgia retro 90-an. Teruskan bersama anda Kelantan FM ada seumur.

Ya, kadang-kadang hidup memang begitu ya. Ada masanya kita tersalah langkah, ada masanya kita diuji. Ha, tapi yang penting kita tahu jalan untuk kembali dan memperbaiki diri kita deh. Ha, jadi malam ni pula langit di Kelantan nampak agak mendung deh. Ha, setakat semakan di Met Malaysia, tiada amaran cuaca yang aktif dikeluarkan ketika ini. Tapi yang masih di jalan raya sekarang ni tetaplah kena berhati-hati kerana cuaca boleh berubah. Jadi walaupun malam mendung, bukan bermakna bintang tu tak nampak deh. Bukan makna bintang tu tak nampak. Cuma kita yang tak nampak dia sebenarnya deh. Sebab dia terselindung. Begitu jugalah dengan harapan dalam hidupan kita. Kadang-kadang terlindung sekejap. Tapi jangan terus anggap ia hilang. Jangan anggap ia tak ada. Tu dah faham tu. Jadi kita sambung pula dengan sebuah lagi lagu Eliket. Seribu Bintang tunjukkan khas pada semua pendengar setia Kelantan FM. Ada seumur.

Ya, daripada seribu bintang yang kita dengar sebentar tadi, malam ni ada satu bintang juga yang kita nak raikan ya. Jadi selamat hari lahir istimewa buat Mok Cuani di Kampung Alor Pasir yang bertugas di Pasar Raya Pantai Timur, Tanah Merah deh. Doanya semoga Mok Cu sentiasa sihat, ceria sokmo, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Selamat hari lahir daripada sahabat dan juga keluarga yang sentiasa ingat. Dan Mok Cuani balik kerja malam ni hati-hati deh. Made Malaysia ada mengeluarkan amaran ribu petir pada 6.5 petir tadi di mana termasuklah Tanah Merah dengan hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka sehinggalah jam 9 malam. Apapun cuaca di luar, jangan bagi hati kita ikut mendung sekali. Kita jaga hati, kita jaga diri kita deh. Ha. Dan daripada cerita bintang tadi, kita beralih pula dengan cerita hati pula. Pemindahan khas anda, iklim. Gerhana cinta luka untuk anda. Kelantan FM ada sokmo.

0: Ambil bunga ke? Alah, berasa sepenuhnya bersemangat sungguh-sungguh ya. Bila tengok ramai di antara kita ni yang mengibar ke jalo gemilai. Bule ke bangsa bule merdeka. Kita sama-sama semarak ke lagi. Semangat kemerdeka dari di masing-masing. Cumanya, pesan Mek Bunga, kita ni kenalah hormat kepada jalo gemilai. Kalau ada jatuh ke jalo gemilai tu, kita tolong kutip. Lepas tu pula, jalur gemilai hak mana punuh dah ke? Muka lama dah. Dia koyok ke gapa. Warna pun pudar. Jangan duk buekok si. Dia ada cara-cara dia juga. Cara-cara hak betul. Lagu mana kita nak lupus ke jalur gemilai? Cara dia tu lagu mana? Mudah sangat-sangatnya. Kita bakar je. Tapi secara tertutup. Dia bukannya di tempat awal. Bukannya duduk buat apa? Bakar jalur gemilai tu secara terbuka. Tidak. Kena juga hormat cara nak lupuh ke jalur gemilai tu. Ni sebagai tanda kita hormat kepada jalur gemilai. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak raya aja.
1: Leju merah. Orang ada panggil Mek Bunga.
2: Ya, kena bakat dengar tu apa yang Mek Bunga kata deh. Ha, cara nak melupus pun kena ada juga etika ni juga deh. Ha, selain pada cara kita nak menggantungkan bendera juga. Jadi untuk awal tadi sebelumnya Mek Bunga kita dengar yang ngepek tadi kita dengarlah tentang gerhana dalam sebuah perasaan kita. Dalam kehidupan sebuah negara pun ada masa kita melalui zaman susah dan mencabar. Tapi yang paling penting sekali deh, kita kena terus bergerak ke hadapan juga. Ya. Jadi menjelang Hari Kebangsaan ke 69, 31 Ogos nanti deh, persiapan di Dataran Putrajaya kini dilaporkan sudah mencapai sekitar 85% hingga 90% deh, dan lebih 80,000 pengunjung dijangka akan hadir juga deh. Jadi tema untuk tahun ni saya rasa semua dah tahu dah, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Jadi merdeka ni bukan sahaja mengenang apa yang kita sudah capai, tetapi juga tentang apa yang kita mahu bina selepas ini. Dan bercakap tentang harapan serta impian, kita buka dulu layar seterusnya bersama dengan Ella. Layar Impian, Kelantan FM, ada sokmo.

0: Adik nak ikut. Adik takut, Bu.
1: Alah, adik tak ikutlah. Ibu sekejap je nak turun ambil duit. Adik duduk dalam kereta, kunci pintu, okey? Jangan sesekali kita sebagai ibu bapa tinggalkan anak kita sendirian dalam kereta. Elakkan perkara yang tidak diingini. 5 saat, 10 saat, kita boleh kehilangan anak kesayangan kita. Pesanan ikhlas ini dari Radio Malaysia, Kelantan FM.
2: Jadi baiklah sahabat Kelantan FM, waktu sekarang dah pun 8.24 minit malam, lebih kurang beberapa minit lagi untuk kita sama-sama memberi laluan kepada seruan azan isyak bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan. Itu sekitar tepat pada jam 8.30 malam. Ada sahabat kita yang masih berada di luar tu, yang masih lagi berada di luar dalam perjalanan, bolehlah mula mencari ruang yang sesuai lah. Mana yang sedang mandu, pandulah molek-molek. Dan mana yang dah sampai ke rumah, ambillah sedikit masa untuk tenangkan diri selepas seharian dengan urusan masing-masing. Kadang-kadanglah hidup kita ni, kita bergerak laju sangat ya. Kejar, kejar, kejar masa, kejar macam-macam nak kita nak pergi kejar ya. Tapi ada waktunya, kita kenalah berhenti seketika, kita tarik nafas dan kita susu semula apa yang penting dah. Apapun, kita dengar dululah Opik, Bila Waktu Telah Berakhir. Selepas ini, kita akan, lepas lagu ni kita akan sama memberi laluan perseruan azan isyak deh.

0: Bila waktu telah memanggil, tak ada lagi yang berarti selain amal.
1: Sedekahkanlah sebahagian dari hartamu yang elok-elok dan jangan kamu memilih yang buruk-buruk untuk disedekahkan sedangkan kamu sendiri jelek terhadapnya. Surah Al-Baqarah ayat 267.

Bila musim-musiman yang dirahmati sekalian, sebentar lagi kita akan sama-sama memberi laluan perseruan azan bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi Zon 1 dan juga Zon 2 Negeri Kelantan tepat pada jam 7.30 malam.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Demikian tadi azan telah pun berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi Zon 1 dan juga Zon 2 Negeri Kelantan tepat jam 7.30 malam tadi. Kami warga Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak kepada semua muslim-muslimat, pada semua pendengar setia Kelantan FM. Semoga segala amalan kita, doa-doa kita dan juga ibadah kita diterima dan diridai Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya doa selalu kalian barakah, kalian ceria bahagia, kalian selalu merasa manis dengan nikmat iman, Islam dan ihsan, dan kalian kukuh dengan ketakwaan kepada Allah. Bertemu lagi kita dalam rancangan Nidaul Islam. Saya Ustaz Rozi Rejab akan membicarakan tajuk yang sungguh penting, iaitu antara ibu dan bapa, keutamaannya siapa? Hadirin rahimakumullah, sidang pendengar Nidaul Islam di seluruh dunia. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan garis panduan. Daripada siapa garis panduan tersebut? Daripada Al-Quranul Karim. Kerana itulah dia silibus yang diajar oleh Allah melalui Jibril sebagai guru Nabi kita. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim antaranya Suratul Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa

0: tanah, dan telah menetapkan akan Tuhanmu satu peraturan, satu hukum, satu perkara yang sangat-sangat penting, iaitu Allah ta'budu illa iyyah. Kamu tidak boleh menyembah selain daripada Allah. Tidak berlaku syirik pada Allah. Menyembahnya wahdahu la syarikalah. Dalam masa yang sama, wow itu dalam masa yang sama, ya, bil walidain, dengan kedua mak ayah. Ihsanah, hendaklah kamu berlaku baik. Tapi kita ni bila dah ada dua, kita mana satu yang nak letak, ya, yang nak buat dulu, yang nak bagi keutamaan. Kita dua-dua penting, betul dua-dua penting, tapi inilah dia seni dalam beragama. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam pernah ditanya oleh seorang lelaki, ya Rasulullah, di antara manusia yang banyak-banyak ni, selain daripada engkau ya Rasulullah, siapakah yang patut aku beri perhatian? Siapakah yang patut aku buat baik dulu? Siapakah yang patut aku jaga sungguh-sungguh dulu? Maka kata Nabi, ummuk, ibumu. Thumma, lepas itu ya Rasulullah, ummuk, ibumu, your mom, your mother, ya, umi engkau. Lepas itu ya Rasulullah, ummuk, ibu engkau. Lepas itu ya Rasulullah, abuk, bapa engkau. Jadi si ibu ni tiga kali. Kenapa tiga kali? Ha, kat sinilah Allah jawab dalam suratul Ahqaf ayat yang ke-15. Bahawa ibu itu melalui tempoh yang cukup dahsyat. Yang pertama bila? Mengandung. Allah. Susah atas susah. Ya. Lalu yang kedua, waktu nak lahirkan kita. Cukup dahsyat. Dia diambang sakaratul maut. Alah yang laki-laki ni tak payahlah sembang bab pengalaman bersalin. Kau tak pernah bersalin pun. Kerana mengandung tu tak beranak-beranak pun ramai. Astaghfirullah Rabbi waktu bilahi. Gurau tuan-puan. Janganlah serius sangat. Ya. Tapi ibu ni dia mengandung je beranak. Mengandung je beranak. Hadirin rahimakumullah. Derita je Allah Ta'ala saja yang tahu. Itu perempuan ni hebat. Bab tahan sakit ni perempuan hebat. Laki-laki demam sikit je. Alah. Aku perempuan. Lihat ya. Ayang, sakit kepala abang. Pegang badan. Ya Allah, panasnya. Kuatnya. Hargailah isteri anda. Pasangan anda. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, ibu tu bela anak, membesar anak itu. Ya. Dalam keadaan apa tuan-puan? Susunya itu, ya, tidak pernah lekang dari bibir anaknya. Allahuakbar. Mak saya ni pernah kata apa tuan-puan, mak saya dah. Dia kata, seorang ibu tu kadang-kadang, dia kata, waktu menjaga anak daripada kecil sampai ke besar, entah-entah ada seketul tahi dalam perut ibu tu. Kenapa? Ya, cuci najis dan sebagainya. Tapi saya ada nak beritahu ya, seni seorang ayah ya. Apabila si anak jumpa dia, dia akan kata, tanyalah mak kau. Tapi anak ni pergi tanya, mak, macam mana mak? Mak ni seorang ibu yang tahu menjaga hati semua pihak. Dia tahu dia diutamakan dalam agama. Tapi dia seorang isteri kepada suaminya dan tahu meletakkan duduk dirinya dengan akhlak yang sebenar. Lalu dia kata, tanyalah ayahmu, engkau dibinkan dengan namanya. Tapi bila pergi ke ayah, ayah kata apa? Baliklah tanya ibu. Kenapa? Dia mengandungkan engkau. Anak ni jadi pening. Tak pening sebenarnya. Anak ni tahu bahawa ayah dan ibu sedang mendidiknya, memberikan keutamaan. Maka belajarlah dari agama. Ia pedoman hidup kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rejab. #PenyaranJakim.
2: Nidaul Islam.

Ya, penuhi cita rasa anda hanya di Kelantan FM. Alhamdulillah selesai sudah kita memberi laluan perseruan azan Isyak. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak pada semua muslim-muslim, pada semua pendengar setia Kelantan FM ya. Jadi ini kita nak kongsikan ya, di mana esok Isnin 24 Ogos akan berlangsungnya majlis Hubun Nabi SAW peringkat negeri Kelantan 1448 Hijriah ataupun 2026 Masihi. Bila tu? Bermula jam 10 pagi di Dewan Besar Yayasan Islam Kelantan. Ya. Jadi yang berkelapangan bolehlah pakat-pakat hadir bersama-sama untuk memeriahkan majlis ini. Ada forum perdana, ada persembahan kasidah dan ada selawat serta beberapa pengisian lain. Ya. Jadi insyaAllah jadi kita akan jumpa di sana deh. Ha, mungkin sahabat kita ada kelabangan tu, pakat lagi deh. Jadi apa pun, kita sambung pula dengan muzik ya. Untuk malam ni, sebuah lagu cukup dekat di hati kita. Black Dog Bone untuk ibu. Kelantan FM, ada sokmo.

Cirebon untuk ibu ya. Jadi ada satu kiriman salam dan juga lagu malam ini daripada Abedin kita deh. Ha, daripada kepada Muhammad Solahuddin bin Cik Harun yang merupakan penolong pegawai pengurusan Majlis Daerah Pasir Mas ya, dan lagu yang tujukan khas buat isteri tersayang Fatin Harifah yang kini bertugas di SK Kedondong Bunut Susu. Turut dikirimkan juga salam buat Tajul Amri, Muhammad Razmi Riza, Rosila Wati serta seluruh warga kerja NDPM ya. Jadi pesannya ringkas saja tapi cukup bermakna deh. Semoga terus bekerja dengan jujur dan juga ikhlas ya, dan diberi kesihatan yang baik dan sentiasa ceria bersama dengan keluarga. Jadi khas untuk anda semua, kita dengarkan UK's Bila Diri Disayangi. Waktu sekarang dah pun 8.43 minit malam ya. Masih berbaki 17 minit lagi untuk Jimmy temani anda menerusi segmen selekta dan edisi pertemuan kita kali ini. Dan FM ada sokmo.

Ya, itu dia. UK is bila diri sangi semoga terhibur. Ya, ha, jadi waktu sekarang dah pun 8.48 minit malam. Ya, jadi ini sejak satu perkembangan dari Kelantan. Ya, di mana dalam satu of extreme JPJ, kesalahan nombor pendaftaran antara yang paling banyak direkodkan, iaitu sebanyak 947 kes. Dalam operasi dari Januari hingga 14 Ogos pula, ada 1,100 motosikal dikenakan tindakan dan 266 kenderaan disita atas pelbagai kesalahan. Ya, kadang-kadang kita rasa nombor plat ni macam perkara yang kecil je kan, macam benda alah remeh je tu, tapi sebenarnya spesifikasinya memang ada peraturan deh. Jadi moralnya, mudah sahaja nak jaga motor, nak nampak kemas tak salah, tapi jangan sampai gaya tu mengatasi keselamatan dan juga undang-undang tu. Atas jalan raya tu bukan kita sorang. Ramai deh pengguna jalan raya tu dah.

Ya, itu dia Macy Gray, I Try, ya. Sebuah lagu orang putih, ya. Kita teruskan pula dengan lagu daripada Peter Pan pula, Menghapus Jejakmu. Jadi muka dia, kita tu dah masanya dah hujung-hujung dah ni, tapi dah nak tutup kedai dah, Jimmy. Jadi sebentar lagi insyaAllah kita akan, anda akan bertemu dengan DJ Azidi, ya, menerusi pertemuannya di segmen Cekok.

Ya, itu dia sebuah lagu pada Peter Pan, Menghapus Jejakmu. 8.55 minit malam dan sudah tiba Jimmy untuk Jimmy membunuhkan diri. Ya, kita. Jadi, Bapak sekali lagi, saya ucapkan terima kasih belakang kepada semua sesama kita. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: PJA sahkan tiada maklumat cubaan militan selatan Thailand masuk Kelantan. KKM kesan peningkatan masalah kesihatan berkait kualiti udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Pasukan Gerakan Am PJA mengesahkan tiada maklumat mengenai cubaan militan atau gerila dari selatan Thailand memasuki Kelantan setakat ini susulan siri pengeboman dan insiden keganasan yang berlaku serentak di tiga wilayah selatan Thailand malam tadi. Komander Brigade Tentera PJA SSC Ahmad Razi Hussain berkata, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia Thailand terus dipertingkatkan sebagai langkah berjaga-jaga termasuk mengingatkan petugas barisan hadapan supaya sentiasa berwaspada terhadap sebarang cubaan kemasukan. Ketika mengulas mengenai kerjasama dengan pihak berkuasa Thailand, beliau berkata, hubungan kedua-dua negara berada pada tahap terbaik termasuk melalui platform jawatankuasa sempadan serantau yang menjadi saluran pertukaran maklumat berkaitan keselamatan sempadan. Peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara. Menteri Kesihatan Dato Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pemantauan Kementerian Kesihatan, peningkatan ketara membabitkan kes asma dan jangkitan saluran pernafasan.
1: Kita tahu bahawa IPO yang sangat tidak sihat adalah 200 hingga 300 ya, dan tahap yang berbahaya adalah above 300. Tapi hari ini 7 kawasan dengan IPO tidak sihat ya, antara yang tertinggi adalah di Sarawak, 5 kawasan, Serian paling tinggi 197, Kuching 185, Seri Aman 178, Sari K 128 dan Tamarahan 176. Adapun dua negeri di Semenanjung, Kedah dan Perak ya, Kedah Sungai Petani khususnya adalah 126 dan juga Taiping 126 bacaan IPU-nya.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Aduan berkaitan kegiatan menyembunyikan stok minyak masak paket bersubsidi menurun 66.15%. Ia berikutan pelaksanaan sistem skim penstabilan harga minyak masak IKOS dan mobile IKOS. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuzia Saleh berkata, data perbandingan antara Januari hingga April tahun lepas dengan tempoh sama tahun ini menunjukkan tren penurunan positif bagi keseluruhan aduan berkaitan bekalan barangan kawalan itu. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Terengganu berjaya membongkar kegiatan sindiket penyeludupan minyak masak paket bersubsidi di Kampung Bukit Diman Ajil. 4 individu termasuk seorang wanita ditahan dalam serbuan di lokasi berkenaan menerusi Optiris 4.0 bersama cawangan khas Ibu Pejabat Polis Kontinjen Terengganu. Pengarah KPDN Terengganu, Muhammad Mufsilat mengesahkan 3.4 tan minyak masak paket bersubsidi dengan nilai lebih RM103,000 dirampas.
2: Modus operandi seperti biasa, dia akan ambil minyak daripada repacker tersebut dan akan dibawa ke, mungkin kita jangka di luar Terengganu, di luar sempadan, sama ada nak dibawa ke border di sempadan kita, biasanya begitu lah ya. Cuma tujuan tu kita tak tahu ke mana, tetapi memang kita jangkakan ini adalah penyelewangan di bawah Optiris.
0: Muhammad Mufsilat turut memaklumkan sepanjang Optiris 4.0, KPDN Terengganu telah menjalankan pemeriksaan ke atas lebih 13,700 premis dengan 537 kes dikesan melibatkan pelbagai akta. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC akan terus menyokong penganjuran program-program yang memperkasa kesusasteraan serta seni bahasa kebangsaan. Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan MOTEC, Dato' Yusri Muhammad Yusof mengakui penganjuran seperti program Puitika Punjaga Madani yang menggabungkan puisi, monolog, syair, gurindam, lagu puisi dan elemen teaterikal dalam satu persembahan akan terus mengangkat seni, budaya dan warisan selain merapatkan hubungan sosial budaya. Puitika Pujangga Madani dianjurkan sempena ulang tahun ke-10 penganjurannya selain menyokong agenda Tahun Melawat Malaysia 2026. Peruntukan tambahan RM1 juta ringgit diluluskan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bagi pembinaan krematorium untuk memenuhi keperluan masyarakat Hindu di seberang perai. Ahli Pesuruhjaya Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang, Kumaran Krishnan menyatakan penghargaan atas usaha berterusan Kerajaan Persekutuan dalam mengutamakan kebajikan masyarakat majmuk di negara ini.
3: Pelurusan tambahan ini juga mencerminkan komitmen Kerajaan Madani dalam memastikan keperluan pelbagai masyarakat, kaum dan agama diberikan secara adil dan inklusif.
0: Sebelum ini, kerajaan menyalurkan peruntukan RM1.5 juta ringgit bagi pembinaan krematorium berkenaan. Bagaimanapun, jumlah itu tidak mencukupi untuk menampung kos projek menyebabkan Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang memohon dana tambahan.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Dengarkan Hit 10 setiap Ahad 9.15 minit malam. Undi lagu kesukaan anda menerusi page Facebook Kelantan FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bertemu kembali kita malam ini menerusi segmen cekok cerita kita ke Kelantan. Edisi hari Ahad 23 Ogos 2026. Bersama dengan kita melangkah ke 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah, terima kasih untuk rakan-rakan sahabat kita yang masih lagi bersama di malam ini menerusi segmen cekok Kelantan FM. Ada semua bertemankan Azidi malam ini 9 hingga 12 malam, 3 jam kita berteman. Yang mana ada yang baru, pendengar-pendengar baru kita yang mungkin tak tahu lagi siapa nama DJ ni. Saya Azidi, anda nama apa? Okey, baik, terima kasih. Jadi mungkin ada yang setia dengarkan kami dari pagi sampailah ke malam. Esoknya sambung lagi. Radio ni bukan sekadar kawan, tapi dah pun menjadi sahabat sejati yang menemani sentiasa sepanjang masa, tetap setia di sisinya. Gitu. Okey, baik. Jadi malam ini macam biasa, sejam yang pertama kita nak dengarkan dahulu lagu-lagu ke lagu apa ni? Lagu carta ataupun hit 10. 10 lagu yang dipertandingkan macam biasa. Minggu lepas tiada penyingkiran dan minggu ini ada satu lagu yang disingkirkan dan juga ada satu lagu yang dicalonkan kerana mendapat undian yang terendah. Baik, jadi jom kita nak teruskan untuk pencalonan baru minggu ini. Jom kita dengarkan lagu persembahan daripada Misha Omar. Lagu ini yang dicipta pada tahun lepas, 2025. Tajuk lagunya, lagu yang perkataannya dalam perkataan bahasa Inggeris, break ataupun berhenti. Itu dah tajuk lagunya, break. Misha Omar, jom kita layan dulu untuk pencalonan baru.
0: Pencalonan baru, hit 10.

0: Ya, buat baik, baiklah sebaik. Buat jahat pun kita balas je baik. Ha, barulah dia malu dengan kita. Okey, jadi dah pun membawa kita sekarang 9.29 minit malih. Cerita kita ke Kelantan di Hit 10, Kelantan FM. Dah pun ada dua lagu yang saya siarkan. Satu lagu untuk perjalanan baru. Ada 8 lagi lagu. Jom kita teruskan di tangga ke-8 untuk malam ini. Lagu daripada Amira Osman dan juga Irfan Haris, Rasa dan Takdir, di tangga ke-8 dan seterusnya. Baby Acha dan juga Azara Band, Dua Rasa Satu Hati, di tangga yang ke-7.
1: Tangga ke-8.

0: Itu dia persembahan daripada Baby Acha dan juga Azara Band, Dua Rasa Satu Hati dan juga Amira Osman. Semuanya lagu duet, eh? Lagu Irfan Haris, Rasa dan Takdir di tangga ke-8. Okey, baik, terima kasih yang mana masih lagi bersama dengan kami di Kelantan FM. Jangan lupa untuk follow, like TikTok kami Kelantan FM. Ada macam-macam cerita, ada macam-macam aktiviti yang kami sajikan untuk anda. Dan esok jangan lupa, esok kita ada Gujajak esok, Gujajak Kelantan FM. Jadi adik kakak kalau rasa nak dapatkan hadiah bersama dengan tim kami, insyaAllah pukul 12 esok kita berada di GM Automobil dekat Demik Kubehi. Nak tahu hadiah apa, nantikan, eh. Okey, baik, jom kita nak teruskan lagi di tangga ke-6. Lagu persembahan daripada kumpulan Flow 88 dengan lagunya F, dan seterusnya lagu persembahan daripada Syamil, Beribu Tanda Tanya, di tangga ke-5, hit 10.
1: Tangga ke-6.

0: Ini dia beribu tanda tanya Syamil. 9.45 minit malam. Alhamdulillah. Esok 24 hari bulan. Tersenyum lebarlah seketika untuk gomen-gomen. Untuk pekerja sektor awam, kerajaan, alhamdulillah esok dah gaji. Tapi kena ingat sentiasa, ya. Kita asingkan terus untuk bahagian hutang, bahagian pinjaman ataupun bahagian simpanan. Kita kena asingkan dahulu. Habiskan yang mana patut dulu, yang wajib dulu. Yang lebih-lebih itu barulah kita berbelanja. Jangan habiskan semua. Itu pesanan untuk anda dan juga saya sendiri. Okey, baik. Apa pun, tersenyum lebarlah untuk mereka yang dapat gaji esok. Dan mungkin ada yang bekerja sektor swasta yang belum lagi dapat gaji. InsyaAllah adalah rezeki itu hujung-hujung bulan nanti. Baik, kita teruskan di tangga keempat. Lagu persembahan daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Menamakanmu Cinta. Dan di tangga ketiga, Lembayung Tari yang diperbolehkan oleh Wani Hasrita. Dengarkan di 10 Kelate FM.
1: Tangga keempat.

0: Rajin kau terlintas di hati nak menghadiahkan badal haji buat insan tersayang atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci. Chana Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej badal haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900. Lengkap bukti pelaksanaan dan CJ dari Mekah. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Chana konsep kekeluarga bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Chana Travel Loni 011-379-1-41. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini tertangguh.
1: Tangga ketiga.

0: Itu dia, Lembayung dari Wani Hasrita. Berada di tangga yang ketiga untuk malam ini. Ada dua lagi lagu yang saya umumkan keputusannya siapakah yang akan berada di kedudukan juara. Okey, jom kita teruskan di tangga kedua. Sebelum kita melangkah ke jam yang kedua nanti, ada macam-macam lagu saya nak bagi kepada anda. Okey, jom kita dengarkan di tangga kedua lagu daripada Afiq Zazwan, Mendayung Rindu. Dan juga juaranya untuk malam ini, Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Kelantan FM Hit 10.
1: Tangga kedua.

0: Tahukah anda?
1: Sebagai penghormatan kepada lebih 11,000 para jurid yang gugur dalam Perang Dunia Pertama, iaitu pada tahun 1918 sehingga tahun 1939. Dan pada Perang Dunia Kedua pula, pada tahun 1939 sehingga tahun 1945. Dan semasa darurat pada tahun 1948 sehingga 1960. Tugu negaraku berketinggian 15 meter dan diperbuat daripada gangsa. Direka oleh seorang pengukir Austria bernama Felix the Well Done. Dibina pada tahun 1963 dan siap sepenuhnya pada 8 Februari 1966. 7 patung gangsa melambangkan pemimpinan, getir, persatuan, siap sedia, kekuatan, keberanian dan penghormatan dalam menghadapi musuh. Bermula tahun 2010, lokasi sambutan Hari Pahlawan dipindahkan dari Tugu Negara ke Dataran Pahlawan Putrajaya.

Baik, itu dia bersama saya daripada Jali Mungo Tanjung Norih Getah. Noya kesusahan yang dilalui ataupun orang kampung kita orang kampung. Mungkin lah ni ramai lagi lah yang menjadi penoreh getah. Antaranya penduduk-penduduk kampung. Tak kira lah di Kelantan ni ramai sebenarnya. Mungkin Kelantan sajalah. Boleh dikatakan seluruh Malaysia ramai lagi yang menjadi penoreh getah. Sebabnya hasil getah tu boleh dijual. Boleh dihasilkan pelbagai barangan-barangan yang boleh digunakan setiap hari. Antaranya tayar kereta, roba. Macam-macam lagi lah. Cuma nak ayatnya kesusahan kita yang kita lalui sebelum merdeka, selepas merdeka lain ni. Dulu kan nak cari apa nak nak kita pun payah, takut dia dengan tentera-tentera gapo dulu penjajah dulu ni. Tapi selepas berlakunya kemerdekaan, alhamdulillah dunia kita aman damai, tenang dan tenteram, sentiasa selamatlah di negara kita ni. Itulah nak ayat abi pengorbanan orang dulu-dulu siapalah kalau ni. Alhamdulillah dengan pengorbanan mereka ni lah kita dah boleh hidup aman dan damai sentiasa, okey. Jadi cerita pasal kesusahan ni ke, kita lah ni ya macam-macam orang muda lah ni ada hak sanggup milih kerja. Ada hak setengah tu dia kata tak apa aku nak kerja duduk lekong je, tak boleh kerja luar-luar ni takut naik apa kulit jadi merah. Macam-macam ada setengah tu tak apalah ambil kerja kampung je, tapi yang pastinya dapat rezeki halal. Okey, tak kira apa pekerjaan anda sekalipun, cuba usaha untuk cari rezeki halal. Tambah-tambah lagi buat mereka yang dah berkeluarga, ada anak bini dia nak cari makan sesuap nasi, nak beli susu, nak beli pempoh anak, bukannya senang. Macam ambo dulu pun bukan orang senang-senang deh. Ambo dulu pun zaman-zaman sekolah pun sanggup juga jual kuih demi mencari rezeki sama segar untuk buat belanja makan pergi sekolah. Nak ayahnya dulu. Kalau dengar cerita-cerita orang tua-tua orang lama-lama kat ni, mungkin macam-macam lah kisah mereka, antara kesusahan-kesusahan yang mereka hadapi, terutamanya nak beli bersikap pun tak boleh, tak nak berjalan pergi sekolah jalan kaki. Jauhnya 5 km, 10 km, sanggup jalan kaki turun sepas subuh tu gerak dah. Pukul 8 baru sampai sekolah. Ni itulah. Jadi apapun kita bersyukurlah dengan rezeki yang kita dapat lah ni, yang senang alhamdulillah, yang mungkin dalam masih lagi tengah ikhtiar untuk mencari kesenangan. Mencari kesenangan itu payah sebenarnya, untuk mencari keselesaan ataupun mencari benda yang mencukupi untuk bagi kita nak boleh cukup makan tak apa dah. Ada sengah tu ya, kita tak apalah cukup makan pun tak apa dah, asalkan dapat rezeki yang halal. InsyaAllah dengan rezeki inilah dapat memberi apa ni, satu nikmat yang apa yang nikmat yang luar biasa lah untuk kita, terutamanya buat mereka yang dalam kesusahan, nak kerja pun tak boleh, nak gaji pun ciput-ciput je masuk. Buat abang-abang kita yang bertungkuh lumuh lagi mencari rezeki, kita doakanlah semoga mereka dilimpahkan rezeki selalu, insyaAllah. Okay, jadi ingat, kena cari ikhtiar, kena usaha untuk mencari rezeki yang halal, bukan nak fikir cara rezeki yang haram, cari rezeki yang tak halal, tak boleh berlaku tu dah. Kalau rezeki hak tak halal ni memang mudah nak boleh, tapi kak tunggulah pembalasannya lagu mayano nanti. Dok dapat rezeki pun tak berkat, duk hasil curi je, duk ambil hak orang. Memang tak hidup tak kena tenang. Percayalah hamba ya deh. Jangan cuba-cuba untuk kita mencuri ataupun ambil hak orang. Tak usah. Baik, jom kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan Pak Bingka, Satu Cinta Untuk Kamu Saja. Dan selepas ini lagu persembah daripada Bang Face, Darah Muda, untuk anda juga malam ini di sama juga cerita kita oleh Kelantan ada semua.

0: kena peka dengan waktu. Sebab kali ni, waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Lantaran FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi citarasa anda.
1: Aduh semua. Okey, jadi berkenaan dengan promo berkaitan kuis Merdeka setiap hari lah pada pukul 9.31 dan juga 2.31 minit petang rasanya. Okey, jadi kalau nak menang hadiah nantikan, tunggu saja isyarat memanggil bersama dengan DJ-DJ bertugas pada pagi dan juga petang. Okey, baik. Alhamdulillah, terima kasih untuk rakan-rakan sahabat kita yang dah follow TikTok kami Kelantan FM. Terima kasih. Yang belum follow lagi boleh tahu, bagi tahu kepada rakan-rakan yang lain. Apa ceritanya? Apa yang ada dalam TikTok Kelantan FM tu? Macam-macam ada dia kakak weh. Ada aktiviti-aktiviti kita lah dan juga pengisian dalam konti kita. Ada pesanan-pesanan, nasihat-nasihat untuk anda semua. Baik, yang mungkin ada yang tengah berehat malam ini, ada yang tengah tunggu nak lena sendiri, ada yang tengah baring-baring tengah duduk lipat-lipat baju, lepas ni nak tidur dah, esok bangun pagi, bangun awal pula. Dan cuma kita kena sentiasa ingat, sentiasa pekalah jaga kesihatan kita sebabnya ada setengah orang itu dia suka tidur lewat. Tidur lewat ni yang boleh mendatangkan macam-macam lah kemudaratan. Kalau tak percaya boleh tengok sendirilah info-info berkaitan dengan kesihatan. Kalau tidur lewat, apa masalah yang akan datang pada badan kita? Okey, cukupkan rehat badan anda cuma ayatnya pagi-pagilah. Ambo sendiri pun kadang-kadang kena juga. Tak pasal-pasal kita salahkan bantal. Tidur bangun pagi sakit tekuk, sakit apa? Sakit atas tekuk ni lah macam-macam. Macam benda apa sakit urat gitu. Kalau ikutkan daripada Public Health Malaysia ni, ambo terbaca juga tersilap bantal. Otot leher menanggung akibat punca dan juga penyelesaiannya. Kadang-kadang kita tidur malam, tak apa-apa dah. Ni dia main mimpi. Mimpi gua ni macam-macam cerita dalam mimpi kita. Bangun pagi esok sakit. Nak bangun tu sakit-sakit macam-macam. Sakit atas belakang lah. Atas apa ni? Atas belakang tekok ni. Jadi apa yang perlu anda buat adalah, yang pertamanya, lepas bangun tidur, cuba tuamkan dengan benda-benda suam, air suam kau, selama 10 hingga 15 minit atas tekok tu kan. Dan juga buat regangan lembut lah bila sakit reda. Okay, kena macam ala betul-betul agak sikit-sikit gitu lah. Punca biasanya posisi tidur tak betul. Kadang-kadang kita salah tidur, tapi kita sakit, kita salah ke bantal dia. Bantal terlalu tinggi ataupun terlalu rendah pun mungkin puncanya juga. Okay, jadi

Kalau sakit tu berlarut teh lebih pada 4 hingga 5 hari, mungkin ada masalah dalam ialah mungkin tisu dalaman dalam apa leher kita ni ada sedikit terluka ke ataupun terkesok ke apa ke, tak tahu. Cumanya nasihatlah pergi jumpa dengan doktor untuk dapatkan khidmat nasihat ataupun rawatan yang sebaik-baiknya. Okey, kalau jumpa nak jumpa doktor tu pastikan betul-betul sakit lah ni. Wak tak sakit tapi wak juga minta-minta MC ya sebenarnya. Jangan eh. Okey, sakit lebih pada 5 hari ataupun kebas ataupun lemah pada tangan. Tangan pun jadi masih sakit apa segala macam kebas-kebas. Serbay-serbay kalau kata serbay. Okey, cubalah berjumpa dengan pakar-pakar kesihatan eh untuk dapatkan khidmat nasihat dan juga rawatan yang sebaiknya. Sama juga penyakit-penyakit lain pun, sakit palu berlarut teko, sakit gigi berlarut teko, pergilah jumpa dengan doktor. Kadang-kadang itu darah kita pun kita tak tahu, okay, kita nak cek sendiri pun tak boleh juga. Kalau pergi hospital, dia tahu berlaku sebabnya ada peralatan-peralatan yang canggih dapat mengesan segala penyakit yang ada dalam badan kita. Jangan takut pergi klinik. Ada setengah kita takut, weh, sini takut pergi klinik. Takutnya kena jauh-jauh ke doktor. Takut doktor cek macam-macam nyakit lah marinya ni. Jangan takut lah. Jangan segan, jangan takut. Sebabnya untuk kebaikan kita semua. Kalau kita tak tahu, tiba-tiba nyakit tu mari dengan gag sekali, tak pasal-pasal. Deh. Baik, itu pesanan untuk anda dan juga pesanan untuk saya sendiri. Baik, jom kita nak berhibur lagi bersama dengan lagu daripada Adik Damia ni, Kembali Bersamaku. Dan selepas ini ada lagu Faris and Doro, This is Pantai Timur. Dan juga sikit sawak je. Dengarkan dulu di Sama Cekok Cerita Kita Orang Kelantan Ada Semua.

0: satu kargo bio.
1: Kargo kerja ni.
0: Merdeka jamin dulu ke bio. Sukulah. Mau kecil-kecil mula.
1: Sukulah ke mana ni?
0: Aduh, dego ni masa tu kereta ni tak ada lah mana lagi.
1: Aku baru ingat. Aku sendiri tiko tu aku kan.

0: tepek lagu jadi semangat dia. Aku pun heran lah sakit budak-budak. Bukan kata budak hot wallah ni lahilang apa ikat aku mula sakit. Aku punya kata nak merdeka esok tegak. Malah ni tak nak tidur dah. Cara kau gerak bulu, piku bulu. Nak angguk dera Malaysia lah sakit buat kita. Duk Malaysia ke sakit. Lah ni tak ada aku duk gila. So kena kedara lah bolong mula kak. So keliling lah dera.
1: Lah ni aku tu pek-pek tak ada sorabuk sakit.
0: Apa gitu saya?
1: Duh, apa gitu dia?
0: Aku tak tahulah saya. Aku dah nak mikir berkali dunia model lah ni. Dia lah masing-masing tak saya ke negeri saya.
1: Oh, kalau gitu jaman model ni gak? Jadi tak apa segala dia. Punuh nombor.
2: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Ini dia Dadali di saat aku tersakiti. 10.40 minit malam. Cerita kita bagi Kelantan. Ni Amor Noya sekini berkaitan dengan program yang akan berlangsung pada ni hari esok ni 24 Ogos. Di apa ni berkenaan dengan majlis Hubun Nabi SAW bagi tahun 1448 Hijrah yang berlangsung pada pukul 10 pagi esok di Dewan Besar Yayasan Islam Kelantan. Di di alah dekat Tunjung ni, atas sikit dah. Okey, jadi macam-macam aktiviti yang berlangsung, antaranya ada persembahan kasidah dan juga selawat. Lepas tu ada bacaan ayat suci Al-Quran mengikut kiraat. Okay, dan macam-macam lagi aktiviti. Kalau nak tahu lebih lanjut boleh gilah esok pukul 10 pagi lagi bermulanya di Dewan Besar Yayasan Islam Kelantan. Okey. Dan insyaAllah 25 hari bulan ni deh, kita tak lama dah untuk sambut sambutan Maulidur Rasul. Banyaklah antara pengisian-pengisian yang dilakukan oleh macam-macam agensi yang aktiviti-aktiviti agensi macam-macam lah. Sambutan Maulidur Rasul, ada yang berselawat ramai-ramai. Okey, sama-sama kita manfaatkan dan juga sama-sama kita teruskan bagi apa ni, kita sambutlah insyaAllah. Ada pahala ganjaran yang akan menanti untuk kita semua. Baik, jom kita nak berhibur lagi bersama dengan lagu daripada Dek ni, Gila Baye. Dan selepas ini ada lagu daripada Salim Juwita untuk hiburan bersama di Kelate FM, Cerita Kita Ke Kelate.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, tentera Israel menahan 13 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak ketika peneroka haram Israel melancarkan serangan termasuk membakar harta benda dan memusnahkan tanah pertanian. Menurut agensi berita rasmi Palestin Wafa, peneroka haram Israel turut mencabut pokok zaitun dan anggur di tanah milik rakyat Palestin di kampung Al-Minya, Timur Bethlehem. Rekod suhu malam paling panas dicatat di beberapa kawasan di barat daya Amerika Syarikat ketika amaran cuaca panas ekstrim masih berkuat kuasa di California, Nevada dan Arizona. Menurut Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan Amerika Syarikat, suhu di Death Valley, California tidak turun bawah 38.3 darjah Celsius sejak Jumaat lalu. Di Desert Rock, Mercury, Nevada pula, suhu minimum 28.9 darjah Celsius menyamai rekod 2018. Amaran cuaca panas berkenaan berkuat kuasa sehingga Ahad malam, manakala suhu melebihi purata dijangka berterusan hingga minggu depan. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026 di New Delhi, India. Pasangan bergu negara Erin Chia Soho Yik akur dengan keketalan bergu China Liang Wenkeng Wang Shang apabila tewas 17-21 dan 16-21 dalam tempoh 35 minit. Untuk rekod, Erin Chia dan Wu Yik pernah bergelar juara dunia pada edisi 2022 di Tokyo, Jepun. Beralih ke sukan Malaysia Sukma Selangor, atlet Muay Thai Sarawak Amelia Lin Ghazali Zulfikar atau lebih dikenali sebagai Mia Ghazali meraih emas dalam acara Muay Thai Wanita 42 hingga 45 kg menewaskan wakil Johor Damia Husna Azian dengan keputusan tipis 34-33. Mia meneruskan tradisi kemenangan selepas tiga orang abangnya Elias Ghazali, Johan Ghazali dan Mikael Ghazali turut pernah mengungguli pingat emas buat Sarawak dalam acara Muay Thai di Sukma. Tahap kejayaan penganjuran Sukma Selangor 2026 tidak seharusnya diukur berdasarkan kemeriahan majlis semata-mata. Sebaliknya, perlu mengambil kira prestasi atlet, kelancaran pertandingan dan semangat kesukanan sepanjang temasya berlangsung. Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Mordi Bimol berkata, pelbagai faktor perlu dipertimbangkan dalam menilai tahap kemeriahan sesebuah penganjuran termasuk keadaan geopolitik. Menurutnya, konsep penganjuran yang lebih sederhana pada edisi kali ini juga selaras dengan titah Sultan Selangor supaya aspek kesederhanaan diberikan penekanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Selatan Thailand bergolak, rakyat Malaysia disaran berwaspada. 728.5 juta ringgit perkasa kebajikan warga emas, OKU dan pesakit kronik. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan. 11 hingga 12 malam. Cerita kita berkata, kemah kau kita.
1: Cerita kita kembali kembali bersama dengan Zidi malam ini di jam yang terakhir, hari Ahad 23 Ogos 2026. Bersama dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bertemankan Azidi malam ini, masih lagi temankan anda di jam yang terakhir. Alhamdulillah, masih lagi kita berteman malam ini. Dingin ke dinginan malam yang dapat kita rasai dengan kesunyian di kampung anda, di halaman rumah anda, ataupun mungkin ada yang termenung di jendela tingkap memerhatikan bintang yang penuh bersinar, bulan yang masih lagi menerangi alam kita ini. Okay? Alhamdulillah, mungkin ada yang juga diberi keistimewaan ataupun diberi rezeki yang tak dijangka-jangka. Ada yang dapat rezeki anak, alhamdulillah. Ada yang dapat rezeki insan, pasangan yang baik-baik, ataupun rezeki kesihatan kita semua yang masih lagi diberikan kesihatan yang baik, alhamdulillah. Itu pun satu rezeki juga sebenarnya, dan juga apa-apa saja yang boleh mendatangkan manfaat untuk diri kita dan juga untuk diri orang lain. Ucaplah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan segala-galanya untuk kita, pelbagai keistimewaan untuk kita nikmati di dunia ini. Ada yang termenung juga memikirkan masa depan, ada yang termenung memikirkan masa lampau, ada yang juga termenung memikirkan masalah-masalah yang datang. Ada macam-macam dalam kepala kita. Setiap orang ada situasi yang berbeza. Tapi kena ingat, kena sentiasa cari jalan supaya dapat selesaikan masalah-masalah yang kita hadapi, supaya hidup kita sentiasa tenang saja. Baiklah, sekejap lagi insyaAllah saya akan bukakan tahliannya untuk anda yang nak bersama-sama di udara di Kelantan FM. Ada ucapan ataupun ada madah-madah yang boleh dikongsi bersama, boleh hubungi di talian mesra kita 09-743-3858 dan juga 7-488-6300. Ataupun yang segan-segan boleh hantarkan juga menerusi WhatsApp 014-974-0154. Kita layan dulu lagu persembahan daripada Hazami, Sonata Musim Salju, dan juga selepas ini Eli Mazlin, Bungaku Bakawali. Kelantan FM, ada sama.

0: Ya, demikian persembahan pada Ellie Mazlin, Bungaku Bakawali. 11.28 minit malam. Bungaku masih lagi mekar, mengharum. Okey, dan diharapkan kekal harum sampai bila-bila lah ya. Okey, bunga ada di mana-mana sebenarnya. Bunga yang kembang, bunga yang mekar. Nampak indah saja kan. Tapi dalamnya kita tak tahu. Kadang-kadang tu bunga itulah yang boleh memberikan racun kepada diri kita. Tapi kena ingatlah, pilih bunga, pastikan bunga yang betul-betul cantik di luar, cantik di dalam. Okey, baik, kita masih lagi bersama di Ruangan Rentak Kenangan Kelantan FM. Bisa menjekut cerita-cerita orang Kelantan yang dengarkan kami menerusi frekuensi 102.9 MHz di Kota Baru, ataupun sahabat-sahabat yang berada di luar Kelantan boleh dengarkan juga menerusi siaran di RTM Klik secara percuma sahaja. Baik, di talian sekarang siapa tu? Halo, Assalamualaikum.
1: Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, siapa tu?
1: Ni ayam mak dakwah Gua Musa.
0: Okey, ayam mak dakwah. Ujian kau di Gua Musa, dak?
1: Di Gua Musa, baru lepas ujian jugalah.
0: Oh, baru lepas.
1: Dan ni ayam mak duduk di Batu Putih pada Pak Amak. Oh. Ini air batu nanti di
0: ais. Okey, baik. Salam malam untuk siapa tu, silakan.
1: Ayam mak nawi ucapkan kepada pokok hijau air batu nanti di ais.
0: Hmm.
1: Dan kepada seluruh set-set pendakwa, semoga dakwa sampai mati.
0: Okey.
1: Dan ayam mak ada satu berita penting juga nak rakyat lah ni.
0: Aha.
1: Ni malam ni DJ Azidi ke?
0: Ya, saya.
1: DJ Azidi ni ada Kentiau. Kentiau Tanah Putih Gongsa.
0: Okey, kena?
1: Dia stroke lah ni, Azidi.
0: Oh, dia kena stroke.
1: Aha.
0: Okey, baik. Mak, kita ambil maklum lah eh. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih ayam balik.
1: Siapa-siapa salib belakang
0: lah tu. InsyaAllah. Terima kasih ayam mak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay, baik, itu dia. Pemanggil kita dari Gua Musang. Lagi kita terus. Lagi pemanggil di talian. Halo, Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Ya, siapa tu?
2: Pakcik Mak
0: Pasir
2: Putih.
0: Pakcik Mak Pasir Putih. Okay, ayam mak ni Pakcik Mak pula eh. Ya. Okay, apa khabar Pakcik Mak? Sihat ya? Alhamdulillah. Baik, selamat malam untuk siapa tu? Silakan.
2: Terima kasih nak buat ucapan semualah pendengar Kelantan. Itu sajalah.
0: Baik, terima kasih.
2: Nak minta lagu saya boleh ke?
0: Lagu apa, Cik Mak?
2: Lagu Piramli satu.
0: Oh, lagu Piramli. InsyaAllah nanti saya siar eh.
2: Okey.
0: Okey, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Baik, seperti mana yang dia maklumkan tadi, ayam mak kata Kintiau antara pendengar kita yang setia. Okey, yang mana sedang alami penyakitnya ya. Jadi kita doakanlah semoga baik-baik saja, semoga cepat-cepat sihatlah ya, Kintiau ya. Kuatkan semangat. Baik, jom kita nak berhibur bersama dengan UK Kekasihku di Menara Gading. Dan selepas ini persembahan daripada Sri Piramli, kita layan dulu di sama cikgu. Cerita kita orang Kelantan.

Apa khabar saya sahabat lakau? Apa perasaan kita jadi anak merdeka? Mungkin ada orang jawab rasa bangga sebab duduk dalam negara orang amir damai walaupun ada macam-macam agama yang basah. Tapi, kita rasa merdeka kau eh? Kalau kita masih lagi duduk tok sapa kursi, duduk korang dinding di tempat awal, habis je bola, tu big stadium balo. Jangan anggap kita ni merdeka dari dijajah oleh penjajah je. Tapi, kalau minda kita masih tidak lagi merdeka, siapa kita? Pesanan merdeka daripada saya, Huzaimi, cerita cinta kita.

0: Ini dia perasaan Syahril Sazwani, 11.43 minit malam Kelantan FM. Alhamdulillah, terima kasih yang masih lagi setia bertemankan malam ini. Sedap eh, ada kata sedapnya dengan lagu-lagu yang best-best, lagu layan-layan je. Okey, baik, kita masih lagi bersama dengan rakan-rakan sahabat kita di talian sekarang. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, ni Pok Ya.
1: Ya, Pok Ya.
0: Apa khabar Pok Ya?
1: Alhamdulillah, khabar baik, sihat selalu.
0: Okay, tengah buat apa ni, tak tidur lagi ni?
1: Tak usah ni, nak lipat baju basuh. Dia tu lipat baju.
0: Oh, itulah kata rajinnya Pok Ya.
1: Ah. Oh. Okay, kita masuk diri, kita lipat sendiri.
0: Oh, itulah lelaki misali, suami misali. Oh. Hey. Baik Pak Ya, salam malam untuk siapa tu?
1: Salam malam buat dia lah sedang tukar pada malam ni. Nah, buat Nora ada kati lah. Bagi apa ni, pukul nasi di kedai apa saja tu.
0: Okay.
1: Dan buat sabar apa lah Haji Mei. Selamat hari jadi Haji Mei pada hari ni.
0: Oh, selamat hari jadi.
1: Semoga Haji Mei siasat selalu lah.
0: Amin.
1: Dan semualah peringat-peringat KTFM pada malam ni, tak kira di mana juga anda berada.
0: Okey, baik-baik.
1: Itu saja dia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yah dari Kapurusa lagi di talian. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu?
2: Mak di.
0: Apa ni, Mak? Apa khabar, apa ni, Mak?
2: Khabar baik di. Dia apa khabar?
0: Sehat, sejahtera, salam adanya. Alhamdulillah. Salam-salam tu siapa, Pak Nima?
2: Salam-salam tu dirah sama petugas di kursi. Balik tu hati-hati dah malam-malam ni.
0: Ya, insyaAllah.
2: Buat kereta tu. Ucapkan pada apa tahu eh. Pada surat panjang. Untuk di Gigi Mi. Kak Subacok, Postu. Pak Suji Baca, Pak Wajela, Pak Mabesuk, Kak Ayah Jabi, Kak Amah Bedimela, Kak Tikul Lana, Tah Pasir Putih, Mamak Gombat, Mamak Bom Gombatu.
0: Sebagai lagi?
2: Mena aku tahu.
0: Baik, terima kasih Wan Ima.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia lagu Kumpulan Spring, pesanan buat kekasih. Kelantan FM.

Pesanan buat kekasih, persembahan daripada kumpulan Spring. Pesanan untuk kita semua lah ya. Kalau sayang, pastikan anda sayang betul-betul. Jangan main-main eh. Jangan mainkan perasaan orang yang boleh menyakiti hati orang. Kalau kita kalau tak nak, katakan tak nak. Kalau nak, bagi tahu awal-awal dan masuklah membina dengan cara yang halal. Jangan lewat, jangan malu, jangan segan. Jumpa dengan keluarga, buat cara yang baik. Kita ada adat. Okay. Baiklah, ini kiriman daripada siapa ni? Assalamualaikum Zidi, semoga sihat selalu. Kak Mas 10 nak ucapkan selamat kepada semua peminat Kelantan FM. Selamat malam dan selamat berhibur. Nak minta lagu, minta maaf lah Kak Mas eh, tak sempat masa. Okay. Dan juga daripada Kak Yah Jabi pun nak minta lagu juga. Minta maaf Kak Yah eh, masa tak memberi ke apa ni, masih tak mencukupi untuk malam ini. InsyaAllah lah hari lain saya akan cuba tunaikan permintaan daripada pendengar kita. Okay? Jadi saya pun dah sampai ke penghujung rancangan untuk malam ini. Jadi saya macam kot cerita kita. Okay, Kelantan, insyaAllah kita jumpa lagi pada hari Selasa pukul 6 hingga 9 malam. Dan hari Rabu insyaAllah saya akan kembali juga untuk anda di segmen Gugalik pukul 10 hingga 2 petang. Dan lagu penutup tirai malam ini, ini dia lagu persembahan daripada Kalsum Kadir, Kuredo sendiri. Dan selepas ini ada ruangan Santapan Jiwa bersama dengan Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah. Salam saya ucapkan, jaga diri anda, jaga kesihatan anda, dan juga jaga keluarga anda, jaga orang yang anda sayangi sampai bila-bila insyaAllah. Semoga berbahagia selalu dan juga apa ni, mimpi yang indah-indah untuk malam ini. Assalamualaikum dan bye-bye. Selamat malam.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه الكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت أعلم ما لا نعلم وما نعلم، إنك أنت علام الغيوب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bermohon agar diteguhkan hati kami dalam setiap perkara kebaikan dan petunjuk. Kami bermohon agar sentiasa menjadi umat manusia yang bersyukur atas segala nikmat pemberianmu dan beroleh pula kesenangan untuk beribadah kepadamu. Kurniakanlah kami, ya Allah, hati yang bersih, lisan yang benar, pandangan yang baik, langkah yang berpahala dan hati yang tenang sakinah. Allahumma ya man la yakhfa alaihi shay'un fil ard wala fis sama' taqabbal minna du'aana innaka antas samii'ul 'aliim. Ya Allah, sesungguhnya kami tidakkan mampu menyembunyikan sebarang dosa daripada pengetahuan-Mu. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak akan mampu menyembunyikan sebarang dosa daripada pengetahuan-Mu. Maka ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, kesilapan dan kemungkaran kami, kerana kami sangat berharap akan maghfirah-Mu, keampunan dan keredaan-Mu, ya Tuhan. Allahumma arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami telah banyak menzalimi diri kami, dan seandainya kami tidak beroleh keampunan-Mu dan rahmat daripada sisi-Mu, maka sudah pasti kami akan sentiasa menjadi manusia yang rugi. Justru itu, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha memberi keampunan kepada hamba-Nya yang meminta. حسبي الله ونعم الوكيل ولا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. ربنا اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا واجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام. يا الله, jadikanlah negara kami negara yang aman, tenteram dan diredai olehmu, serta jauhkanlah diri kami dan zuriat kami daripada melakukan kesyirikan dan kemunafikan. Sesungguhnya hanya kepadamu lah kami bergantung mengharapkan keampunan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah.

0: pendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Selamat malam buat anda yang masih setia bersama dengan Nasional FM di mana juga anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke hari yang baru, 24 Ogos 2026, hari Isnin bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan malam ini saya Izzy, saya kembali bersama-sama dengan anda bermula pukul 12:30 malam ini, dan hari ini saya akan anda hingga ke pukul 3 pagi dan bermula pukul 3 pagi nanti Amira akan mengambil alih sehingga ke pukul 6 pagi. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi yang telah pun bersama anda dalam Nasional Malam, iaitu Aida Jia yang telah pun teman anda sehingga ke pukul 12:30 malam tadi. Dan kepada anda yang ketika ini mungkin ada yang sedang memandu, mungkin ada yang baru habis kerja dalam perjalanan balik, hati-hatilah memandu, tak perlu tergesa-gesa. Kalau rasa mengantuk tu, kalau perjalanan tu jauh, berehatlah sekejap. Yang penting anda tu sampai ke destinasi dengan selamat. Dan buat yang ketika ini mungkin baru nak memulakan tugasan, nak mencari rezeki dan juga sebagainya, yang bekerja shift malam macam saya, semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan semacam biasa, kalau ada yang nak kirim salam ataupun nak sampaikan ucapan kepada keluarga, kepada pasangan, kawan-kawan atau sesiapa saja yang sedang terlintas di fikiran tu, jangan malu-malu, singgah di Facebook rasmi kami Nasional FM. Sentiasa di hati, tinggalkan kiriman anda di ruangan komen. InsyaAllah saya akan bacakan sebentar lagi. Dan untuk jam yang pertama ini, seperti biasa, kita akan mulakan persembahan kita lah dengan lagu-lagu yang lebih segar, lebih rancak. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Burung Hantu hanya di Nasional FM. Sentiasa di hati.

Ya, saudara, ada lagu yang kita dengar sebenarnya adalah untuk hiburan, dan ada pula lagu yang bila dimainkan terus membawa kita kepada seseorang yang pernah hadir dalam hidup. Begitulah dia dengan lagu penawar rindu daripada Abbott tadi. Rindu tu sebenarnya unik, ya. Semakin kita cuba untuk lupakan, kadang-kadang tu semakin kuat rindu ini datang dalam ingatan. Dan kadang-kadang kita tak perlukan apa-apa pun, cuma dengar satu suara, satu nama atau satu kenangan pun dah cukup untuk membuatkan hati kembali terasa rindu. Jadi apapun yang sedang anda rindukan malam ini, semoga rasa itu menjadi satu kenangan yang indah, bukan sesuatu yang membebankan. Okey, sambil-sambil itu juga ada sesuatu yang ingin saya kongsikan kepada anda. Ini berkenaan dengan hari cuti umum besok, berita palsu mengenai cuti umum di Selangor. Jadi Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Aminuddin Asari menegaskan hari inilah, ya, hari ini Isnin 24 Ogos kekal sebagai hari bekerja di negeri itu. Ia susulan penyebaran poster palsu yang mendakwa kerajaan negeri telah pun mengisytiharkan cuti umum sebenda kejayaan kontijen Selangor pada Sukan Malaysia Sukma 2026. Dan Aminuddin juga berkata sebarang pengumuman rasmi berkaitan cuti umum peristiwa sekiranya ada akan hanya dibuat pada majlis penutupan Sukma pada pukul 8 malam ini. Dan insyaAllah katanya sebarang pengumuman rasmi berkenaan cuti umum hanya akan dibuat pada majlis penutup yang bermula pada pukul 8 malam 24 hari bulan itu, malam nantilah. Oleh itu, sila ambil maklum bahawa poster yang telah tersebar sebenarnya adalah palsu dan tidak benar sama sekali. Beliau turut memuat naik poster yang sedang tersebar yang dengan perkataan palsu yang tertera pada imej tersebut. Nah, ini satu yang anda perlu sedia ambil maklum lah, ya. Jangan terpengaruh dengan poster-poster palsu. Sentiasa dengar berita-berita yang sahih dari sumber-sumber yang sahih. Okey, geng burung hantu, untuk malam ini kita teruskan lagi. Ini dia lagu dari Search dengan Gadisku. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: 1.13 minit pagi ketika ini, hampir dah pagi-pagi ni, boleh tersasul lah sikit-sikit tu, biasalah eh. Okey, dah 1.13 minit pagi hari ni, 24 Ogos 2026, bersamaan dengan hari Isnin, 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saya Easy temankan anda dalam Geng Burung Hantu sehingga ke pukul 3 pagi nanti. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah pun mengirimkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada Nenek Ani, ada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada UPS dari Kuala Terengganu, Kak Ita Chot seperti biasa dari Ipoh Perak. Selamat tengah malam semua, moh koma dengarkan Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih Kak Ita kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Ada juga lain-lain, ada Abang Muhammad Yusof, katanya semoga DJ sehat selalu, bertukar di Radio Nasional FM, terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Ada Princess Sue juga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, menerusi segmen Nasional GBH 12.6. Ada Ninda Wahida, Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam semua sahabat geng GBH. Ada Muhammad Azhar Harun, selamat bertukar di Nasional GBH, semoga terus bersemangat menghiburkan semua pendengar setia dengan seleksi lagu-lagu terbaik dan informasi yang terkini. Abang Razak Balangi juga, selamat tengah malam Isnin, selamat bertugas di Nasional GBH 12.6, didoakan semoga berada dalam keadaan sihat walafiat. Ada Ramlah Din juga mendengarkan kami ketika ini. Ada juga sahabat kita Ebliana Rosliana Lia, salam bersyukur bahagia yang selalu rasa manis dan pahit dari Kampung Rumah Panjang Engkuru Baru di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam, selamat pagi, salam kedamaian, salam sejahtera, salam sayau, salam pengirindu Marwan Menua Nangai semua kita. Yang ni bahasa etnik Iban eh. Saya bacakan, kalau nak ni, apa khabar semua, nama berita mana, baik, semoga kita baik selalu dan selamat menjalankan tugas kepada saudara Abah Izi yang memang paling hebat dan terbaik, buat semangat berpesa di konti Radio Nasional FM, mantap katanya. Ada Abdul Jalil Tahir juga, ada juga Rohatun Atun, selamat bertugas. Nur Isa juga mendengar dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak, Nasional FM sentiasa terbaik. Terima kasih kepada anda yang dah pun kirimkan ucapan-ucapan. Selain itu juga ada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini. Kita ada Ita Chok juga bersama dengan saya di TikTok, ada Ainun Manisa, ada juga Big Bro, Kak Black N, ada Abang Black and like, dan juga Fikri 92, Sweetie 08, Shushu, ramailah yang pagi ni dah pun bersama dengan saya di TikTok. Terima kasih kepada anda yang setia menemani saya sehingga ke pukul 3.6 pagi nanti dalam GBH Geng Burung Hantu. Okey, untuk jam ini saya nak bawakan lagu-lagu dari era retro 80-an, 90-an dan juga lagu-lagu yang sedikit mengimbau kenangan anda lah. Okey, kita nak terus layan lagu ini, lagu dari Zaitun Sameon, Menada Impian, Nasional FM sentiasa di hati.

mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Itu dia tadi persembahan dari Skoin, Rindu-Rinduan Jadi Kenangan, membawa kita ke pukul 1.50 minit pagi ketika ini. Jadi bila bercakap tentang rindu ni, ada masa rindu tu datang tanpa kita minta kan. Tiba-tiba kita teringat dekat seseorang, seseorang yang pernah kita dengar, pernah pada senyuman, yang pernah menenangkan kita pada satu kenangan yang sampai hari ini masih lagi tersimpan kemas dalam hati tu kan. Rindu tu kadang-kadang boleh katakan unik juga. Kita boleh cuba sibukkan diri, kita boleh cuba nak lupakan, tapi ada satu waktu, ada satu ketika tu kita nak mengembalikannya semua, kita nak melupakan tu sangat-sangat susah lah. Dan mungkin malam ini ada antara anda yang sedang merindui seseorang, seseorang yang jauh, mungkin juga seseorang yang sudah lama anda tak temui, seseorang yang kini hanya tinggal dalam kenangan. Untuk anda yang sedang merindu, biarlah lagu tadi tu menemani rindu anda dan dapat mengubat rindu. Okey, sambil-sambil itu juga kepada anda yang nak, masih lagi yang nak menghantarkan ucapan-ucapan, dah boleh terus hantarkan ke Facebook kami, Nasional FM Sentiasa Di Hati. Yang nak bersama-sama dengan saya, mungkin ada topik perbincangan yang nak dibualkan, boleh terus ke TikTok Nasional FM Sentiasa Di Hati. Di situ kita buka laluan untuk kita berkongsi rasa, berkongsi cerita. Mungkin ada hujung minggu ini apa aktiviti yang anda lakukan, mungkin ada berlaku sesuatu yang menyebabkan anda rasa sedih, rasa gembira, boleh, tak ada masalah untuk kita sama-sama kongsi di ruangan TikTok Nasional FM Sentiasa Di Hati. Sambil-sambil itu, kita nak dengar lagi antara lagu-lagu yang terkini, lagu-lagu yang menyentuh perasaan, mungkin bagi setengah orang. Dan ini lagu dari Wali Band dengan Doa Untukmu Sayang. Terus kekal bersama Nasional FM Sentiasa Di Hati.

Itu dia lagu dari Kumar Sanu dan juga Al-Kayak ni dengan Lagdi Badi Ajani. Hey, lagu yang dipetik dari filem Kush Kush Hotahe pada tahun 1998. Dan komposer untuk lagu ni ialah Jatin Latin. Dan sedikit informasi tentang lagu ni yang saya dapat baca tadi. Lagu ni sebenarnya menggambarkan pertemuan kembali yang penuh emosi dan juga romantis antara karakter Rahul yang dilakonkan oleh Shah Rukh Khan dan juga Anjali, iaitu Kajol, setelah bertahun-tahun terpisah semasa sejak semasa kuliah. Dan ini juga menjadi salah satu soundtrack yang paling ikonik juga lagu ni pada tahun 90-an. Ramai juga rakan-rakan kita di TikTok yang terhibur dengan lagu-lagu ini. Katanya ada kaita kita nak berguling-guling atas katil dengan lagu ni. Jangan-jangan dah pukul 2.18 minit pagi dah ni. Takut nanti jiran-jiran terbangun pula kan. Dia kata kenapalah yang tengah bising-bising menggolik-golik atas katil dengan bunyi-bunyi tu kan. Okey, kita nak teruskan lagi lagu-lagu kita pada pagi ni. Kita nak kembali ni antara lagu-lagu yang mengimbau kenangan jugalah kan. Ini lagu dari kumpulan Dinamik dengan Di Antara Gadis. Teruskan bersama kami. Jom kita layan Nasional Geng Burung Hantu National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 2.32 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami dalam geng Burung Hantu. Saya Izzy temankan anda untuk edisi hari ini 24 Ogos 2026, hari Isnin. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menghantarkan ucapan-ucapan. Mungkin saya tak dapat nak bacakan kesemuanya. Nanti saya akan balas di ruangan komen di Facebook nanti. Ada Osman juga, Biah-Biah, saya itu ada juga Jordan, Jimmy Tanggai dari Singapura hadir buat geng-geng Burung Hantu yang belum tidur. Semoga terhibur dengan lagu-lagu pagi ini. Ada juga Atok Merotai Kecil dari Johan Setia. Ini tempat saya ni, di Jalan Kebun Johan Setia. Ucapanku kepada lori bucin berhati di jalan, terutamanya Pak Samad, jom layan GBA. Ada Muhammad Muhaimin juga, katanya selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional FM geng Burung Hantu. Raja Tun, Dr. Philip Maling, Ainul Jaffar juga, terbaik, mantap, syabas, layan lagu-lagu terkini dan juga retro. Masa Saleh, terima kasih. Muhammad Jasnimon, Juana Ahmadi, Rashidah Edi, Salih API, Hasna Hasrani, ada juga Pasu Omar, Lin Roslinda, Syah Syaz, Santalia Berwas, Salih API, Ignas, Emma, Nani Ani, dan juga Nikmas, Janet Zai, Razak Balangi, Alfred Lamed, dan juga Daat Red, Ika Enricos. Ramai lagi kawan-kawan kita PKA Amin yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Di ruangan TikTok juga, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani saya ketika ini. Blank N juga masih ada lagi, Mikayo Asmadia Hadi, ada Ainon Manisa, ada juga sahabat kita daripada jauh juga yang daripada Sabah, Sarawak dan juga Singapura tadi yang turut mendengarkan kami pada ketika ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menjadikan Nasional FM sentiasa di hati anda. Jom kita terus layan lagu ini dari New Boys, lagu yang boleh katakan menggamit memori jugalah di era tahun 90-an dulu dengan Hanya Tinggal Sejarah.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: 2.49 minit pagi ketika ini anda masih lagi bertemankan saya Izzy dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 3 pagi kerana selepas ini Mira akan mengambil alih siaran, menyambung siaran kita sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada anda, kalau boleh saya kongsikan, mungkin ada yang merancang aktiviti nak ke Maha 2026, kalau belum inilah masanya untuk anda dan juga keluarga, rakan-rakan dan orang tersayang bersama-sama ke berkunjung ke acara agro terbesar yang penuh dengan pelbagai tarikan menarik. Maha ini nanti akan berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maib Serdang. Jadi kalau tak datang memang rugilah, kena datang dan bawa pulang hasil produk agro yang menarik. Anda boleh dapatkan pelbagai buah-buahan segar, sayur-sayuran, hasil laut, makanan tempatan, produk usahawan agro dan pelbagai lagi hasil berkualiti yang ditawarkan di satu lokasi. Malah pengunjung juga berpeluang untuk melihat sendiri perkembangan sektor pertanian, agro makanan dan juga industri yang semakin berkembang di negara kita. Jadi jangan lupa, bermula 28 Ogos 2026 hingga 6 September 2026. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di ruangan Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati, yang berada di TikTok ketika ini. Terima kasih banyak-banyak kerana membantu saya tapping-tapping sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan selepas ini Amira akan mengambil alih untuk bersama-sama dengan anda. Dan nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan selepas ini Amira akan bersama dengan anda dan bersiap sedia di luar sana, akan membawakan pelbagai hiburan, informasi dan juga muzik yang terbaik untuk menemani anda pada hari ini. Akhir kata, saya Izzy mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Kekal bersama Nasional FM. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Borong Hantu Nasional FM.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Anda masih lagi mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kepada rakan penyampai Easy yang telah menemani anda dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini dah masuk jam 3 pagi, Mira Manja Manis yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi apa pun yang sedang anda lakukan waktu ini, terima kasih kerana telah memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Jadi kita santai-santai saja untuk 3 jam akan datang. Kesana sini, langkah berseri, Mira di sini menceriakan hari anda.

siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Baru saja kita dengarkan Demi Cinta daripada Fabians. Kalau dah namanya Demi Cinta kan, macam-macam kita sanggup buat. Ada yang sanggup berkorban, sanggup bertahan, dan ada juga yang sanggup menunggu. Tapi kalau yang menunggu tu, kena tahu juga sampai bila kita nak tunggu kan. Jangan sampai kita dekat sini setia menunggu, tapi dia dekat sana langsung tak tahu yang kita tengah menunggu ni kan. Apapun, kalau kita sebut tentang menunggu ni, memang kena sangat dengan lagu yang saya akan mainkan untuk anda selepas ini. Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu daripada UKIS. National FM, sentiasa di hati.

Satu nama tetap di hati daripada I. Baru saja kita dengarkan di Nasional FM, sentiasa di hati. Bila kita sebut tentang satu nama yang tetap di hati ni, mesti masing-masing ada satu nama yang terus terlintas di fikiran, kan? Tak semestinya pasangan, boleh jadi ahli keluarga, rakan-rakan atau seseorang yang pernah tinggalkan memori tak kisahlah pahit atau manis dalam hidup kita. Tapi Mira nak pesan satu saja pagi ni, tak kisahlah siapa pun nama yang ada dalam hati anda semua sekarang, pastikan Nasional FM pun ada satu tempat yang khas dalam hati anda semua, okey? Sebab kami di sini akan terus menemani anda dengan lagu-lagu dari satu generasi ke satu generasi. Dan daripada satu nama yang tetap di hati, kita beralih pula kepada satu nama yang cukup manis untuk disebut, Juwita. Selepas ini kita layan Juwita daripada Salim, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pilihlah. Kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasrul FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, kadang-kadang nak rasa bahagia ni tak perlukan benda besar pun kan. Ada hari kita dapat makanan yang kita ngidam pun dah cukup. Ada orang bila nampak gaji masuk, ya Allah indahnya dunia. Dan ada juga yang cukup sekadar dapat mesej dari seseorang yang ditunggu-tunggu pun dah cukup untuk membahagiakannya kan. Jadi Mira nak tahu, untuk geng buruh hantu ni, apa satu benda kecil yang boleh buat anda gembira ataupun mood anda menjadi lebih baik? Cuba kongsikan dengan Mira di TikTok Nasional FM kepada mereka yang mungkin sukar untuk lelapkan mata atau sekadar ingin peneman, boleh singgah sebentar di TikTok Nasional FM. Kalau saya boleh menyapa beberapa yang sedang menemani saya sekarang, kita ada Wani, ada Lavender Girl, Bro Admir, ada The Sale, ada Khairul Anwar, Kopi Kampung Tanjung Lepeh, ada Yong Iza, ada siapa lagi ni? Ramai lagi, kejap saya selesai sebut ramai lagi ya. Okay, ada Ita Choi, ada Mel, ada Saidatina Ajira, Matahari, Norfisha Jaafar, Amy, Farhana Batrisha, Zul, Sabariah Awang, Adam, Azamah Usin 5 dan ramai lagi. Jika anda ingin berkongsi atau sembang santai sahaja, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, saya akan mainkan lagu seterusnya iaitu Layar Impian daripada Ella.

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi kita dengarkan lagu Janji daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Bila kita sebut tentang janji ni, memang mudahlah nak buat kan? Memang mudah nak berjanji dengan orang. Tapi nak tunaikan tu yang kadang-kadang agak mencabar ya. Jadi kalau kita dah berjanji dengan seseorang, cubalah untuk pegang pada janji itu. Jangan main-main dengan janji. Jangan hari ni janji lain, tiba-tiba esok ceritanya lain pula. Tak jadi pula janji tu. Tapi Mira pun ada satu janji untuk pagi ni. Mira janji akan terus temani anda sampai jam 6 pagi nanti. Jangan, kalau anda masih berjaga ataupun seperti rakan di TikTok saya sekarang, ramai yang sedang menyiapkan juadah nasi lemak lah, kuih semua. Sampai kecoh Liu Ailio saya ya. Membaca nama-nama kuih yang disebut dalam TikTok ni. Jangan ke mana-mana, kita teruskan pagi ini bersama-sama. Dan selepas ini, lagu khas untuk semua gadis Melayu di luar sana. Kita dengarkan Gadis Melayu daripada Datuk Jamal Abdillah. Nasional FM sentiasa di hati.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.

Itu dia pening. Tajuknya lagu tu tajuk pening ya. Bila kita sebut pening ni, saya rasa masing-masing ada benda yang boleh buat kepala kita ni berpusing, pening. Ada yang pening fikir kerja, ada yang pening fikir duit, ada juga yang mungkin pening bila mesej yang dah hantar nampak dua tik tapi balasan tak kunjung tiba. Yang tu bukan pening saja. Mulalah buka balik mesej tu kan, tengok saya ada salah cakap ke kan. Tapi jangan pening lama-lama. Kita nak tukar sikit topik kepada sesuatu yang lebih menyenangkan hati, insyaAllah. Saya nak tanya, Mira nak tanya, siapa paling comel dalam hidup anda? Pasangan, ahli keluarga, kucing, atau anda sendiri? Jika jawapannya anda sendiri paling comel, saya suka keyakinan itu. Tak perlu tunggu orang lain puji. Kita sendiri puji diri sendiri kan. Daripada lagu pening, kita teruskan dengan lagu seterusnya, Paling Comel.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira, manja manis yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, masuk sekarang ni mungkin ada yang dah mula menguap. Jadi saya nak kongsi satu fakta menarik mengenai menguap. Anda tahu tak, menguap pun boleh berjangkit. Kadang-kadang kita tak perlu tengok orang menguap pun. Dengar orang bercakap tentang menguap, baca perkataan menguap pun dah boleh timbul rasa nak menguap. Ni saya dah bagi tahu, dah sebut perkataan menguap banyak kali ni. Ada tak yang dah mula rasa nak menguap tu kan? Kalau betul anda sedang menguap, jangan salahkan saya pula. Mungkin badan dah mula bagi hint atau petunjuk yang anda perlu berehat. Jadi siapa yang perlukan rehat, pastikan rehat secukupnya sebelum anda mulakan hari anda untuk pagi esok dengan lebih bertenaga. Tapi kalau ada yang masih mungkin bekerja ataupun memang perlu berjaga hari ini, jangan risau, Mira sentiasa menemani anda. Kita akan terus menghiburkan anda sampai jam 6 nanti di National FM, sentiasa di hati.

Itu dia, kembali senyum. Sentiasa senyum dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Masih bersama Mira. Okay, Mira nak tanya geng-geng burung hantu ni, pernah tak anda rasa satu hari tu semuanya macam tak kena? So benda macam tak jadi je. Benda yang kita rancang tak menjadi. Mood, emosi pun entah ke mana. Pendek kata macam ibarat ada gerhana lah. Sekejap, pendek kata macam gerhana sekejap lah dalam hidup kita tu kan. Tapi kalau difikirkan, gerhana ni pun bukan selamanya kan. Dalam gerhana tu sampai waktunya cahaya pun akan muncul. Sama juga seperti hidup. Kalau ada sesuatu yang kurang menjadi untuk anda hari ini, emosi tak tentu hala, jangan biarkan satu perkara itu menentukan keseluruhan hari anda, okay? Dan bercakap tentang gerhana, kebetulan lagu selepas ini pun ada tajuknya gerhana. Tapi yang ini siap dengan package lain tau, Cinta dan Luka. Ini dia, Gerhana Cinta Luka daripada Iklim. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Sekarang dah pun masuk jam 5 pagi. Kadang-kadang bila kita tengok jam ni macam baru sedar. Cepat betul masa berlalu kan? Cepat betul masa berjalan. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Mungkin ada benda yang kita dah rancang. Mungkin ada yang dah tercapai, tapi mungkin ada juga yang masih tertangguh. Tapi tak mengapa kalau perjalanan kita sedikit perlahan. Yang penting masih bergerak. Kalau pagi ini anda sedang cuba untuk memulakan sesuatu yang baru ataupun memulakan sesuatu semula, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan untuk satu jam terakhir ini, saya Mira masih ada untuk menemani anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Subhanahu Wa Taala, merupakan sebagai satu peringatan buat diri saya dan diri para pendengar sekalian bahawa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, dia mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Nabi, innallaha yuhibbul abda at-taqiyal ghaniyal khafi. Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ini mencintai hamba yang bertakwa. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kisah bagaimana seseorang yang kaya meletakkan kekayaannya perlu dibahagi sama rata. Bila kisah yang sedikit ini dikongsikan, adakah orang seperti ini pada masa sekarang? Bayangkan Ibn Amir sudah membeli rumah. Bila didengarkan rumah yang dibeli ini, dalam keadaan orang tu yang menjual pun dia menangis. Rupanya Ibn Amir yang baik hati ini adanya sifat ketakwaan pada dirinya. Dia memulangkan semula kunci rumah tu. Kalau kita hari ini agak-agak bagaimana, hadirin sekalian, inilah juga diertikan sebagai kekayaan yang cuba diertikan dalam perkongsian yang baik. Mungkin kita boleh lihat pada setiap orang keliling kita, ada juga yang berlaku. Alhamdulillah, kerana ketakwaan mampu mengubahkan sesuatu kehidupan yang baik ke dalam yang diredai Allah SWT. Al-Lais bin Sa'id setiap hari tidak akan bercakap kecuali setelah memberi sedekah kepada 360 fakir miskin. Seseorang datang ke rumah kawannya. Tuan rumah berkata, ada apa? Penting sekali nampaknya. Orang tersebut menjawab, benar, saya berhutang 4,000 dinar. Apabila tuan rumah memberi 4,000 dinar untuk menyelesaikan hutangnya, orang itu pun pulang. Tuan rumah menemui isterinya sambil menangis. Isterinya bertanya, kenapa menangis? Bukankah orang itu sudah ditolong sepenuhnya? Suaminya menjawab, benar, dia tergesa-gesa pulang sedangkan dia belum sempat menanyakan hal-hal kekurangan-kekurangan yang lain. Barangkali dia masih memerlukan lebih daripada itu. Bolehlah wang simpananku aku berikan kepadanya. Masya Allah. Benda yang telah dibantuin, telah dibantunya, dan dia cuba juga ingin tahukan apa lagi yang perlu saya bantu. Subhanallah, orang yang baik meletakkan kebaikan itu kerana asas ketakwaan, dan inilah sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Lail ayat 5 hingga 7, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Antara maksudnya, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Inilah jalan yang bunah, jalan yang mudah untuk kita sampai ke syurga yang kekal abadi. As-Sabuni berkata, siapa yang menyedekahkan hartanya dan infak semata-mata kerana Allah, di samping bertakwa kepada Tuhannya, lantas menahan daripada segala yang diharamkan Allah. Ibn Kathir pula berkata, dia dikurniakan apa yang diperintahkan dengan mengeluarkannya dan bertakwa kepada Allah pada segala perkara, merekalah yang layak mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian dan juga para pendengar, moga-moga mendapat keberkatan, keberkahan dalam hidup kita, kerana nilai kehidupan kita perlu seiring dengan apa yang kita lakukan. Inilah kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu role model, idola kita, untuk kita jadikan satu kebaikan dalam hidup. Kalau kita hidup berjiran, kalau dulunya jiran rajin berkongsi kuih, bertukar piring kan. Hari ini dia bagi kuih, bagi gulai, ada buat bubur lebih, berkongsi. Itulah juga antara keikhlasan yang meletakkan besarnya adab berjiran. Jiran yang susah, kita cuba bantu. Jiran yang tak mampu nak pergi ke hospital, kita mampu menolongnya. Kita tak nampak ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala yang mengganjarkan sebaik-baiknya buat kita, tetapi dapat kita rasai bila mana perasaan manusia itu benar-benar adanya itqan, adanya takwa kepada Allah, adanya kasih, adanya sayang, maka terpupuklah satu jalinan silaturahim yang berkekalan. Inilah juga

Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Talaq ayat 7, di dalam maksudnya hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Inilah kita minta. Kita minta dalam duha kita, yang jauh biar dekat, jika daripada perut bumi keluarkanlah. Inilah kita pohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana keikhlasan orang, cubalah kita hari ini meletakkan benar-benar keikhlasan kehidupan kita ni. Sekurang-kurangnya seorang ayah ni memang dia ada ego dia tinggi. Seorang lelaki, seorang ibu adanya sifat yang benar-benar dia ni leader kan. Bila jadi pemimpin, dia akan keras. Tetapi hari ini, saya bukan ingin mengajak semua menangis, tetapi cubalah muhasabah balik diri kita sejauh mana kekuatan kita hari ini. Dan juga kita menangis, bukan kita lemah, tetapi kita menangis. Inni khawf. Kita takut di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada juga dosa yang kita lakukan, tak mampu lagi kita nak bersihkannya. Tak mampu lagi kita nak clearkan lagi dalam kehidupan kita. Moga inilah manfaat, manfaat dan juga peringatan yang membawa kita ke jalan yang benar, jalan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis lagi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Mungkin doa ini rajin kita aminkan, tapi cuba kita amalkan pula. Kita sama-sama amalkan dan kita terapkan dalam diri kita. Sesuatu yang baharu perlu dipikul dan juga perlu dibawa pada seseorang manusia itu bila adanya pembaharuan. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, takwa, pemeliharaan diri dan juga kekayaan hati. Kita banyakkanlah, tuan-tuan. Apa tuan-tuan baca dalam solat pun, tuan-tuan dah banyak dah berdoa. Tetapi mungkin kita kurang untuk fahami dia. Kita duduk antara duduk antara dua sujud. Bila kita duduk antara dua, kita pun dah baca dah. Rabbi fili warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afa'ni. Itu antara dua tahiyat yang kita duduk. Kita dah baca dah. Lepas kita dah baca, kita cuba fahamkan, kita minta ampun pada Allah. Inilah merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Lais Al-Samarqandi meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun min kunuzil birr, kitmanun sadaqah wa kitmanun waj' wa kitmanun musibah." Maksudnya, tiga perkara termasuk dalam khazanah ketaatan: menyembunyikan sedekah, menyembunyikan penyakit dan menyembunyikan bala musibah. Alhamdulillah. Apa yang tuan-tuan, apa yang sedang mendengar, hari ini saya yakin dan percaya apa yang kita lakukan dengan sedekah yang kita kongsikan, itulah yang Allah nampak. Biarlah sejauh mana pun kita berkongsi, tetapi Allah tahu apa yang niat kita yang mendalam untuk kita melakukan kebaikan. Hari demi hari manusia akan berubah. Berubah dari segi faktor umur, berubah dari segi fizikal dan berubah dari segi bagaimana yang buruk terus jadi baik. Alhamdulillah. Kalau yang baik, teruskan kebaikan. Moga kebaikan ini membawa kita salah satu wadah perjuangan, wasilah kehidupan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Asy-Syafi'i berkata, perkara yang paling mulia ada tiga. Pertama, merasa kaya walaupun hartanya sedikit. Kedua, wara' ketika sunyi, yang ini duduk bersendirian. Dan ketiga, perkataan yang hak, yang ini benar, yang diucapkan kepada orang yang diharapkan bantuannya atau ditakutinya. Inilah perlu kita terapkan dari diri kita. Moga inilah apa yang dikatakan sebagai satu wadah permulaan awal manusia kepada kebaikan, mampu membawa dia baik sehingga akhirat yang kekal abadi. Akhir sekali, Al-Mughirah Ibn Syu'bah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, sesungguhnya Musa alaihi salam bertanya kepada Tuhannya, bagaimanakah tingkatan para penghuni syurga yang paling rendah? Tuhan menjawab, seseorang datang setelah semua penghuni syurga masuk ke dalam syurga. Orang itu berkata, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin? Kerana manusia sudah berada di tingkatannya masing-masing dan mereka menerima apa yang telah diberikan kepada mereka.
dikatakan kepadanya, apakah kamu reda mendapatkan seperti apa yang dimiliki seorang raja di dunia? Orang itu menjawab, aku reda wahai Tuhanku. Tuhan berfirman, demikian itu menjadi milik.

0: kemudian yang seumpamanya lagi dan yang seumpamanya lagi, yang seumpamanya lagi. Itulah tiga kali yang ditekankan kepada kita. Dikatakan pada kali yang kelima, aku redha wahai Tuhanku. Tuhan berfirman, demikian itu menjadi milikmu dan 10 kali ganda daripadanya, dan bagimu apa jua yang kamu ingin dan apa yang kamu suka. Orang itu berkata, aku redha wahai Tuhan. Jadi keredaan manusia seiring dengan apa yang telah dilakukan. Itu sebab sebelum nak tidur, sayang, abang, kita minta maaf sama-sama. Sama-sama kita maafkan semua orang di luar sana. Kita ikhlaskan niat, moga-moga ada yang baik, barulah baca doa. Lepas tu kita selawat Ibrahimiyah. Dalam keadaan tidur yang nyenyak, dikongsikan sebagai satu kebaikan. Musa bertanya lagi, wahai Tuhanku, bagaimana pula tingkatan syurga itu paling tinggi? Tuhan menjawab, mereka inilah orang-orang yang kuinginkan. Aku menanam kehormatan mereka dengan tanganku, dan aku pula yang memberi tanda padanya yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan tidak pula terlintas di hati seorang manusia pun. Allah sentiasa welcoming kita. Marilah ramai-ramai jadi baik. Antara sifat ini di dalam kongsi yang dikongsikan, sifat hamba yang disukai Allah ini menjanjikan bahawa syurga yang kekal abadi buat kita semua. Pertama sekali diingatkan pada kesimpulan akhir bahawa pertamanya adalah ketakwaan. Letaklah ketakwaan manusia sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana ketakwaan itu mampu membawa manusia hari ini kepada kebaikan. Moga kebaikan ini seiring dan berdiri tegaknya kita bersama di dalam ruangan saf, berdiri tegaknya kita menghadap Ilahi, usalli lillahi ta'ala, saja aku solat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ini benar-benar kita letakkan kekhusyukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga manfaat kebaikan ini berterusan buat kita semua. Dan akhir sekali, janganlah lupa, banyakkanlah kita dengan berdoa. Mungkin doa yang ringkas mampu untuk membawa kita ke syurga yang kekal abadi, dan juga mampu diampunkan segala dosa-dosa kita. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk sentiasa mengingatimu. Kita pohon pada Allah untuk sentiasa berterima kasih kepadamu, ya Allah. Bantulah aku, ya Allah, untuk memperelok ibadahku. Kita mohon Allah juga bantu, tuan-tuan. Mungkin kadang-kadang kita dah nak tersasar, tergelincir pada jalan yang diradai. Cuba kita patah balik dan kita lakukan balik laluan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana benar, ihdinas siratal mustaqim, insyaAllah itulah janji yang membawa kita ke jalan yang benar dan juga syurga yang kekal abadi. Moga perkongsian yang baik ini mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita sampaikan. Moga Allah merahmati kita semua. Perjumpaan kita pada kali ini, akhir kalam, mari kita sama-sama mengaminkan doa. Moga ada doa yang termakbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan mengubah kehidupan kita kepada ke arah kebaikan.
1: Allahumma

Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 24 Ogos 2026 Masihi bersamaan 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, iaitu pada pukul 5.01 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 5.04, Kuching Sarawak 5.29. Dan bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 6.01 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.53, Kuantan Pahang 5.56, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Baru Johor 5.54, Bandaraya Melaka-Melaka 6, Seremban Negeri Sembilan 6.1, Shah Alam Selangor 6.1, Ipoh Perak 6.3, Georgetown Pulau Pinang 6.4, Alostar Kedah 6.3 dan Kanga Perlis 6.3 minit pagi. Tak terasa sudah 3 jam kita bersama dari jam 3 pagi tadi dan sekarang sudah menghampiri jam 6 pagi. Terima kasih kepada anda yang setia bersama Mira sepanjang Geng Burung Hantu pagi ini. Yang dengar dari awal, yang baru dengar di pertengahan jalan, semuanya saya hargai. Semoga pagi yang bermula ini membawa perkara yang baik, dipermudahkan segala urusan dan apa saja yang anda rancang berjalan seperti yang diharapkan. Saya undur diri dulu. InsyaAllah jam 6 pagi hingga 10 pagi nanti, geng Tiga Suara yang akan menemani anda. Jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10, macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM1, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba cek lagi, kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah tak ada juga, tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan, maksud saya, orang yang beriman ni, dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang, yalah, di pasaraya-pasaraya tu, benda dah nampak depan mata. Sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu bagaimana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan puan-puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan-puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan-puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan, kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan? Macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh garanti waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti, ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum saja, tetapi sebab dia sentiasa tolong. Mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia. Ada sepupu-sepapat dia yang lebih susah daripada dia. Dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang. RM50. Tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya, semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan. Tiba-tiba ada orang bagi itu. Tiba-tiba dapat ini. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu, bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Wallahu'alam, jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini merupakan hari Isnin 24 Ogos 2026 bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan pagi ini saya Is akan menemani anda dari jam 6 pagi sehingga jam 10 pagi nanti. Dan untuk makluman anda semua, sebentar sahaja tadi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi zon 1 5.56 minit pagi, zon 2 5.56 minit pagi juga, dan zon besut 5.55 minit pagi. Dan untuk 30 minit bagi jam yang pertama ini, anda semua akan dihiasi dengan alunan lagu-lagu nasyid dan doa-doa yang terpilih. Jadi terus bersama dengan Iis di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Allah hidupkan kita pada hari ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang bekerja, yang di mana jua teruskan kebaikan kita menjadi manusia yang bermanfaat kepada seluruh hamba-hamba Allah, menjadi hamba yang semakin taat kepada Allah. Hari ini dalam rancangan Nidaul Islam, saya Ustazah Muzayyanah ingin mengajak satu diskusi pendek. Apakah itu? Kunci meraih husnul khatimah. Bila kita sebut husnul khatimah, teringat kepada doa yang kita aminkan daripada para imam kita, hatta kebanyakan kita pun dah hafal. Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Suara yang faham akan doa ini seperti merayu rintih, wahai Allah.

0: sudahi kehidupanku dengan kesudahan yang baik, ya Allah. Jangan Engkau sudahi kehidupanku dengan kehidupan pengakhiran yang tidak baik. Bagaimana ya kita nak dapat kematian husnul khatimah? Tak ada apa yang boleh menentukan kehidupan kita ni kecuali tindakan kita sendiri. Kita beriman kepada qada dan qadar, tarikh bila Allah nak jemput kita pulang bertemu dengannya, tak tercepat, tak terlambat walau satu saat. Bila saat itu, walaupun hari ini kita penuh dengan dosa dan kita tak tahu bila tarikh kematian kita, hanya terus design kematian kita dalam mana Allah hidupkan kita pada hari ini dengan kebaikan. Sebab tu saya selalu sebut, di mana-mana kita mendaftar untuk masuk ke dalam syurga itu, nak mati dalam husnul khatimah itu, mesti bermula dengan kehidupan yang baik. Bermula daripada kita buka mata pagi hari, sampai kita tutup mata, sampai tidurnya orang beriman itu juga dipandang sebagai ibadah. Maka mati saat kita tidak dalam tidur, mati dalam tidur juga dipandang Allah sebagai mati husnul khatimah. Ada orang kata mati dalam sujud, mati tengah solat, mati dalam majlis ilmu, husnul khatimah. Betul dah. Tapi adakah suri rumah yang tiba-tiba didapati tengah masak mati tidak husnul khatimah? Jadi tergantung kepada niat kita. Bila setiap hari kita hidup, niat nak jadi manusia yang taat, bermanfaat, apa sahaja kesukaan nafsu, kita kata no, Allah tak suka benda ni. Terus melonjakkan diri kita melakukan kebaikan. Kerana semangat nak buat baik setiap hari ni dia datang dengan rasa, kalau ini hari terakhir aku, ya Allah, kalau ini sedekah aku yang terakhir, rasanya kita tak seringgit lagi dah kalau kita rasa ini sedekah terakhir. Kalau ini solat aku terakhir, kalau ini ziarah terakhir kepada mak ayah aku, ya Allah, takkanlah aku nak cakap benda yang sekejap-sekejap je kemudian nak balik. Mungkin ini pertemuan terakhir aku. So ingat bahawa kematian itu tersangat dekat. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, bila kita tahu mati itu pasti, kita takkan berani menghiasi hari-hari kita ini dengan amalan-amalan su, amalan-amalan yang buruk. Hanya kita menjadi seperti orang tamak, mengumpul-ngumpul pahala, berbuat-buat kebaikan sampai kita mencapai cita-cita dimatikan dalam husnul khatimah itu. Amin. Teruskan berdoa, teruskan berusaha supaya kita dapat kematian husnul khatimah. Maka bila nak bermula? Sekarang. Mulakan dengan kebaikan agar pengakhiran kita juga adalah kebaikan. Ampun maaf, kita bertemu lagi dalam rancangan Nidaul Islam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Yang berbahagia, Ustazah Musayana Abdullah. Hashtag Penyiaran Cakim.
2: Nidaul Islam.
3: Dengarkan kami di Gupagi, Kelantan FM. Ado, sokmo.

0: Merdeka! Merdeka!
1: Yo, merdeka, merdeka, merdeka. Pagi-pagi lagi dah merdeka. Mestilah kena merdeka. Hai, hai, assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera. Tarik nafas dulu. Sebabnya sejuk betul pagi ni. Ayo. Masih. Ini suara ini. Takkan tidak kenal kan? Anda bersama dengan Islah pagi ni di segmen Gu Pagi. Gu kita belaka. Mana Liz? Hari ni is okay. Sebabnya Liz is kata duduk rumah dulu. Liz pagi lain lah. Tak adalah. Kita doakan sama-sama supaya kesihatan Liz diberi kesembuhan yang segera supaya Easy kembali bergabung. Dan saya juga mendoakan kepada pendengar-pendengar kita juga supaya sihat sokmo-sokmo, sebab lor ni musim berpenyakit, musim orang nyakit, nyakit teh orang kata. Dan untuk kawan-kawan saya dan juga orang kata rakan-rakan Kelantan FM juga, semoga diberi kesembuhan supaya kita boleh sentiasa menghiburkan pendengar-pendengar kita ni, tak gitu? Dan macam biasa, pagi ni kita nak tanya khabar orang kita. Sihat ke dok? Telefon kita pun dok luli dok tu. Wah, sihat agaknya. Jom kita tengok siapa ada di talian. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini mesti Pak Oya punya ni. Oya, Pak Oya sihat ke?
2: Saya ni sesemuh
1: ini, ya Allah. Yes. Kalau sesemuh sama dengan DJ Shah. Dia daripada hari kami hari tu lagi sesemuh.
2: Sesemuh capung yang batuk. Ni hari ni apa okey dah hari ni. Tapi sesemuh pun nasi dua pinggir habis.
1: Serupa dengan saya pun. Sakit kepala pun nasi lemak siap dengan lauk kerai lagi. Puan yang ucapkan untuk siapa pagi ni?
2: Ucapan sama pagi Pak Islah bertugas pada pagi ni. Semoga siasat lalu lah, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki pada pagi ni.
1: Amin, insyaAllah.
2: Dan sahabat saya lah, Cik Mak Yasin Manu berada di Kampung Panjang, Kampung Sungai tu. Semoga anda siasat lalu. Dia selalu dengar KTFN.
1: Alhamdulillah.
2: Dan hari disatilah di Kampung Batu pada pagi ni. Asam Abdullah Group Sah SKD Demik Dua. Rasidi Mustafa Group Sah SKD Seri Kemudi. Wak Beja kita lah. Tani Wak Beja dah sepuk tu. Wak Malik, Wak Pak Umar Sembayu kita ni. Jual dari kebarat ni. Dan dia buat nasi nasi selai lah pada pagi ni. Wak Rasidi Ismail lah di Kampung Gusa. Amiruddin Ibrahim Pengusi Kia di Kampung Gusa. Kasam boleh pulang melaku Haji Mehmo di Sibu. Sama hari jadi. Haji Mehmo kita semalam tu. Puan Mastu. Apa-apa di Jabi. Semua pendengar-pendengar kata-kata pada pagi ni. Kira di mana juga anda berada.
1: Baik. Terima kasih.
2: Itu saja.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia Pak. Ya, bersemangat betul. Dia mari dengan repot pagi ni. Alhamdulillah lah kalau sihat. Apa sesama tadi ya. Jangan main hujan, jangan main panah. Baik, kita tengok seterusnya. Siapa ada di talian ni? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
3: Sore
1: kau hari ni? Tahulah. Musim-musim orang tak berapa sihat lah ni, Umi. Umi. Umi kan?
3: Bukan.
1: Okay.
3: Ipah. Ipah Tanjung Kala.
1: Ipah Tanjung Kala. Is panggil kat Ipah ke macam mana?
3: Apa boleh
1: berlaku. Kak Ipah, musim orang tak sihat berlaku lo ni.
3: Semuanya. Sihat lah semuanya,
1: dok. Itulah. Kalau Kak Ipah sendiri sihat ko?
3: Alhamdulillah, sihat lagi lah ni kalau bunyi suara ni.
1: Adik, pagi ni ada raca dah ko nak makan gapo, nak makan mana?
3: Sekejap tu nak goreng behung. Suruh nak makan behung goreng.
1: Sedapnya. Saya makan behung hari Jumaat baru ni. Dua pinggan bok makan. Behung ni dia kena. Behung ni, ia ada, kalau orang pandai buat, ia ada wangi dia tu lepas goreng.
3: Memanglah kena pula dengan kepuk goreng.
1: Lapai pula. Baik, ucapkan untuk sama Kak Ipah pagi ni.
3: Terima kasih buat itu. Selamat bertugas. Selamat pagi. Dan buat semua dia jadi sihat semualah. Memang kalau putih, kerja apa kerja apa mak besu kak asal gula melaka kak asal baca kak asal pandai dan mokta kusia dan semualah yang mengenali diri saya ni itu saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wah, itu dia. Takut saya. Bersemangat semua pendengar-pendengar kita pagi ni kan. Jadi kita pun kena bersemangat jugalah. Dan macam biasa, kita sentiasa kena doakan kawan-kawan kita supaya cepat sembuh deh. Is pun sakit kepala daripada semalam lagi, tapi masih kuat, don't worry. Okay, kita akan menghiburkan anda lah. Tak kalah tidak. Okey, lepas ni kita nak borak lagi dengan pendengar kita. Kita pun nak baca ucapan juga lepas ni. Tapi kita berhibur dululah ni lagu Sheila on 7, Berhenti Berharap. Berhenti Berharap dia. Ada nak kupas pula dah. Berhenti Berharap. Kalau orang toksik kita memang saya akan berhenti berharap daripada not dia. Tapi harap pair tu ada lagi kalau dia sayang kita balik. Ingat pusing lagu tu. Saat ni kata berhenti berharap kalau orang toksik kita. Tapi ada juga letak harap pair kalau dia mahu cerita balik. Mu ni nak gapo sebenarnya Is? Digo pagi ke kita lah kau.

0: Ha, kalau awak tu mungkin terlalu berat sangat dugaan eh, awak tu sampai ke awak berhenti berharap sampai nanti suatu masa awak berat sangat. Kalau macam saya, saya berhenti berharap kalau orang tu toksik kita. Tapi saya letak juga beberapa persen, andai kata suatu hari nanti yang mari mula, hati saya ni mudah, hati saya ni lembut, macam mudah memaafkan, mudah bagi peluang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kelapan. Saya tak ada siapa ke hati mati tertutup gelap buatmu, saya dah pergi dulu. Tak ada. Saya tetap bagi beberapa persen untuk orang yang tinggalkan saya dengan harapan engkau kembali. No oyaknya deh. Hei, patut kat mula lagi pijak pala sebab baik sangat. Baiklah. Kita baca ucapan dulu nak tak? Jom kita baca ucapan. Okey, untuk ucapan pula kita tengok siapa yang bagi ucapan pada Iz pagi ni. Tapi sebenarnya bukan untuk Iz lah, untuk orang lain. Kita ada Muhammad Faizul atau Panjel, ucapan selamat pagi buat Pak Awe, Pak Ni, Pak Mat Tawe, Abe Pak Berat 12, Abe Him tu Topak, Kak Tis Lisin, Pak Teh Abi, Abi Mak Dusung Hijau, Pak Le dan Abi Hamid Kota Baru, Abi Osman Goodbye, Ipah Tanjung Kala, Abi Le Pasir Tumbuh. Ini dari Faizul Ratang Panjang. Seterusnya daripada Ida Muhammad, Ida Muhammad dari Jertih tapi asal Kota Baru. Yes, dia kena mention dek. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ Iz. Thank you. Selamat pagi buat semua pendengar setia Kelantan FM yang sedang mendengar ketika ini. Semoga kita semua sihat sentiasa, dipermudahkan segala urusan. Semoga kita semua sentiasa berada dalam lindungan Allah. Seterusnya, assalamualaikum. Hai. Saya Eddie Cikgu Tiga. Salam gu pagi buat semua sahabat Kelantan FM dan semua DJ. Harap sihat dan ceria semalam. Merdeka, merdeka, merdeka, katanya dia. Haji Raimi, Haji Ray Sri Kota. Assalamualaikum dan selamat pagi DJ serta peminat setia rancangan gu pagi Kelantan FM. Semoga kalian semua sentiasa berada dalam lindungan Allah, dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rahmat, rezeki dan keberkatan dalam setiap urusan. Teruskan bersama Kelantan FM yang sentiasa dekat di hati. Kelantan FM, ada semua lagi. Kita baca lagi. Assalamualaikum daripada Rupiah Ahmad Segamat Johor. Tuju pada Umi Habibah Gunung Semanggup Bay, Abel Fadil Pahir, Haja Halijah Sungai Sungkai Perak, Kak Mawar Ismail, Adeni Osman, Jumari Linda Sarawak. Selamat pagi semua, semoga sihat ceria, bahagia selalu, amin. Pada DJ pagi ni, terima kasih. Kak Rupiah tak sebut pun nama saya, tak ingat lah tu. Okay, bye. Kak Sah, selamat pagi. Liz Iz. Hey, Kak Sah ada nampak Liz ke? Saya takut lah. Selamat pagi Liz Iz. Dari Kak Sah Pulau Malala. Nak ucap selamat pagi kepada Mak Pertam, Pak Teh Jabi, Pak Ya, Pak Suti, Kak Mi, Kak Yah Wakar Baru, Kak Pah, Kak Ma, Kak Na. Hey, Kak banyak betul. Ganu, Zul Alif, Haji Halijah, Ipah Tanjung Kala dan Cik Usuh, Upoh Tawe dan semualah pendengar Kelantan FM. Tak kira di mana berada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seterusnya, hai, assalamualaikum Iz yang ceria sokmo tu. Semoga happy-happy selalu. Saya Kak Ma Kuala Kerai nak ucap selamat pagi pada semua peniaga-peniaga Pasar Borong Seri Guci. Semoga hari ini dipermudahkan segala urusan dan murah rezeki selalu. Dan selamat pagi pada Aryan dan Wafi yang nak ke sekolah tu, korang belajar rajin-rajin. Dan pada suami Eddie yang sedang drive ni, hati dan semua pendengar, hati-hati lah eh, dan semua pendengar setia Radio Kelantan FM, semoga dalam lindungan Allah selalu. Terima kasih. Syami-syami. Okey, ada lagi. Ayuh, aku betul-betul tun DJ. Salam DJ Kelantan FM. Moga hari ini sihat-sihat deh, ceria selalu. Salam dari Brunei Darussalam. Dah cuba call Kelantan FM, masih tak dapat. Tapi tak apa, saya boleh join tengok live Kelantan FM nanti. Tengok idola saya kat live TikTok. Nur Syahirah Eliza binti Abdullah Salidi. Terima kasih. Baik, Iz ada masa tak banyak sangat ni. Siapa berani nak call dan buat ucapan sangat pendek? Siapa berani? Siapa nak buat ucapan pendek sangat-sangat? Boleh ke tak? Kalau dah Iz tak ni, tak ambil. Cepat bagi tahu siapa ada kat talian. Assalamualaikum.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Su.
1: Yo.
0: Ah, Pak Su sihat?
1: Sihat macam tu. Sihat orang muda je lain. Dia sihat. makan durian comel-comel darah tu.
0: Allahuakbar. Eh, tapi yang muda-muda pun banyak sakit juga lah ni Pak Su. Pak Su boleh angkat bowling lagi.
1: Jaga kesihatan tu. Kalau sihat ke, oh, nikmat rasa ni.
0: Alhamdulillah. Pak Su capek untuk sampai pagi ni.
1: Ni gimana ni?
0: Li tak sihat.
1: Nak pergi klinik.
0: Ya, dia MC.
1: Ya.
0: Okey, Pak Su, capek?
1: Pada selamat bertugas. Terima kasih ambil telefon Pak Su ni. Pak Su ucap apa ni, selamat pagi berlaku lah pada apa ni, peminat-peminat Kelantan. Hari ni apa got tu hari ni tak?
0: Apa?
1: Ada
0: kuis Merdeka.
1: Dok, Gujajak ni apa ni?
0: Ya. Gujajak. Gujajak, alamak. Lokasi dia saya lupa dah. Allahuakbar. Nanti saya maklum balik. Saya dapatkan maklumat. Kejap lagi saya maklum balik. Sekejap saja lagi saya maklum.
1: Ya. Okey, selamat bertugas.
0: Okey. Okey, Pak Su. Assalamualaikum. Pak Su. Pak Su, kenapa talian masa tergelar timbu eh? Kejap. Okey, baik. Israsa, jom kita berhibur lah, sebab masa tak banyak sangat lah. Ini kita layan lagu dari Munirah, Laki Ore. Laki Ore katanya banyak apa, Allahuakbar, banyak ilmu, banyak pengalaman, banyak orang kata keberuntungan kalau bersama dengan laki Ore. Tapi masalahnya sekarang ni, awak jangan berani-berani buat macam tu sebelum bini dia tahu dan sebelum bini dia tiba awak. Hanya di Kupagi, Kukita belakang.

0: Saya suka dengan Kelantan FM. Jadi gua terasa
1: Kelantan FM.
2: Merdeka bukan sekadar kibaran jarum gemilang atau laungan pada 31 Ogos. Tapi merdeka sebenarnya membebaskan diri kita dari dijajah. Jangan biarkan diri kita dijajah oleh anasir yang merosakkan jiwa dan raga kita selaku anak merdeka. Pesanan ini daripada saya, Anak Merdeka, Naim Daniel dan Kelantan FM.

0: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Aduh, seumur.
1: Ya Allah, sejuknya pagi ni. Sejuk. Macam mana di tempat anda semua? Set-set kita, gugu pagi kita sejuk juga kau sebab saya dalam konti ni. Ya Allah, sejuk betul lah. Disebabkan sejuk, saya mari ke konti pagi ni. Lupa bawa jaket ataupun blazer. Lupa. Ia pakai t-shirt semata. Jadi saya kesejukan. Jadi saya jadi ketakutan. Sebabnya takut jadi Super Rose dengan Jack dekat Titanic tu. Jadi saya berunggah lagi kat kereta. Mujulah Loni tengah ada proses penggambaran, tengah ada syuting. Jadi ada baju syuting dalam kereta. Saya ambil baju syuting tu, saya pakai. Lepas tu saya tindih dengan baju t-shirt tu semula, jadi dua lapis. Masalahnya baju yang saya capai ataupun gapai adalah baju Melayu. So anda boleh bayangkan tak sekarang ni rupa saya macam mana. Baju Melayu alik dale, tindih dengan t-shirt alik luar. Ha, situ duduk baru nombor satu. Bercerita pasal sejuk, bermakna kata di luar situ mendung lah. Saya pun rasa begitu sebab kami, ataupun saya lah, kami macam ramah pula dari konti ni. Saya dekat konti memang saya boleh tengok daripada sisi konti ni, memang kita boleh tengok cuaca di luar macam mana. Jadi biasanya waktu-waktu gini, mentari sudah ada di balik-balik daun, di balik-balik orang kata pepohon. Tapi sekarang ni mentari tak nampak lagi menyinari bumi. Mungkin mendung kot hari ni. Tapi nak tahu lebih confirm, kita tengok map Malaysia lah. Ramalan daripada map Malaysia ni untuk negeri Kelantan ni, apa yang diramal untuk hari ni, ni Isnin ni. Baik, katanya pagi ni tiada hujan. Tak ada ujian pagi ni. Tak apa, kalau tak ada ujian okey. Sebabnya cuaca mendung-mendung sejuk gini okey. Dari konti je dia ketak. Tapi kalau mendung-mendung lagu ni, memang saya suka alik pagi mendung. Baik, kalau petang pula, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Oh yo, ribut lagi, petir lagi. Hati-hati deh. Janganlah buat aktiviti nak masuk dalam lerok getah nak cari tia-tia dera kon. Jangan, sebab kalau ribut petir ni luruh deh kering yang tapak lo. Janganlah cerocok habis kat atas rambut. Okey, malam pula ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman juga, serupa dengan petir tadi. Maknanya awak jangan tukar plan awak. Kita pergi cari malam ni nak ni deh getah. Kita buat pacut dero. Tak ya. Sebabnya mengikut ramalan map Malaysia, daripada petang sampai ke malam, ribut dan juga petir di beberapa kawasan di pedalaman. Jadi kalau petir tu nampak gelak dah, nampak gugu. Okey, batalkan niat anda untuk buat aktiviti outdoor, terutamanya masuk rock. Tahu tak rock tu apa? Hutan lah. Okey, janji, sebab bahaya. Nyawa tu kan kita ada satu je nyawa, bukan 9 nyawa. Jadi jagalah elok-elok. Kalau langit dah gelap dah tu, duduk je lah dekat rumah, minta orang tersayang buat jepuk kakung kau. Sedap. Jepuk ikan bilis, Cik Mek. Untuk kawan saya yang craving sangat Cik Mek flavor Indo Cafe Pistachio. Tak apa, nanti kita cari. Baiklah. Jom kita layak lagu. Ini lagu ni. Abe. Lagu ni saya karaoke tau dulu. Saya karaoke dekat rumah lah. Sebab dekat rumah saya ada speaker, ada mikrofon. Sebab mak saya ada mikrofon dekat rumah. Sebab mak saya biasa kalau dia nak bleber, kalau dia nak lawan anak-anak dia, dia panggil pakai mic. Hello! Acik! Cepat! Jadi saya gunakan mic tu untuk nyanyi lagu ni. Zaman dululah dengan kawan-kawan, sepupu sepapak. Zaman muda-muda dulu. Nak tahu lagu ke apa? Jom kita dengar. Di Gu Pagi, Gu Kita Belaka.
2: Abe? Oh, Abe. Gimana pula orang tua ni? Senyap je ni. Cepatlah, weh. Lembu dalam kandang tu waktu tubik lagi tu.

0: tak sedap dah. Lama dah orang duduk royak. Beringat sikit. Tok lelaki demo tu duduk gila ke bujel. Tapi amboi yang tak percaya ni.
1: Wah, demo ni duduk dengan kata orang. Orang ni macam-macam. Orang nak munuh kita pun ada.
0: Lepas tu, kalau tak dengar orang nak dengar siapa? Demo kecep lawak seumur.
1: Demo tak tengok kau.

0: atas roti. Nak turut Nabi lah. Tapi kalau halai, sebos lebih tak reti.
1: Rezeki jangan ditolak kalau mari. Nyakit jangan dicari. Ngepek tak berhenti demo ni. Tambah kerja di sengoti ke?
0: Hei, dengar

jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ado sokmo.

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Haalah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.

0: apa lagi?
1: Ha, tunggu apa lagi? Tunggu ke apa lagi? Tunggu pukul 10 lah. Yeh, ya Allah, batuk aku. Baik, ha, anda lagi bersama dengan Iz lah eh. Liz tak ada, ada Iz je pagi ni. Tapi tak apalah eh. Alhamdulillah, deh, orang kata Kelantan FM, gu pagi gu kita berlakon ni menyediakan lagu-lagu yang tidak kata lagu dialek negeri sahaja. Tapi, tak ingat lah tadi ada Cak Cekuk Udang Gami lah. Lepas tu ada lagu Mehua. Weh, lagu tu lagu zaman-zaman saya muda dulu tu. Janganlah. Baik, tadi kan Pak Su ada tanya kan, hari ni ada Gujajak. Ya, benar sekali. Hari ni memang ada Gujajak. Gujajak tu apa? Gujajak tu adalah warga DJ Kelantan FM akan pusing-pusing lah eh, singgah dekat satu tempat yang strategik untuk agihkan hadiah dan beramah mesra dengan apa, penduduk sekeliling yang mari kat tempat tu lah. Ha, dan untuk hari ini pukul 12 tengah hari sampai pukul 1.30 tengah hari. Hari ni Is DJ Azidi dan ada lagi hok mari tapi dirahsiakan. Sebab apa? Sebab kita nak buat surprise. Ha, di mana? Di JM Automobil Kota Baru. Deh, nanti kalau nak dapat hadiah yang menarik dan juga nak beramah mesra dengan DJ dan nak tengok suasana, nak kau suasana kau, bolehlah mari deh. Mari tau, jangan tak mari. Nanti hadiah kami tu wak gi 100, wak klik 100, tak ada apa-apa. Mari tau, bukan susah pun. Kita buat dekat-dekat-dekat ya, nak jumpa mata set-set kita. Kalau jumpa suara kan, ni jumpa mata lah pula. Takkanlah tidak. Boleh? Jom kita berhibur lagi lah. Kita berhibur lagi. Siapa yang rampas cintamu dari UK? Wui, lagu ni. Lo ni saya nak tahu siapa yang rampas cinta awak daripada saya ni. Saya tak tahulah apa kurangnya saya ni. Nak pergi cari cermin lah sebetah. Nak pergi cari cermin. Tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu.

0: Mu dengar dok cerita pasal dia?
1: Dok pun aku rasa tak payahlah kok.
0: Oloh, mu ni tak sporting lah. Akunya saja je nak buat buah.
1: Gini, kadang-kadang so ayak kita kecek belakang orang tu boleh rosak ke kepercayaan kita dah dan hubungnya di tempat hijau. Heh, kalau tak ada benda baik kat tak sedut kosi lah. Baik dah dia. Jabak ni lebih tenang. Kita ni kena saling hormat, bukan saling menjatuhkan.
2: Elok ke budaya mengata belakang. Jadilah saing tempat hijau, hok bawa aura positif. Ingat, hijau lebih tenang, hati pun jadi senang.

Bu nak kita siapa pun sungguh nak main anak ni kak. Wano mengeluh ni rana. Anakmu tak segar kau ni rana. Bukailah biar kamu demikian ya bu.

0: Halado, budak lo ni gak deh lah kok gitu. No makin ni gak, sedak-sedak, oda-oda, sapa depe rumuh. Budak lo ni, say. Sungguh tu, habis yo kata tu, senguti. Sungguh, boleh puji. Kita dulu ke make kori pisir, make gitu, ya. Pupuk dia lo ni bubucih lah, do belakang, nak riawi. Macam-macam. Warna-warni nak kena kiri. Mu tahu ko, duk ni lah. Ya jadi nyakit macam mana ni. Bapa aku cik uji tanya mu ni rana. Kiga podio cik uji mu rojak lah juga. Kiga mu dia juga obesiti ni rana. Obesiti ni gapodio cik uji aku nak tahu juga ni. Berat badan lebih hair lah woyo. Sebelum tu tekok condonya tubuh seni molek ketidak sadok lah orang minat kamu tak tahu ya siapa dia minat kata wali tak jatuh kalau ngecik uji segar lalu lah orang royak minat dia tak khabar tekok condon siapa dia sahi.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
3: Waduh, sokmo lah. Gu Pagi. Oh, alo abe yo ni Rohana duk katokan anak dia naik berat badan jadi obesiti. Lah, kita gak ada bang muka kita pun baju pangkat tok muak belakang dolar beyo halo lah.

0: Alulah, Alulah, anda di luar sana kalau ada nak berseni ko, nak pergi ke gym ko, tolong royak mari kita lah. Kita nak kurus upah dulu-dulu. Alah, dulu kat kita kat semak berjetak lah. Pakai baju gapo, ambil gambar gaya lagu mana pun. Comel, kat loni kak. Alulah, tu duduk di rumah perut sampai aduh tempat tu.
1: Jadi lagu tu lah, Dih. Bila Wokyah cakap pasal obesiti tu, rasa tertampar kita. Baik, makanan di Kelantan sedap sangat. Manis-manis. Aduh, hai. Lepas ni kita nak dapat, apa orang kata, nak tengok perkembangan edisi Kelantan sana sini. Dan jom kita layar dulu lagu sebelum itu, deh. Lagu Aku Tak Percaya Cinta. Yelah, kalau keadaan saya lagu ni, perut ke depan ni, saya rasa bukan tak percaya cinta sebenarnya. Disebabkan awak tu tak cukup sempurna, tak cukup sedap mata memandang, sebab tu cinta tak datang. Itu je, cinta yang tulen dan sejati tu ada, tapi nak cari orang yang betul-betul menyayangi kita, sayang kita seikhlas demi cinta tu susah sikit. Biasanya nak kita sebab harta, sebab rupa, sebab kerabat, sebab famous, sebab popular dan lain-lain lagi. Tak gitu, setuju ke tidak? Kalau setuju, ya setuju. Kalau tak setuju, ya tak setuju.

0: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Saya suka dengan Kelantan FM. Jadi, terasa
2: Kelantan FM.